0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Industri menurut saya pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat.
2: Saat ini kita lakukan penahanan itu saudara GH selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2 Ditjen Bea dan Cukai.
0: Dari berita, proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai. KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Selama. Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dengan gubernur waktu itu sudah ada berikutnya di Bandung ya, Pak Ribu yang apel siaga jaga juga barusan dengan Kota Bekasi hampir 2.000-3.000 orang juga apel itu.
4: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PCEL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan kesuksesan PCEL ditentukan dari peran masyarakat khususnya dalam hal pemilahan sampah, dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
3: Jadi kalau pemilahan itu selesai, maka 70-75% sampah kita diselesaikan dalam 2 tahun sampai 2009. Pertama mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
4: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PCEL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PCEL di Indonesia mulai berjalan.
5: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melalui proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
4: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PCEL di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PCEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
1: Dalam jangka panjang akan terbangun industri menurut saya pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja, disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing, dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
4: Sekedar diketahui, proyek PCEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan, dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
2: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, yaitu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
6: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memilih bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
7: Pak, terkait moge itu benar Pak, buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
8: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
7: Iya. Apa benar Pak?
8: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
7: Iya Pak.
8: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
7: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
6: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru, di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat Bea dan Cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak Bea dan Cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut Alfred Stuter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus.
10: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami.
11: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia, dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
10: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca. Hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah, kemudian di bulog ada 5 juta ton. Ya, masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi. Kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
11: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapomo, menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
9: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
11: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto, mengatakan pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
12: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
11: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
13: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik, berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
14: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman.
15: Menurut saya menyebabkan karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
0: Pendengar Pro 3, kelimpah panas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bapanas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok Bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen, terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelajaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Garibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran, meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia Richie Duta Ricardo melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia Jack Jin Zhe Huang dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
18: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap-siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati, mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Rudy di studio. Silakan.
0: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Rame banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
1: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
0: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
1: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
0: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
1: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
0: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
1: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
0: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
2: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu sejuta harapan mereka.
3: Kita tentu pernah melihat foto proklamasi yang dibacakan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta berdiri di sisi kiri. Namun tak banyak yang tahu kisah heroik di balik foto tersebut. Dikutip dari laman fotografer.net, pada 17 Agustus 1945, Frans Soemarto Mendur mendengar kabar akan ada peristiwa penting di kediaman Soekarno. Alexius Impurung Mendur abangnya, yang menjabat kepala bagian fotografi kantor berita Jepang Domei, mendengar kabar serupa. Kedua Mendur bersaudara lantas membawa kamera dan mengambil rute terpisah menuju kediaman Soekarno. Jam 5 pagi, Mendur bersaudara berhasil merapat di kediaman Soekarno di Jalan Begangsaan Timur, Cikini, Jakarta. Pukul 10 siang, barulah Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Frans berhasil mengabadikan 3 foto. Usai upacara, tentara Jepang memburu mereka. Alex Mendur tertangkap dan foto-fotonya dimusnahkan tentara Jepang. Adiknya, Frans Mendur, berhasil meloloskan diri. Negatif foto dikubur di tanah di halaman belakang kantor harian Asia Raya. Meski negatif foto selamat, perjuangan mencuci dan mencetak foto itu pun tak mudah. Mendur bersaudara harus diam-diam menyelinap di malam hari, memanjat pohon, dan melompati pagar di samping kantor Domei. Negatif foto lolos dan dicetak di sebuah lab foto. Tanpa jasa Frans Mendur, proklamasi Indonesia tak akan terdokumentasi dalam bentuk foto.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun. Kalau kita melihat hingar-bingar di Kota Madiun dan sekitarnya, beberapa bulan ini memang banyak sekali perhelatan begitu ya, banyak sekali event yang digelar. Apalagi kalau kita melihat Kota Madiun, geliat ekonomi kreativitasnya terus menunjukkan potensi yang menarik ya. Mulai dari kuliner, kemudian produk-produk UMKM, kerajinan, termasuk juga fashion, sampai berbagai karya kreatif anak muda, semuanya punya peluang untuk berkembang dan juga punya nilai tambah bagi perekonomian masyarakat. Tapi tentu saja membangun ekonomi kreatif ini tidak cukup hanya dengan punya ide yang kreatif saja, pendengar ya. Ada semacam ekosistem yang harus mensupport, mulai dari kualitas sumber daya manusianya, bagaimana akses teknologi dan modalnya, kemudian media promosinya, pemasarannya, sampai yang paling penting puncaknya adalah kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan juga masyarakat yang bersangkutan. Sebenarnya kondisi ekonomi kreatif di Kota Madiun saat ini seperti apa sih? Potensi apa yang bisa terus dikembangkan? Tetapi tentu akan muncul tantangan apa saja yang masih akan terus datang seiring banyaknya industri kreatif yang bermunculan begitu ya. Nanti Anda bisa mendapatkan jawabannya melalui dialog Aera yang menyapa pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan tema Geliat Ekonomi Kreatif Daerah, Titik Awal Era Baru Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Anda juga boleh nanti untuk bergabung, bertanya, berdiskusi, nimbrung juga boleh di kanal YouTube kami RRI Madiun, atau Anda bisa telepon di 459198 atau juga di 0811-366-9907. Seperti sekarang ini yang sedang melakukan gladi resik ya, yaitu Madiun Menari. Kabarnya ribuan penari-penari akan unjuk kebolehan pada hari Sabtu ya kalau nggak salah ya, yang tentunya ini menjadi bukti nyata bahwa kesenian juga masih dielukan, masih diuri-uri, sehingga budaya-budaya tradisional harapannya tetap akan tumbuh seiring perkembangan zaman dan juga generasi muda yang sekarang ini cukup mendapatkan banyak invasi dari negara lain. Dan pendengar, yang tidak kalah penting, ekonomi kreatif daerah, bagaimana caranya supaya jadi start yang baik ya di era baru pertumbuhan ekonomi nasional, yang tentunya ini mengundang banyak pihak juga ya, untuk bagaimana bertukar pikiran, bagaimana menumbuhkan ide-ide yang segar pun kalau misalnya masih ada semacam pemikiran yang konvensional, bagaimana caranya tetap dikolaborasikan dengan baik, sehingga kalau sekarang ini muncul industri-industri baru dengan teknologi baru, untuk ide-ide yang klasik, ide konvensional tetap bisa terwadahi dengan baik. Begitu ya kira-kira ya. Sekarang di menit 39 lewatnya dari pukul 7 pagi, pendengar, selamat pagi untuk Anda yang sudah mulai beraktivitas pagi, sudah mulai mengerjakan deadline-deadline-nya, to-do list-nya sudah mulai dikerjakan satu per satu. Kalau bisa, journaling jadi salah satu kunci yang penting ya bagi kita semuanya, tidak hanya di industri jurnalistik saja, tetapi ada baiknya kalau misalnya kita bisa kembali menghidupkan budaya menulis ya, yang sekarang ini hampir tergeser dengan budaya mengetik. Karena semuanya serba jari ya, yang digunakan untuk mengetik. Kadang kita juga rindu era 90-an, era 80-an, dengan apa ya, dengan situasi di kelas, melihat teman-teman yang menulis dengan cara yang unik ya. Mereka pegang ballpoint ataupun juga pensilnya, caranya juga unik-unik. Kemudian karakter-karakter tulisannya juga berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain. Itu dia yang mungkin kita rindukan sekarang ini, bagaimana budaya menulis tetap harus dipertahankan di era digitalisasi seperti sekarang ini. Bagaimana caranya kita tidak instan untuk membicarakan sesuatu, karena bagaimanapun yang namanya skrip tetap dibutuhkan dalam kehidupan ini, pendengar semuanya.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.go.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar, Polri menegaskan komitmen menjaga keamanan sekaligus menjamin ruang demokrasi bagi masyarakat menyampaikan aspirasi. Masyarakat diajak menjaga persatuan dengan mengedepankan penyampaian pendapat secara damai, tertib, dan bertanggung jawab. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir mengatakan penyampaian aspirasi merupakan bagian kehidupan demokrasi, namun pelaksanaannya tetap harus menghormati ketertiban serta hak masyarakat yang lainnya. Menurut Joni, dinamika dan perbedaan pandangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengganggu persatuan maupun kehidupan masyarakat. Polri juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Informasi menyesatkan dinilai dapat memicu kekhawatiran sekaligus memperkeruh situasi menjelang penyampaian aspirasi. Karena itu masyarakat diharapkan lebih cermat menerima maupun menyebarkan informasi melalui berbagai saluran komunikasi. Pendengar info lain bisa

Anda baca di laman resmi rri.co.id. Selepas ini dialog Aera yang menyapa kami hadirkan untuk Anda bersama rekan saya Aris Deka. Demikian info terkini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Jumpa lagi dengan saya Aris Deka di pagi hari ini edisi Kamis 27 Agustus 2026 untuk edisi Dialog AR Raya Menyapa yang akan menemani Anda untuk sekitar 50 menit ke depan. Kita membahas tema yang sudah kami siapkan untuk Anda, dan kami juga mengundang partisipasi Anda pastinya di Dialog AR Raya Menyapa pagi ini. Pendengar, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya saat di Kota Madiun beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memandang ekonomi kreatif sebagai salah satu mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, sejalan dengan visi tersebut, pendengar, pengembangan ekonomi kreatif tidak hanya bertumpu pada kebijakan dari pemerintah pusat, tetapi juga diharapkan tumbuh kuat dari pemerintah daerah atau dari daerah. Dan Madiun Raya dinilai memiliki potensi yang cukup besar karena memiliki wilayah yang cukup besar meliputi Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo hingga Pacitan. Potensi kreatif yang dimiliki pun juga beragam, mulai kuliner, kerajinan, seni pertunjukan, fashion, pariwisata, budaya dan lainnya. Dan ini menjadi potensi yang bisa digali. Apakah sejauh ini potensi tersebut sudah tergarap dengan baik dan kolaborasi lintas sektor juga sudah muncul di dalam pengembangan ekonomi kreatif ini? Kita ulas sesaat lagi dengan dua narasumber yang saat ini sudah terhubung melalui Zoom. Kita sapa terlebih dahulu, ada Bapak Haris Wibisono SEMSI AKCA. Beliau adalah dosen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya UKWMS Kampus Madiun. Selamat pagi Pak Haris.
1: Selamat pagi Mas Aris.
0: Ya. Kabar sehat ya Pak Haris?
1: Sehat, ya.
0: Baik, selain Pak Haris, di pagi hari ini juga ada pelaku ekonomi kreatif dan juga founder Imajiwa Creative Studio yang beberapa waktu lalu menjadi salah satu panitia yang didapuk pemerintah Kota Madiun dalam event video mapping atau Padang Beranang ya, yang diikuti dari berbagai daerah di Indonesia dan juga dari beberapa negara tetangga. Ada Mas Yedutun Linus Warno atau Mas Ones. Selamat pagi Mas Ones.
2: Pagi Mas.
0: Ya, sehat ya Mas Ones?
2: Sehat.
0: Terima kasih sudah menyempatkan diri jauh-jauh ini melalui sambungan Zoom di Jakarta. Baik, pendengar dan pemirsa, tentunya kami di pagi hari ini dalam tema yang kami angkat, Geliat Ekonomi Kreatif Daerah, Titik Awal Era Baru Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Kami mengundang Anda, partisipasi Anda di pagi hari ini bisa melalui telepon kami di 0351 459 198, di WhatsApp kami di 0811 366 9907. Bagi Anda saat ini yang menyimak kami melalui aplikasi RRI Digital maupun YouTube kami RRI Madiun, Yun juga bisa bertanya langsung di kolom komentar. Karena untuk Dialog AR Raya Menyapa pada pagi hari ini, selain kami hadirkan melalui jaringan terestrial kami di 99,7 FM, 105,5 FM maupun di 1008 AM, juga kami hadirkan melalui audiovisual di YouTube kami RRI Madiun. Baik, Pak Haris dan juga Mas Ones, ini menarik kalau membicarakan geliat ekonomi kreatif di daerah Kota Madiun secara khusus ya. Kalau saya melihat juga banyak sekali geliat atau event-event yang berlangsung di Kabupaten Madiun pun juga demikian, kemudian di Ngawi dan Pacitan, Ponorogo, kemudian Magetan. Ini juga geliat ekonomi kreatif, pertunjukan-pertunjukan daerah, karnaval yang digelar atau pertunjukan-pertunjukan lainnya, fashion, ini cukup banyak dan mulai bergeliat. Kalau Pak Haris terlebih dahulu, bagaimana Pak Haris melihat kondisi dan perkembangan ekonomi kreatif di wilayah Madiun Raya ini?
1: Ya, jadi Madiun Raya begitu ya, itu sering disebut Pawitan Dirogo. Jadi Pawitan itu Pacitan, Ngawi, tannya itu Magetan, di Madiun Kota dan Madiun Kabupaten, dan Rogo, Ponorogo. Nah, ini Pawitan Dirogo ini punya potensi besar, ya, potensi besar dan sedang berkembang. Ya, kalau kita melihat banyak sekali potensi-potensi yang ada di daerah ini, dan potensinya itu sangat beragam. Namun memang perkembangannya masih belum belum merata ya, belum merata. Nah ini yang nanti perlu untuk didorong untuk bisa berkembang. Nah untuk saat ini untuk ekonomi kreatif di daerah-daerah di Pawitan Dirogo itu banyak didorong oleh UMKM secara mandiri ya. Jadi masih persektoral begitu ya. Jadi sektor kuliner, kerajinan, fashion, seni dan pariwisata itu belum apa ya terintegrasi menjadi suatu pergerakan ekonomi. Nah, itu tentu diharapkan nanti potensi-potensi yang seperti itu bisa menjadi gerakan ekonomi yang menyatu terintegrasi begitu. Ya, ini harapannya seperti itu sehingga memang ada potensi besar, tetapi belum tergarap secara maksimal, Mas Aris, untuk yang di tadi Madiun Raya ini. Begitu.
0: Ya baik, artinya ada potensi besar tapi perkembangannya belum merata, kemudian juga masih persektoral begitu ya Pak Haris,
1: ya,
0: belum
1: ya,
0: terintegrasi
1: betul.
0: Dengan baik. Kalau ke Mas Ones juga ini yang juga sebagai pelaku ekonomi kreatif melihatnya bagaimana perkembangan ekonomi atau ekosistem ekonomi kreatif di wilayah Madiun Raya ini? Apakah mulai tumbuh atau tumbuh sebagai industri atau juga masih berjalan cukup baik atau bagaimana kalau menilai saat ini?
2: Kalau menurut saya sih karena dalam setahun ini kan sering bolak-balik ke Madiun ya, jadi mulai kayak melihat gitu dari teman-teman juga gitu. Jadi menurut saya teman-teman kreatif di Madiun itu sebenarnya nggak, kita sih nggak kekurangan sih. Jadi sebenarnya banyak banget gitu. Terus kualitasnya juga bagus-bagus. Cuma kayak apa ya? Secara ekosistem ini masih masih belum jadi gitu. Dan malah banyak yang bergerak itu yang saya temukan itu mereka tuh underground gitu. Jadi kenapa underground? Karena mereka tuh jalan sendiri. Jadi cari project sendiri, networkingnya sendiri. Terus beberapa juga ngerjain project dari klien luar negeri gitu kan. Ya itu sih, secara individu mereka udah mandiri itu, cuman kalau secara apa ekosistemnya nggak, belum kelihatan gitu. Dan itu sebenarnya yang kemarin kita jadi poin utama kenapa kita bikin event Padang Beranang itu ya di Madiun dengan Pemkot Madiun itu. Ya, jadi event kemarin itu juga kita bikin karena bukan cuman jadi event apa kompetisi video mapping se-ASEAN, tapi kayak kita eksperimen kecil gitu. Jadi gimana kalau misal pemerintah, terus komunitas, sekolah, kampus, studio juga itu kita kumpulin jadi satu ruang gitu. Dan gitu kan akhirnya talent-talent lokal, generasi muda tuh akhirnya bisa melihat standar industri itu seperti apa gitu. Mereka juga bisa belajar, bisa bertemu dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi itu sebenarnya tujuan kemarin kita bikin acara Padang Beranang itu. Terus jadi kalau ditanya apakah sudah menjadi ekosistem kreatif yang aktif sih, masih belum sih Mas. Ini masih sporadis itu. Cuman talent-talentnya udah banyak terlihat gitu.
0: Iya. Ini sebenarnya potensi yang besar juga ya kalau melihat dari sumber daya manusianya ya, ya Mas Ones ya. Kalau Mas Ones sebutkan, mereka juga mandiri begitu ya. Artinya mereka mencari klien sendiri. Nah, ini mungkin yang butuh jembatan atau pihak lain yang bisa menjadi motor atau menjadi jembatan untuk menghubungkan dengan banyak koneksi seperti itu ya.
2: Iya, yep, benar.
0: Ya, Baris tadi menyebutkan juga ini kalau melihat perkembangannya belum merata. Nah, kalau dan juga ini ya perlu lebih terintegrasi. Ini seperti apa Pak Haris kalau Pak Haris melihatnya yang harus dilakukan? Ini kan melibatkan banyak pihak ya. Pelaku itu sendiri, kemudian juga pemerintah daerah, kemudian juga komunitas-komunitas mungkin ya. Seperti apa mungkin yang harus dilakukan untuk multi pihak ini?
1: Ya, jadi memang betul apa yang dikatakan Mas Ones tadi ya. Artinya bahwa ekonomi kreatif di Madiun Raya itu belum terbentuk suatu ekosistem yang saling mendukung. Jadi masih sporadis ya, belum terintegrasi begitu ya, masih sendiri-sendiri ya. Nah, oleh karena itu tentu perlu ya ada suatu gerakan ya dan juga dukungan dari pemerintah. Ya. Pemerintah tidak hanya memberikan pelatihan-pelatihan ya, tetapi mendorong bagaimana ekonomi kreatif yang sebetulnya punya potensi besar di Madiun Raya itu ada identitasnya, kualitas, inovasi, ya. Kemudian ada keunikan ya, ada keunikan yang itu bisa terintegrasi begitu, sehingga ini akan mendorong orang apa ya untuk konsumen itu ya itu bisa sekalian membeli ya. Misalkan begini, datang ke Madiun itu tidak hanya untuk bisnis ya, tetapi ada pariwisatanya, ada kulinernya, kemudian juga nanti mungkin ada sesuatu yang dia peroleh ya. Jadi sekaligus begitu loh, terintegrasi begitu. Ya, tidak hanya datang ke Madiun, tetapi juga ke mungkin ke Magetan, ke Ponorogo untuk melihat Mas Reok dan sebagainya. Ini harapannya seperti itu ya, sehingga ketika Madiun Raya itu bisa potensi-potensi itu muncul dan bisa terintegrasi, maka saya yakin bahwa ekonomi akan semakin bertumbuh di Madiun Raya ini. Gitu.
0: Ya, ini juga menjadi catatan pemerintah juga ya, bahwa perlu apa ya, sebuah dorongan begitu ya, tidak hanya
1: Betul.
0: sekedar pelatihan yang terus dilakukan. Kembali ke Mas Ones. Mas Ones, kalau melihat beberapa waktu lalu dengan event Padang Beranang juga cukup menarik ya, kalau dari sisi peserta dan dari sisi antusias masyarakat, dan seperti yang Mas Ones sampaikan tadi, ini kan juga ingin memunculkan talent-talent lokal begitu ya. Kalau melihat di kawasan mungkin Kota Madiun dan sekitarnya begitu Mas Ones, ini apa industri atau ekonomi kreatif sektor apa saja yang bisa digali untuk terus dikembangkan itu?
2: Yang bisa dikembangkan sih banyak sih Mas sebenarnya, banyak banget. Terus apa ya, sebenarnya yang terpenting ini malah dari apa ya, pertumbuhan skill sih, maksudnya skill untuk teman-teman Madiun sih yang mungkin perlu dikembangkan lebih jauh sih. Jadi kalau kalau apa, kalau kayak budaya, sejarah, terus kuliner, pariwisata itu kan cuma jadi bahan baku aja kan. Jadi nah itu yang perlu secara SDM-nya nih yang perlu perlu dikembangkan biar secara apa, punya skill profesionalnya sih mungkin ke depannya gitu. Biar biar akhirnya semua itu bisa jadi punya nilainya yang lebih tinggi gitu.
0: Ya, itu ya artinya
2: Ya.
0: skill dan sumber daya manusia. Ya, kalau Pak
2: Ya.
0: Aris melihatnya seperti apa Pak Aris? Dari wilayah, wilayah Madiun Raya atau Kota Madiun dan
1: Ya.
0: sekitarnya, potensi apa yang bisa digali untuk
1: Jadi memang banyak sekali potensi ya yang bisa digali, tapi mari kita identifikasi. Yang pertama itu kuliner ya. Nah, kulinernya memang ini tentu kuliner yang sudah dari tahun ke tahun ya, dari masa lampau, tetapi mari kita garap itu menjadi sesuatu yang unik tetapi tanpa menghilangkan citra rasanya gitu ya. Nah, jadi cita rasa tradisional yang orang datang, misalnya orang datang ke Madiun kan pecel Madiun ya. Ya, tetapi ini mari kita garap pecel Madiun ini supaya menjadi sesuatu yang unik dan menarik untuk dikembangkan, diinovasikan. Ya, mungkin dengan cara penyajian, cara tempatnya dan apa ya, rumah makannya dan lain sebagainya itu bisa ditata. Kemudian seni kerajinan ini banyak berkembang di Magetan ya. Ada kerajinan kulit, kerajinan bambu, itu kan juga perlu adanya suatu diinovasikan ya, begitu ya. Ini ada batik di Madiun itu juga ada batik, ada kerajinan kayu di, kalau kita lihat ke Ngawi ke barat itu kan banyak apa kerajinan kayu ya. Jadi bekas-bekas hutan itu dibuat seperti patung-patung dan sebagainya ini. Tetapi sepertinya kalau saya melihat juga kurang kurang berkembang ya. Artinya hanya itu-itu. Nah, itu perlu dikembangkan. Kemudian pariwisata ya, ada sektor pariwisata. Kalau di Ponorogo ada Telaga Mebel, di Pacitan itu ada pantai-pantai yang begitu banyak dan bagus ya. Ini sebagai modal sebetulnya untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Sarangan ya, di Magetan ada Sarangan. Bahkan pariwisata itu bisa diciptakan ya. Kalau kita melihat di Kabupaten Madiun ya, ke arah timur ke lereng Wilis itu mungkin dulu bukan daerah wisata ya, tapi sekarang sudah bisa dikembangkan sebetulnya untuk daerah, diciptakan untuk wisata sekaligus untuk kuliner dan lain sebagainya. Kemudian seni pertunjukan juga ini menjadi potensi ya, tetapi belum begitu digarap ya. Kita punya seni dongkrak ya, ya Mas Arif ya, ada dongkrak itu kan tidak tergarap itu. Kemudian kalau di Ponorogo memang sudah mulai berkembang terkait dengan pariwisata, itu ada reok ya, yang setiap suro itu kan ada pertunjukan. Nah, tetapi belum terintegrasi, yang saya katakan bahwa dengan itu mungkin ada industri kreatif lainnya yang mendukung di seni budaya itu. Ya, kemudian kita berkembang yang era digital ini ya, banyak sekali juga kreativitas di grafis, fotografi dan sebagainya, itu banyak yang berkembang. Itu Mas, jadi memang sudah ada potensi yang besar, tetapi memang belum terintegrasi menjadi suatu ekosistem yang saling mendukung untuk suatu pergerakan ekonomi. Begitu.
0: Ya, ini artinya kalau melihat juga ini ya Pak Aris ya, memiliki banyak karakteristik yang berbeda begitu ya. Ini sebenarnya
1: betul,
0: kalau
1: betul.
0: Kalau melihat bisa digarap seperti di Bali, misalkan orang ke Kota Madiunnya mau ngapain, kuliner dulu, setelah itu ke pantai, ke Pacitannya, kemudian di Ponorogo melihat pertunjukan reoknya. Nah, ada integrasi seperti itu. Nah, ini harusnya bicaranya terkait dengan pemerintah antar kepala daerah begitu ya, yang harus dilakukan ya untuk mengungkit dari ekonomi kreatif ini ya.
1: Ya, betul. Jadi artinya bahwa ada master plan ya, ada gambaran besar untuk Madiun Raya yang di masing-masing daerah itu punya suatu kerjasama begitu ya. Artinya digarap bareng, dibicarakan bareng, kemudian sarana prasarana digarap ya. Ini tentu akan bisa berkembang ya Madiun Raya ini.
0: Iya, baik. Mas Ones, kalau dari beberapa yang disampaikan Pak Haris itu ada beberapa kuliner, kemudian dari fashion juga pariwisata. Kalau dari sisi anak muda, ini kan juga sekarang ini muncul banyak apa ya, developer dari game, dari aplikasi, kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Malang, Surabaya itu kan cukup banyak sekali. Nah, kalau di wilayah Kota Madiun dan sekitarnya ini seperti apa? Apakah potensi itu juga cukup banyak atau bagaimana?
2: Kalau dibilang banyak sih masih belum sih Mas. Tapi ada beberapa teman-teman yang udah mulai bermunculan sih, yang bergerak di bidang itu. Dan sebenarnya banyak juga yang mereka sebenarnya kerja di bidang-bidang seperti itu tuh ya. Kerjanya paling ya kayak saya sih, jadi kabur ke Jakarta, ke kota-kota besar lah gitu. Cuman kalau untuk secara ekosistem masih di Madiun masih belum gitu. Kalaupun ada beberapa yang stay jadi freelancer di Kota Madiun tuh ya lumayan lumayan gitu sih.
0: Kalau
2: ya mungkin kekurangannya teman-teman itu ya mungkin beberapa sih yang udah mulai aktif, yang sangat aktif sih lumayan ya, maksudnya secara kliennya, cuman ya beberapa yang masih kurang jaringan sama butuh ruang kolaborasi itu sih, yang kayak Pak Haris sampaikan tadi. Kalau bisa dikolaborasikan bareng-bareng itu mungkin akan lebih bagus.
0: Iya, ruang kolaborasi. Kalau melihat seperti apa Mas Ones di Kota Madiun dan sekitarnya ini, apakah sudah mewadahi para pelaku-pelaku ekonomi kreatif yang di bidang digital seperti itu atau bagaimana? Karena kalau melihat saya seperti di Malang itu kan ada Malang Kreatif, apa itu MCC itu ya, yang memang apa ya ekosistemnya dibuat oleh pemerintah daerah supaya anak-anak mudanya juga untuk tumbuh begitu. Nah, kalau di wilayah Madiun Raya ini seperti apa?
2: Saat ini sih kelihatannya masih on progress sih untuk ke situ sih. Jadi sempat ada pembahasan juga dengan Mas PLT itu juga sebenarnya mau menggarap wadahnya itu. Jadi kemarin kita juga pas event Padang Beranang itu juga coba sounding ke teman-teman lokal Madiun yang saat ini masih Madiun ya, tapi kemarin sempat ngobrol juga dengan teman-teman yang di Ponorogo. Jadi kayak mereka juga sebenarnya antusias bikin event yang bisa berkolaborasi bareng-bareng itu. Ya siapa tahu nanti emang benar-benar dari pemerintah itu turun untuk mewadahi sih, mewadahi sama mensupport dengan bikin ya kayak Malang itu ya, Malang tuh bikin namanya apa ya, Malang Creative Fusion kalau nggak salah namanya. Ya mereka ngasih wadah yaitu kayak namanya MCC itu tempatnya gitu. Ya gitu udah jadi pembahasan bersama sih sebenarnya kita dari teman-teman anak-anak muda yang di bidang kreatif tuh udah sempat menyampaikan juga ke pemerintah kota, jadi minta wadah nih biar anak-anak muda tuh bisa ada tempat ngumpul bareng yang produktif gitu kan. Itu udah disampaikan dan dari pemerintah kota akhirnya juga membalikkan juga kira-kira ada konsep nggak atau ada tempat di mana yang bisa digarap bareng gitu. Gitu sih Mas.
0: Iya. Karena kalau apa ya saling dipertemukan begitu kan bisa saling tukar pengetahuan juga dan juga sharing tentang bagaimana kondisi saat ini begitu ya Mas Ones ya untuk kelanjutan dari ekonomi kreatif di bidang digital ini ya.
2: Yep, benar Mas.
0: Iya. Baik, ini di YouTube kami Mas Ones dan juga Pak Haris sudah ada beberapa pendengar yang bergabung ya, sepertinya dari akun Jaladipa. Pemerintah daerah perlu bikin co-working space sepertinya. Kemudian dari Miftah, UMKM ekonomi makin hari makin lesu, mikirin kesulitan ekonomi, uang itu apakah ada solusinya dari bersangkutan itu. Ya mungkin nanti kita bahas satu persatu, tapi sebelum itu kita jeda terlebih dahulu. Pendengar dan pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog AI Raya Menyapa. Kami akan kembali sesaat lagi.

bendera merah putih dijahit oleh Fatmawati. Beliau merupakan istri dari Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Menurut catatan sejarah, Fatmawati menjahit bendera merah putih setelah dirinya dan keluarga kembali ke Jakarta dari pengasingannya di Bengkulu atas permintaan Soekarno kepada Shimizu, kepala barisan propaganda Jepang, Sendenbu. Khairul Basri diperintahkan mengambil kain dari gudang di Jalan Pintu Air. Kain itu kemudian diantarkan ke Jalan Pegangsaan nomor 56 Jakarta, lalu kain tersebut dijahit

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Dialog Air Raya Menyapa edisi Kamis 27 Agustus 2026 yang membahas mengenai geliat ekonomi kreatif daerah titik awal era baru pertumbuhan ekonomi nasional bersama dengan dua narasumber kami. Ada Bapak Haris Wibisono, dosen Fakultas Bisnis UKWMS Kampus Madiun, dan juga Mas Yedutun Linus Warno atau Mas Ones, founder Imajiwa Creative Studio atau pelaku ekonomi kreatif. Di pagi hari ini kami juga mengundang partisipasi Anda yang ingin bergabung, berinteraksi, bisa melalui line interaktif kami di 0351459198, di WhatsApp kami di 0811366997. Bagi Anda saat ini yang menyimak kami melalui aplikasi RRI Digital maupun YouTube kami RRI Madiun juga bisa bertanya langsung di kolom komentar. Dan sudah ada beberapa penanya, Pak Haris dan juga Mas Ones, tadi dari akun Jaladipa, pemerintah daerah perlu bikin co-working space sepertinya. Kalau Mas Yedutun melihatnya seperti apa? Tadi juga sempat diulas ya, mungkin seperti kayak tempat yang bisa menjadi apa ya, atmosfer bagi teman-teman kreatif ini untuk berkarya. Melihatnya seperti apa, Mas Ones?
1: Ya, benar sih sebenarnya. Enggak cuma co-working space sih sebenarnya. Kalau co-working space kan untuk mereka bisa kerja gitu kan. Sebenarnya yang dibutuhkan juga itu tempat yang teman-teman tuh bisa melakukan eksperimen, yang bisa mereka ketemu, kolaborasi bareng gitu. Dan akhirnya bisa menghasilkan karya yang bisa ditunjukkan ke publik atau ke industri sih. Yang penting itu tempatnya bisa mereka kumpul. Gitu.
0: Iya, bisa kumpul juga bisa ini ya, ibarat jadi etalase karya mereka ya, untuk diperkenalkan pada beberapa klien yang atau calon klien. Pak Haris, menilainya seperti apa ruang-ruang untuk kreasi atau untuk ekonomi, mendorong ekonomi kreatif ini di wilayah Madiun Raya ini sudah cukup atau memang ini perlu didorong lagi, terlebih perkembangan teknologi digital juga makin kenceng kalau melihatnya?
2: Ya, jadi memang pemerintah ya, artinya pemerintah juga sudah melakukan ya untuk menyediakan tempat-tempat begitu ya, tempat-tempat yang ditata, kemudian tempat untuk berkumpul dan sebagainya, sehingga betul apa yang dikatakan Mas Oten tadi, para pelaku UMKM itu ada tempat untuk mungkin memamerkan karyanya atau juga mengeksplor dari tempat-tempat itu terkait dengan fotografi ya misalkan ya. Kemarin itu saya melihat pagi-pagi begitu jam 4 itu ya di depan Balai Kota itu ada orang yang prewed begitu ya. Nah, ini artinya bahwa sebetulnya kalau pemerintah di Kota Madiun sendiri itu juga sebetulnya menyediakan tempat-tempat untuk perkembangan ekonomi ya, nah, untuk usaha ya, ada sudah ditata di Pahlawan Street Center itu sudah ditata, kemudian juga di setiap lurahan itu kan ada apa namanya tempat-tempat yang untuk usaha begitu kan ya. Nah, ini tentu harus didorong terus ya, kemudian ada mungkin juga diciptakan ruang pamer dan lain sebagainya ya, kalau ada di Kasmada ya, itu kan juga tempat untuk menunjukkan hasil-hasil karya dari para pelaku UMKM, pelaku industri kreatif itu disediakan. Termasuk juga kalau saya sarana dari digitalnya dari setiap masing-masing pemerintah daerah itu ya, sehingga bisa menampilkan ini loh karya-karya itu di ruang webnya pemerintah ya, itu juga selalu update ya, selalu update untuk memasarkan atau memamerkan karya-karya yang ada di daerahnya. Jadi potensi-potensi misalkan nih di Pacitan ada ditemukan pantai yang baru, potensinya yang baru, kemudian apa keunikan-keunikan itu selalu update ya, update di media sosialnya ya, media sosialnya pemerintah dan sebagainya. Itu salah satu dukungan pemerintah untuk bisa menggerakkan ya ekonomi kreatif ini
0: ya, gitu. Ya, butuh ruang ya untuk bisa mengenalkan produk mereka, karya mereka yang mempertemukan pembeli juga. Dan tidak hanya ruang, tetapi bagaimana ruang itu juga aktif begitu ya, yang akan terus diisi oleh calon pembeli tentunya yang melihat karya atau produk dari para pelaku ekonomi kreatif ini. Baik, kemudian dari akun Miftah, UMKM ekonomi makin hari makin lesu. Mikirin ekonomi, mikirin kesulitan ekonomi. Nah, ini seperti apa Pak Haris melihatnya kalau di era sekarang ini, kalau dari salah satu pendengar menyebut ekonomi lesu atau UMKM ini makin hari makin lesu. Apakah memang demikian atau memang ada beberapa yang juga struggle atau bertumbuh justru di tengah kesulitan ini?
2: Ya, jadi memang terkait dengan kelesuan ekonomi ini adalah daya beli, ya, daya beli masyarakat. Ya. Nah, daya beli itu kan dipengaruhi oleh pendapatan, ya, oleh pendapatan, sehingga ketika UMKM kenapa kok merasa lesu, ya, karena daya beli masyarakatnya itu mungkin menurun, ya. Ada kebutuhan-kebutuhan prioritas lain yang harus dipenuhi. Nah, ini sebetulnya suatu lingkaran, ya, suatu lingkaran, karena si UMKM itu sendiri selain dia sebagai produsen, dia pun juga konsumen, ya, untuk konsumen produk yang lain, ya. Nah, oleh karena itu perlu adanya suatu apa, ya, gerakan untuk bisa menciptakan pendapatan, ya, menciptakan pendapatan yang ini. Sehingga harus masing-masing di rumah tangga itu juga harus, ya, harus kreatif, ya, harus kreatif untuk bagaimana pemenuhan kebutuhan hidupnya, bagaimana dia bisa meningkatkan pendapatannya, ini juga harus kreatif, sehingga ketika ada pendapatan yang meningkat, daya belinya juga akan meningkat lagi, ya, dan ada geliat lagi di perekonomian itu. Ini.
0: Daya beli dari masyarakat mungkin, ya, yang melihat begitu, ya, Pak Haris, ya. Ya. Kalau Mas Ones mungkin melihatnya seperti apa di tengah era ekonomi seperti sekarang ini, mungkin dari sisi ekonomi kreatif bisa menjadi salah satu solusi nih yang bisa survive untuk terus berkembang. Karena kalau melihat dari teman-teman yang bergerak di pembuatan game atau aplikasi itu kan kliennya tidak hanya dari masyarakat atau klien Indonesia, tetapi justru dari luar negeri paling banyak. Nah, melihatnya seperti apa, Mas?
1: Sebenarnya emang itu mas apa kelemahan ekonomi itu masuk ke semua bidang sih, Mas. Semuanya berdampak sih untuk saat ini itu. Kalau dilihat juga sebenarnya mungkin itu juga benar sih, karena daya belinya lagi menurun, jadi itu berdampak ke semua sektor gitu. Jadi kalau tapi di bidang-bidang lainnya sebenarnya masih aktif sih, Mas. Kayak games itu sekarang malah lebih gencar gitu untuk game, terus industri kreatif teknologi itu masih masih apa ya, semangatnya itu masih banyak dan banyak klien-klien yang masih membutuhkan juga gitu untuk mereka pakai.
0: Iya, itu ya masih ada sisi yang terus tumbuh, ya, artinya, ya. Karena kalau melihat beberapa juga orang memprioritaskan pariwisata. Di sisi lain seperti geliat fotografi di tingkat daerah-daerah itu kalau melihat juga bermunculan begitu, ya, di spot-spot tertentu, dan fotografi juga masuk dari subsektor ekonomi kreatif begitu, ya, yang kalau sekilas dilihat di era sekarang ini begitu, ya, Mas. Kemudian dari akun lainnya ini dari Amin Narsis, anak-anak sekarang kreatif-kreatif, Kak, tapi kurang dari sisi ketekunan. Banyak yang FOMO dan pengennya instan dalam berwirausaha. Mas Ones melihatnya seperti apa? Apakah memang dari orang yang menekuni di bidang seperti Mas Ones kreatif ini banyak yang ikut-ikutan tetapi konsistensinya tidak ada? Bagaimana melihatnya?
1: Ya, karena emang karena sekarang era digital itu, maksudnya akses untuk kita melihat referensi, melihat apa contoh-contoh yang kreatif itu emang emang memancing kita untuk ikut pengen ikut berproduksi di situ, ya. Cuman Ya itu mungkin masih hanya rasa penasaran aja kayak, tapi masih belum konsisten ditekunin gitu. Emang karena destruktifnya informasi era zaman sekarang ini, emang itu salah satu dampaknya sih, karena emang semuanya bisa diakses dengan cepat, itu juga akhirnya mempengaruhi behavior teman-teman juga kelihatannya gitu, generasi sekarang itu. Jadi karena semuanya bisa diakses dengan cepat, kayak cuman kalau kita nggak suka nonton ini bisa langsung skip skip skip gitu kan. Nah itu berpengaruh banget gitu akhirnya.
0: Atau habit ya, atau kebiasaan
1: Ya habitnya
0: harian ya,
1: apa?
0: yang pengennya
1: Ya.
0: shortcut akhirnya pengen yang instan instan aja gitu ya.
1: Ya, ya itu makanya perlu teman-teman akhirnya kalau ada komunitas itu bisa dilatih bareng-bareng ini. Jadi bisa saling mengingatkan juga kalau emang mau terjun dan fokus di dunia in ABC ya, ya kamu ya kita kasih kiat-kiatnya gitu. Jadi jangan cuman FOMO, tapi emang benar-benar itu bisa jadi ladang penghasilan mereka yang ya apa ya, yang kuat lah ke depannya itu.
0: Baik, ladang penghasilan bisa kita ulas nanti. Kalau Pak Haris melihatnya seperti apa, Pak Haris? Ini banyak apa ya, anak-anak sekarang kreatif kalau melihatnya, tapi ya itu FOMO, pengennya instan dalam
1: Ya,
0: berwirausaha. Terlebih
1: memang
0: kalau melihat flexing-flexing dari oknum-oknum begitu ya, punya apa mobil-mobil mewah kayak gitu, pengennya instan. Pak Haris melihatnya kayak gimana?
2: generasi sekarang ya, anak-anak muda sekarang itu kalau saya mengkritisi ya, itu artinya bahwa daya juangnya itu tidak seperti anak-anak zaman dulu ya. Nah, mungkin juga ini faktor dari apa ya, perkembangan pertumbuhan anak-anak sekarang ini ya. Artinya ini dalam ranah psikologi ya, artinya bahwa anak-anak yang sekarang ini mungkin lebih banyak disuap ya oleh orang tua dan sebagainya, sehingga ketika ada keinginan, ada usaha, dia daya juangnya menjadi lemah ini. Nah, tentu ini apa ya, kepribadian seseorang, anak-anak ini perlu perlu ditumbuhkan untuk supaya mereka juga berpikir untuk hidup mandiri. Nah, ini. Nah, memang kreatif-kreatif anak sekarang. Makanya kreatif tetapi gampang gampang lemah ya. Kalau orang mengatakan ini generasi stroberi begitu, indah, bagus, tapi ketika kena benturan sedikit itu menjadi penyok begitu ya. Nah, ini dari sisi moral, dari sisi apa anak-anak ini sendiri ya, kemampuan anak sendiri itu perlu dikembangkan lagi lah supaya punya daya juang begitu.
0: Ya, baik, daya juang yang harus ini ya ditumbuhkan atau dilatih mungkin dari parenting orang tua begitu ya, Pak Haris ya, yang terus dikuatkan. Kemudian ada beberapa penanya lainnya dari Reno. Pengembangan wisata di Kota Madiun yang sudah diwacanakan bisa direalisasikan seperti Busbu ini ya, tahanan Belanda, benteng Cina dan lain-lain. Nah, kalau melihatnya Pak Haris, ini kan beberapa waktu lalu juga ada upaya dari pemerintah Kota Madiun ya untuk menggali bagaimana potensi Busbu, kemudian tahanan Belanda atau rumah tahanan militer RTM ya, dan juga benteng atau tembok Cina yang sempat digadang. Ini seperti apa kalau Pak Haris melihatnya? Di tengah kondisi Kota Madiun itu kalau melihat memang tidak memiliki sumber daya alam yang besar seperti daerah sekitarnya.
2: Ya, betul. Jadi memang yang saya katakan di depan tadi bahwa sektor pariwisata ya itu bisa diciptakan ya. Jadi tidak selalu harus sesuatu kekayaan alam ya, tetapi ini bahwa ada peninggalan sejarah yang tentu bisa direnovasi, diperbaiki untuk bisa menjadi suatu momen apa ya namanya ya, kenangan begitu ya. Nah ini bisa menciptakan suatu apa ya, integrasi pergerakan dari ekonomi yang kreatif tadi. Ya, misalkan nih Bosbo ya diperbaiki. Ya, tentu di sana menjadi tempat yang wisata yang apik, ya, kegiatan fotografi lah bisa dilakukan, kuliner yang ditata kuliner ke kuliner jadul ya yang orang-orang rindukan itu bisa disiapkan di sana. Ya, kemudian mungkin diintegrasikan dengan tempat wisata yang lain yang ada di Madiun ya. Nah, ini dengan PSC, dengan tembok Cina dan lain sebagainya ini. Ini pemerintah sebetulnya sudah punya apa ya gambaran sebetulnya perkembangan untuk Kota Madiun itu seperti apa. Nah, tentu ini harapannya memang bisa menggerakkan ekonomi kreatif dari masyarakat itu sendiri. Begitu. Ya, Saris.
0: Ya, kalau tempatnya sudah ada, artinya butuh mungkin apa ya perbaikan atau akses yang lebih enak begitu ya, dan eventnya digelar begitu ya,
2: Iya,
0: Pak Haris,
2: betul. Ada
0: sehingga
2: event yang digelar.
0: atmosfer dari pariwisata yang berkelanjutan dari beberapa bangunan ini hidup begitu ya. Baik, dari akun lainnya Alam Sambung ini, bisnis kreatif apa yang cocok untuk segmentasi masyarakat Madiun Raya yang mayoritas slow living? Mas Ones melihatnya seperti apa, Mas Ones, yang cocok ini Mas Ones untuk masyarakat di Kota Madiun? Slow living ini katanya di sini banyak coffee shop masalahnya. Ya.
1: Iya. Apa ya? Banyak sih sebenarnya, Mas. Makanya ini perlu kita sering adain apa event-event kreatif di Kota Madiun tuh. Jadi apa ya? Kalau untuk sekarang sebenarnya banyak bisa belajar macam-macam sih. Misal pengembangan AI atau generate apa dari AI yang bisa menghasilkan video atau image gitu yang lebih, tapi nggak full dari AI ya. Maksudnya tetap harus punya sentuhan dari kita juga gitu.
0: Betul.
1: Yang sebenarnya yang dibutuhkan juga itu apa ya, pengembangan skill cara membuat ide konsep itu sih yang penting. Kalau kayak AI apa kan itu kayak cuman tool saja gitu. Kalau kita berhenti di situ ya nggak akan kelihatan juga. Tapi apa ya,
0: Ya.
1: bingung juga sih. Nggak terlalu belum terlalu mendalamin juga di Madiun gitu. Ya itu sebenarnya karena terlalu slow living itu sih sebenarnya juga jadi apa ya, jadi kayak terlena juga gitu. Kebanyakan juga akhirnya malah jadi terlalu gampangin
0: Ya.
1: terlalu slow living
0: Ya.
1: itu yang perlu, maksudnya kita harus punya kesadaran diri sendiri gitu.
0: Iya. Jangan terlalu slow living ya, artinya ada apa
1: Ya.
0: ya, struggle-nya, ada bagaimana supaya kita secara mandiri juga begitu ya, untuk
1: Iya,
0: mungkin dari
1: karena
0: sisi
1: aksesnya kan
0: ekonomi.
1: sangat besar banget di zaman sekarang tuh. Kita mau bikin apapun ya tinggal kita searching, browsing, kita mau cari caranya bikin seperti apa ya, kita tinggal ketikkan semuanya bisa keluar dengan instan lah gitu. Tinggal kitanya benar-benar mau mendalami atau enggak itu.
0: Iya, baik. Kemudian ada juga dari Kopi Paman ini. Pagi sarapan pecel di Madiun, agak siang ke Benteng Pendem Ngawi, siang makan di Telaga Sarangan. Makan siang di Telaga Sarangan mungkin ya. Sore lihat pertunjukan Reog Ponorogo, bermalamnya di Pantai Pacitan, besoknya kembali ke Madiun. Ini mungkin maksudnya sebuah ini ya, integrasi pariwisata begitu ya. Kalau melihatnya seperti yang sudah digarap-garap beberapa daerah, mungkin di Bali, di Jogja juga. Kalau Pak Aris melihatnya seperti apa dari dua komentar pendengar kita tadi, ada bisnis kreatif yang cocok untuk segmentasi masyarakat Kota Madiun dan juga untuk apa ya, sebuah sinergi atau kolaborasi daerah mewujudkan wisata yang berkelanjutan ini.
2: Ya, jadi memang betul yang disampaikan tadi ya bahwa perlu kita integrasikan ya dari Madiun Raya itu memang harus terintegrasi masing-masing potensi daerah itu memang harus dimunculkan sehingga ketika ya orang luar kota ya itu datang ke Madiun itu sekaligus mau ke Pacitan, ke Ponorogo, Ngawi, ke Magetan ya ini bisa dilakukan sehingga keunikan masing-masing daerah itu ya harus dimunculkan dan diberi sarana terintegrasi ya. jalannya yang baik, ya mungkin transportasinya dimudahkan, penginapannya, kulinernya ini harus harus disiapkan, ya ini. Ya, kemudian menanggapi yang slow living tadi ya, ini bahwa memang ini menjadi apa ya namanya ya, malah konsumen ya, orang-orang yang lebih hidupnya nyantai itu cenderung menjadi konsumen. Nah, tentu ini menjadi bidikan bagi pelaku usaha ya, supaya kehidupan yang slow living ini juga menjadi penggerak ekonomi gitu
0: Iya,
2: ya,
0: market ya mereka.
2: dengan market ya,
0: Iya.
2: malah marketnya gitu ya. Sekarang kan banyak coffee shop gitu ya.
0: Iya.
2: Berangkat kerja aja jam 8 itu sudah nongkrong, itu pekerjaannya apa tuh ini kalau saya bertanya itu. Tetapi itu kan bagi bagi pelaku UMKM ini kan market ya. Begitu. Iya.
0: Iya.
2: Begitu Mas Aris.
0: Iya, baik. Kemudian dari yang lainnya ini ada dari

0: 100 lah gitu. Dan juga harus bikin sebuah sistemnya yang emang benar-benar untuk mengontrol semuanya itu gitu. Itu untuk saat ini kalau untuk drone belum belum bisa gitu. Di Jakarta ya, maksudnya di Indonesia juga masih ada beberapa, belum belum banyak juga itu industrinya gitu.
1: Iya.
0: Gitu sih ya.
1: Iya, itu ya
0: Masih
1: kalau
0: agak susah sih gitu.
1: kalau
0: Dan
1: drone ya.
0: butuh modal yang lumayan gede sih.
1: Iya. Iya, baik. Kalau Mas Ones dari video mapping sendiri ini potensinya seperti apa, Mas Ones? Kalau dulu kalau nggak salah juga ini perlombaannya di luar negeri pun juga cukup banyak dan hadiahnya juga ratusan juta, begitu atau bagaimana?
0: Ya, benar sih. Video mapping ini sebenarnya unik juga sih. Jadi ini dulu cuman buat event-event teman-teman untuk menampilkan karya gitu kan. Tapi sekarang emang lumayan banyak gitu perlombaannya gitu. Dan kemarin Padang Berenang ini kan masuk juga kalau kita akan jadi event tahunan. Sebenarnya udah jadi masuk ke kalender event apa ya? Maksudnya perlombaan video mapping juga di ASEAN gitu. Dan emang hadiahnya lumayan gede. Kita juga sering di-invite untuk ikut lomba itu juga. Jadi kalau makanya kemarin tuh pengen menunjukkan ke teman-teman Madiun itu juga kita undang beberapa panelis di Padang Berenang kemarin itu hampir semuanya itu berkecimpungnya full di video mapping ini. Jadi emang dia bikin studio kreatif yang emang outputnya menghasilkan video mapping untuk dilombakan gitu. Dan lumayan gede sih, emang hampir ratusan juta ini. Kalau masuk ke finalis video mapping itu mereka dapat uang untuk memproduksi berapa ya? Hampir 50 apa sampai 70 juta untuk mereka memproduksinya. Nah, nanti siapa yang menang dapat dapat lagi sampai ratusan juta sih Mas. Dan sekarang tuh banyak banget di Asia, di Eropa banyak banget. Jadi kalau kita berani ya itu pasti lumayan lah untuk apa? Kayak roadshow aja nanti bulan ini ada di mana, bulan depan di mana itu udah lumayan untuk membuka baik bidang usaha baru lah itu. Tergantung kreativitas kita mengemas idenya itu. Itu Mas.
1: Iya, ladang cuan juga mengasah terus
0: Ya.
1: kreativitas
0: Itu
1: gitu ya.
0: mungkin cocok sih untuk teman-teman yang slow living. Nggak perlu
1: Iya.
0: karena nggak ada tuntutan. Jadi ya udah tinggal kita berani berkarya aja gitu.
1: Iya, baik. Pak Aris, melihatnya seperti apa Pak Aris? Kalau Madiun ini seperti saklar on off. Bagaimana
0: Ya.
1: supaya apa ya industri kreatif, ekonomi kreatif itu terus menyala di wilayah
0: Ya.
1: Madiun Raya ini?
2: Jadi memang industri kreatif itu kan bagian dari bisnis ya. Ya, menyediakan barang dan jasa untuk konsumen. Ya, tentu supaya tidak on off itu adalah bahwa kepuasan konsumen itu yang utama. Ya, konsumen mendapatkan kepuasan, ya kepuasan dari kualitas produk, kualitas layanan, ya harga yang sesuai. Sehingga tentu ketika ada konsumen itu puas, ya ini akan on terus nih. Orang akan balik lagi, datang lagi ke Madiun, akan menyediakan memakai jasanya, akan membeli makan itu terus rutin terus, dan ini tidak akan on off ya. Sehingga kunci dari suatu bisnis ini adalah bagaimana bisnis itu memikirkan kepuasan dari pelanggan, ya, kepuasan konsumen. Begitu Mas Aris.
1: Ya, baik. Tidak terasa pendengar dan pemirsa, Pak Aris dan juga Mas Ones ini sudah di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Artinya kita harus mengakhiri untuk sesi obrolan pagi hari ini tentang geliat ekonomi kreatif daerah, titik awal era baru pertumbuhan ekonomi nasional. Mungkin sebelum kita tutup, closing statementnya terlebih dahulu dari Mas Ones. Singkat saja, Mas Ones.
0: Yang apa ya? Event-event itu, event-event kreatif yang mungkin ke depan akan dilakukan itu sebenarnya bukan jadi poin utama kita sih sebenarnya. Yang pengen diwujudkan itu, yaitu akhirnya bisa menumbuhkan generasi-generasi baru, ekosistem yang emang aktif. Jadi bukan di eventnya, tapi setelah eventnya itu kita tetap aktif dan produktif gitu sih. Jadi ya semoga kedepannya banyak teman-teman dari sekolah, dari

0: teman-teman yang mungkin saat ini masih belum kepikiran untuk apa ya, ambil ambil pekerjaan apa ya, itu mungkin bisa melihat dengan ada event-event itu tercerahkan akhirnya, oh ya udah aku bisa nih kelihatannya masuk ke sini, masuk ke dunia ini gitu. Itu sih semoga itu bisa akhirnya terwujud dan bisa membangun Kota Madiun
1: Iya.
0: dengan SDM yang profesional nantinya.
1: Iya, baik Pak Haris, silakan singkat saja Pak
0: Ya,
1: Haris.
0: jadi ekonomi kreatif ya di Madiun Raya ini perlu dibangun ya dari potensi lokal menjadi ada nilai tambah, dari kreativitas menjadi usaha, dari usaha menjadi ekosistem, ya. Dari pasar lokal menjadi pasar yang global. Nah, ini. Jadi perlu menghubungkan kekayaan budaya, kreativitas masyarakat, teknologi digital, pendidikan, pariwisata. Ya. Nah, maka dengan menghubungkan itu tidak hanya menjadi program pemerintah ya, tetapi benar-benar menjadi mesin pertumbuhan ekonomi ya, untuk kesejahteraan masyarakat. Begitu, Mas Aris.
1: Ya, baik. Terima kasih kami ucapkan untuk Pak Haris Wibisono, SCMSI, AKCA, dosen Fakultas Bisnis UKWMS Kampus Madiun, dan juga Mas Yedutun Linus Warno, Mas Ones, founder Imajiwa Creative Studio dan juga pelaku kreatif di pagi hari ini telah berbagi bagaimana geliat ekonomi kreatif di daerah ini perlu terus dimunculkan, didorong untuk tumbuh, dan ini benar-benar bisa menjadi penggerak ya pertumbuhan ekonomi nantinya dari daerah untuk nasional. Dan terima kasih juga untuk pendengar dan pemirsa yang telah berpartisipasi di pagi hari ini. Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa kami jawab karena memang waktu yang terbatas, dan harus saya akhiri untuk dialog Era yang menyapa edisi kali ini. Saya Rizde, kamu wakili tim yang bertugas. Terima kasih, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas.

0: pendaftaran usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk membuka lapak di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan yang dibagikan tersebut bukan merupakan situs resmi otorita IKN dan justru mengarahkan pengguna ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Informasi resmi dari otorita IKN menyebutkan bahwa pendaftaran pedagang di lingkungan IKN dilakukan melalui tautan ikn.go.id /pedagang-pasar-KIPP, bukan melalui tautan yang beredar di Facebook. Selain itu, pendaftaran terakhir dibuka pada 9-13 Maret 2026 lalu dan belum ada informasi resmi mengenai pembukaan pendaftaran baru pada Agustus 2026.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.com.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Frasti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan program Jatim hari ini di edisi 27 Agustus 2026. Kami akan hadirkan beragam informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda melalui reporter RRI daerah se-Jawa Timur. Kami akan hadirkan satu persatu bagaimana kabar-kabar untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, untuk mengawali jumpa kita kali ini, kami persembahkan komposisi terlebih dahulu. Setelah itu baru kita akan ke para reporter yang sudah siap untuk berbagi kabar untuk Anda di hari ini.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam program Jatim Hari Ini berjaringan Skor Wilnus 10 Jatim. Dan pendengar, kita akan simak bersama bagaimana kabar dari reporter Emil Akbar. Layanan kepengurusan paspor di Kabupaten Pasuruan akan terintegrasi dengan vaksin internasional yang dibutuhkan jamaah haji maupun umroh. Kabar selengkapnya, Emil Akbar, silakan laporan Anda.
1: Layanan kepengurusan paspor di kantor imigrasi Pasuruan semakin banyak sekali progresnya. Sekarang ini adalah jemput bola dan nantinya akan terintegrasi juga dengan ataupun ketika nanti kantor pusat layanan haji dan umroh di Kabupaten Pasuruan yang terpadu ini akan dibangun dan secara otomatis akan langsung tersambung dengan kantor imigrasi Pasuruan. Saya sudah bersama dengan Kepala Kantor Imigrasi Pasuruan, Bang Khairul Huda. Assalamualaikum, Bang.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, Bang, ketika nanti terintegrasi ini bagaimana?
2: Jadi ketika nanti terintegrasi ini, sebenarnya pekerjaan imigrasi yang dilakukan itulah pekerjaan sehari-hari. Yaitu kita melayani pemohon paspor, hanya saja sekarang dengan cara yang bisa dibilang sedikit yang berbeda. Itu kita bisa melakukan program izin paspor atau pasporia yang mana ini dicanangkan oleh Bapak Direktur Jenderal kami, Bapak Indar Samaratoko, yaitu pelayanan paspor jemput bola di luar kantor imigrasi, yang mana saat ini jika ada kelompok masyarakat yang ingin menggunakan layanan ini dapat bersurat kepada kami dan kami akan melakukan layanan sesuai dengan di tempat yang telah disepakati. Seperti itu.
1: Ya, nanti kita sama masyarakat bagaimana, Bang, dengan program itu?
2: Ya, alhamdulillah banyak yang tertarik karena banyak kelompok masyarakat, terutama pelaku usaha ibadah haji dan umroh yang mempunyai pemohon paspor dengan rentang umur yang bisa kita bilang dianggap sepuh ya. Jadi memang lebih mereka lebih senang dikunjungi langsung di tempat, jadi tidak perlu datang jalan jauh-jauh. Yang mana ini juga selaras dengan pemberian vaksin yang nantinya akan dilakukan oleh RSUP. Seperti itu.
1: Dan selain itu jemput bola ini memang di momen-momen tertentu atau bisa langsung ke
2: rumah? Ini kita lakukan sesuai dengan permohonan dan juga pasti sesuai dengan ketersediaan dan kemampuan petugas. Jadi memang bermohon dan kita akan lihat jadwal jika cocok dan jika bisa kami laksanakan pasti akan kami laksanakan. Sama saja syaratnya yaitu KTP, KK, ijazah atau buku nikah atau buku lahir.
1: Ini Bang, apa namanya? Sekarang terkait dengan antusiasme terutama dari masyarakat Pasuruan, sudah beralihkah semuanya? Tidak lagi kok.
2: Sampai saat ini masih banyak yang bermohon di luar imigrasi Pasuruan, warga Pasuruan yang masih bermohon.
1: Itu bisa didetek.
2: Sebenarnya bukan didetek, tapi kita lihat dari tren kenaikan dan tren pemohon. Yang kami lihat sampai saat ini ya masih pelan-pelan. Memang imigrasi Pasuruan sudah banyak yang mengetahui, tapi masih banyak yang belum mengetahui tentang keberadaan adanya kantor imigrasi Pasuruan. Maka dari itu banyak sosialisasi yang kami jalankan. Contohnya kemarin dengan Pemkab berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan dan juga pelaksanaan penyebaran informasi di CFD Kota dan Kabupaten Pasuruan. Harapan kami supaya masyarakat dapat mendapatkan pelayanan keimigrasian yang mudah, transparan dan efisien.
1: Tadi saya langsung dari beliau terkait dengan layanan jemput bola maupun juga integrasi layanan ketika nanti kantor pusat layanan umroh dan haji selesai dibangun. Emil Akbar, Pro 1 RRI Terus Muda Republik Indonesia.

0: Pendengar pagi hari ini dalam program Jatim hari ini berjaringan Skorwil News 10 Jatim. Kalau tadi kita sudah menyimak bagaimana kabar dari reporter Emil Akbar di Pasuruan, kali ini kita akan hadirkan kabar lain dari reporter William Nathan. Arema FC menang 2-0 atas Deltras Sidoarjo dalam laga uji coba tertutup di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Malang. Kabar selengkapnya William Nathan, silakan laporan Anda.
1: Baik, Arema FC meraih kemenangan 2-0 atas Deltras Sidoarjo dalam uji coba tertutup dan latihan bersama di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang pada Rabu sore kemarin. Dua gol Singo Edan tercipta pada babak kedua setelah kesulitan membongkar pertahanan rapat Deltras sepanjang paruh pertama. Deltras tampil dengan blok pertahanan rendah yang membuat Arema FC kesulitan menciptakan peluang bersih di babak pertama. Skor tanpa gol bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, perubahan skema dan rotasi yang dilakukan tim pelatih Arema FC membuahkan hasil. Johan Ahmad Farisi dan Hamzah Tito Fani kemudian mencetak masing-masing satu gol untuk membawa Arema menang 2-0. Pelatih Arema FC Marco Santos menegaskan bahwa latihan bersama dimanfaatkan untuk menguji kedalaman skuad. Sejumlah pemain mendapatkan kesempatan tampil, termasuk penyerang anyar Mauro Zilstra yang baru bergabung setelah direkrut dalam status pinjaman dari Persija. Bagi Mauro, kesempatan tersebut menjadi bagian dari proses adaptasi terhadap skema permainan Arema FC. Marcos menyebut pemain tersebut masih membutuhkan waktu banyak untuk secepatnya mengembalikan kondisi permainan setelah sempat absen akibat cedera. Di sisi lain, Marcos menilai kemenangan tersebut memberikan sejumlah catatan positif, terutama karena Arema mampu menjaga gawangnya tidak kebobolan. Sebelumnya, Singo Edan juga mencatatkan clean sheet ketika menjalani uji coba menghadapi Rans Nusantara FC. Marco Santos melihat pola permainan Deltras sebagai gambaran tantangan yang mungkin dihadapi Arema FC dalam kompetisi. Tim lawan yang berpotensi datang ke Stadion Kanjuruhan berpotensi bermain lebih bertahan sehingga tuan rumah dituntut memiliki solusi untuk membongkar pertahanan secara rapat. Hasil tersebut menjadi kemenangan dalam latihan bersama kedua sekaligus agenda persiapan terakhir Arema FC sebelum memasuki kompetisi BRI Super League 2026-2027 dan Singo Edan dijadwalkan memulai perjalanan kompetisi tersebut pada 4 September mendatang. William Nathan melaporkan.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Jatim hari ini di edisi 27 Agustus 2026. Pendengar, kita sudah bersama dengan reporter Ermina Jane yang akan berbagi kabar untuk Anda bahwa di LH Kota Surabaya gerak cepat usut temuan diduga limbah B3 medis di tambak sumur Sidoarjo. Kabar selengkapnya Ermina Jane, silakan laporan Anda. Halo, rekan Ermina?
1: Iya. Baik, silakan. Pendengar, pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH menindaklanjuti laporan hasil kegiatan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo terkait adanya temuan limbah medis atau bahan berbahaya beracun B3 di wilayah tambak sumur Kabupaten Sidoarjo pada Selasa 25 Agustus lalu. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya bergerak cepat melakukan penelusuran dan juga verifikasi secara menyeluruh sebelum menentukan pihak yang bertanggung jawab atas adanya temuan tersebut. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya M. Fixer mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit dan juga klinik yang diduga berkaitan dengan temuan limbah medis tersebut. Dan berdasarkan hasil koordinasi awal, pihak rumah sakit dan klinik yang diduga telah menyampaikan bahwa dalam pengelolaan limbah medisnya dilakukan oleh jasa pengangkutan limbah medis dari PT Wastek Internasional. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya juga meminta PT Wastek Internasional untuk segera melakukan pembersihan atau clean up di area ditemukannya limbah medis tersebut. Dan Fixer sendiri menyampaikan bahwa pengelolaan limbah B3 medis ini menurutnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pengangkut, akan tetapi juga merupakan rangkaian tanggung jawab dalam keseluruhan proses pengelolaan limbah sejak dari sumber penyimpanan, pengangkutan, sampai dengan pengolahan atau penanganan akhirnya. Di Surabaya, Fixer juga menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pada pasal 59 disebutkan bahwa setiap pihak yang menghasilkan limbah B3 untuk melakukan pengelolaan terhadap limbah B3 yang dihasilkannya, pengelolaan tersebut dapat diserahkan kepada pihak lain apabila penghasil tidak mampu melakukan pengelolaan sendiri. Sementara itu, pasal 274 dalam peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga menegaskan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah wajib melakukan pengelolaan terhadap limbah yang dihasilkannya. Dan Fixer juga menambahkan bahwa terkait temuan limbah medis tersebut, pihaknya akan memanggil PT Wastek Internasional, kemudian pihak RSUD Eka Chandra Rini, dan juga klinik yang berkaitan dengan informasi awal terkait temuan limbah medis yang ditemukan warga tersebut. Pemanggilan ini bertujuan untuk melakukan klarifikasi secara menyeluruh soal rantai pengelolaan limbah, mulai dari sumber limbah, proses pemilahan, dan juga penyimpanan. Fixer juga menyebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan juga informasi pendukung yang diperlukan untuk memastikan kesesuaian proses pengelolaan limbah B3 dengan ketentuan yang berlaku. Fixer juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak menangani sendiri material yang diduga merupakan limbah B3 medis tersebut. Demikian laporan Ermina, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Ermina Jane. Dan pendengar, nanti kita akan simak bersama juga bagaimana kabar dari reporter lainnya untuk Anda. Nanti kita akan simak juga kabar dari reporter Hanum Octavia soal operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026. Polresta Malangkota mengungkap 45 kasus. Kita akan simak sesaat lagi di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami dalam program Jatim hari ini, berjaringan Sekorwil News 10 Jatim.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di 99,2 MHz. Kali ini kita sudah tersambung dengan reporter Hanum Oktavia yang akan mengabarkan berkaitan dengan operasi tumpas narkoba Semeru 2026. Polresta Malang Kota mengungkap 45 kasus. Kabar selengkapnya Hanum, silakan laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Satres Narkoba Polresta Malang Kota mengungkap 45 kasus narkotika dan obat terlarang selama operasi tumpas narkoba Semeru 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 54 tersangka. Barang bukti yang disita meliputi 136 gram ganja, 220 gram sabu, 1.400 lebih butir ekstasi, serta 111.000 butir pil double S. Kapolres Malang Kota Kombes Pol Danang Setia mengatakan operasi ini dilakukan untuk menekan peredaran narkotika sekaligus mengungkap jaringan yang berada di balik peredarannya. Dari 54 tersangka yang diamankan, sebanyak 17 orang menjalani penahanan. Sementara 37 tersangka lainnya menjalani rehabilitasi setelah mendapatkan rekomendasi dari BNN Kota Malang. Berdasarkan jumlah barang bukti yang berhasil diamankan, polisi memperkirakan sebanyak 57.000 lebih jiwa dapat terhindar dari potensi penyalahgunaan narkoba. Salah satu pengungkapan yang menonjol dilakukan terhadap tersangka YA 38 tahun. Pengungkapan bermula dari pengembangan informasi mengenai jaringan peredaran narkoba. Dari YA, polisi menyita 42,24 gram sabu, 101 butir ekstasi, serta 111.000 butir pil double L. Tersangka diduga memperoleh barang tersebut dari EN yang kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Polresta Malang Kota masih mengembangkan seluruh perkara yang terungkap selama operasi untuk mengungkap pemasok dan juga jaringan yang lebih besar. Nantinya pemberantasan narkoba akan terus dilakukan dan membutuhkan dukungan dari masyarakat. Demikian laporan Hanum Oktavia.

0: menurutmu moderasi beragama itu seperti apa sih?
1: Sikap dan perilaku beragama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Jadi tetap teguh dengan keyakinan, tapi tetap menghormati orang lain, gitu ya?
1: Betul, tapi tidak memaksakan kehendak orang lain dan menjaga kerukunan antar umat beragama.
0: Dengan begitu, hidup berdampingan jadi lebih damai ya?
1: Iya dong, karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan.
2: Moderasi beragama adalah kunci kerukunan, bijak dalam keyakinan, damai dalam kehidupan.
1: Aku lihat sekarang banyak anak muda mulai tertarik budaya tradisional.
0: Iya benar, itu bagus untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup.
1: Tapi tantangannya juga besar di era modern seperti sekarang.
0: Betul, makanya kita harus kreatif mengenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik.
1: Jadi bukan hanya melestarikan, tapi juga mengembangkan ya?
0: Iya, supaya budaya tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda.

0: Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dalam program Jatim hari ini berjaringan Sekor Wilnus Pulung Jatim. Kita masih mencoba untuk menghubungi reporter Rizky Darmawan yang akan berbagi kabar untuk Anda bahwa PLTU Kota Batu didorong jadi ekosistem pengembangan bisnis terpadu. PLUT Kota Batu didorong jadi ekosistem pengembangan bisnis terpadu, dan kabar selengkapnya akan kami hadirkan bersama reporter Rizky Darmawan. Saya tidak sendiri, ada rekan saya di Nugroho yang menemani di meja service center untuk kemudian menghubungi reporter RRI Daerah Sejauh Timur di kesempatan pagi hari ini dalam program Jatim hari ini, pendengar. Baik, kita sudah tersambung dengan reporter Rizky Darmawan yang akan berbagi kabar ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal, bahwa PLUT Kota Batu didorong jadi ekosistem pengembangan bisnis terpadu. Kabar selengkapnya Rizky Darmawan, silakan laporan Anda.
1: Ya baik pendengar, Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT Kota Batu didorong tidak hanya menjadi tempat pelayanan bagi pelaku usaha, tetapi berkembang sebagai ekosistem pengembangan bisnis terpadu atau one-stop business development ecosystem. Dorongan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Batu Nur Rohman. Ia menilai keberadaan PLUT dapat menjadi ruang yang mempertemukan berbagai program pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas usaha, hingga pengembangan ekonomi kreatif. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pemberdayaan generasi muda. Di sekitar PLUT Kota Batu terdapat kafe Cubes yang dikelola oleh Karang Taruna dan menjadi salah satu bagian dari ruang pemberdayaan anak muda dalam ekosistem yang dikembangkan melalui Perintis Berdaya Connect. Selain generasi muda, penguatan koperasi dan agregasi usaha juga masuk dalam konsep pengembangan ekosistem tersebut. Pemerintah Kota Batu melibatkan Dekopinda serta Batu Usaha yang dikembangkan sebagai kooperatif smart agriculture ekosistem sekaligus agregator. Keberadaan agregator ini dinilai penting karena dapat mempertemukan dan memperkuat berbagai potensi usaha masyarakat. Dengan begitu, pelaku usaha tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi berada dalam sebuah ekosistem yang saling mendukung. Wali Kota Batu Nur Rohman juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pelaku UMKM, agar mampu terus berkembang dan juga naik kelas. Konsep tersebut menunjukkan bahwa PLUT Kota Batu diarahkan memiliki fungsi yang lebih luas. Tidak hanya menyediakan fasilitas, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, pelaku UMKM, generasi muda, koperasi, hingga berbagai unsur pendukung lainnya. Sejumlah unsur tersebut kemudian ditempatkan dalam satu ekosistem pengembangan usaha, mulai dari pemberdayaan generasi muda, penguatan koperasi, agregasi usaha, hingga peningkatan kapasitas UMKM. Program ini membawa pendekatan pengembangan usaha yang mengedepankan keterhubungan antar sektor. PLUT Kota Batu diposisikan sebagai salah satu pusat kolaborasi untuk mendukung masyarakat yang mandiri, produktif, inovatif, dan juga berdaya saing. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Masih dalam program Jatim hari ini berjaringan Skor Wellness 10 Jatim. Kami akan hadirkan bagaimana informasi untuk Anda bersama dengan reporter Yusron Al-Fatah. Terus merugi peternak Magetan akan bawa polemik harga telur ke pusat. Kita akan simak laporan tersebut selengkapnya untuk Anda sesaat lagi. Kita masih mencoba menghubungi reporter Yusron untuk bisa berbagi kabar di kesempatan kali ini. Baik, kita sudah tersambung dengan reporter Yusron Al-Fatah yang akan berbagi kabar soal terus merugi peternak Magetan akan bawa polemik harga telur ke pusat. Kabar selengkapnya Yusron, silakan laporan Anda.
1: Ya. Ya, dengan persoalan harga telur ayam ras di Magetan memasuki babak baru setelah selama berbulan-bulan menyampaikan aspirasi melalui aksi dan audiensi, peternak kini berencana membawa persoalan tersebut langsung ke pemerintah pusat. Rencana itu mengemuka dalam pertemuan peternak bersama DPRD Magetan. Dalam rapat, peternak meminta DPRD bersama organisasi perangkat daerah OPD mengawal kembali sejumlah kesepakatan yang telah dibuat bersama pemerintah. Wakil Ketua 2 DPRD Magetan Putut Pujiono mengatakan persoalan yang disampaikan di operasional hingga regulasi tidak lagi sebatas persoalan daerah. Menurutnya, penyelesaian masalah tersebut membutuhkan intervensi pemerintah pusat. Karena itu, DPRD Magetan berencana mendampingi perwakilan para peternak dan OPD terkait untuk bertemu RRI. Sementara peternak ayam telur, Suparlan mengatakan persoalan harga telur sebenarnya telah disampaikan kepada pemerintah mulai tingkat kabupaten, provinsi hingga pusat. Namun sejumlah kebijakan yang sebelumnya disepakati dinilai belum sepenuhnya berjalan di lapangan. Di tengah kondisi saat ini, harga telur di kandang disebut masih berada di kisaran Rp20.800 per kilogram. Angka itu lebih rendah dibandingkan biaya produksi peternak yang mencapai sekitar Rp23.400 per kilogram. Tekanan semakin berat karena harga pakan disebut mengalami kenaikan hampir setiap pekan dengan rata-rata sekitar Rp200.000 per kilogram. Sementara itu, harga jagung sebagai salah satu bahan baku pakan berada di kisaran Rp6.800 sampai dengan Rp7.000 per kilogram dan harga pakan mencapai sekitar Rp468.000. Sementara itu, pihak Dinas Peternakan Magetan Nur Haryani mengakui persoalan yang kompleks yang menyebut harga telur di pasaran saat ini hanya mentok di harga Rp22.000 dan masih di bawah titik impas atau break-even point, yakni sekitar Rp23.500. Saat ini, pihak Disnakan juga masih belum memiliki basis data yang terintegrasi mengenai produksi dan distribusi di sektor peternakan ayam petelur. Kondisi itu membuat pemerintah daerah kesulitan memperoleh gambaran mengenai jumlah DOC atau DOC maupun pakan yang beredar di daerah. Demikian, Yusron Al-Fatah melaporkan untuk Indonesia. Kembali ke Surabaya.
0: Baik, terima kasih reporter Yusron Al-Fatah. Pendengar, kita bergeser ke kabar lainnya bersama dengan reporter Aris Deka. Realisasi belanja APBN 2026 yang disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Madiun menunjukkan tren positif. Hingga Juli, realisasi belanja untuk Satuan Kerja atau Satker Kementerian Lembaga mencapai Rp5,6 triliun. Kabar selengkapnya Aris Deka, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Ya, pendengar, realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2026 yang disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Madiun menunjukkan tren yang positif. Hingga Juli atau 7 bulan pertama tahun ini, realisasi belanja untuk Satker Kerja Satker Kementerian Lembaga KL di wilayah kerja KPPN Madiun mencapai Rp5,6 triliun. Angka tersebut, pendengar, setara 63,8% dari total pagu anggaran yang mencapai Rp8,8 triliun yang telah disalurkan untuk 5 wilayah, yakni Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ngawi, Magetan, dan Ponorogo. Disampaikan Kepala KPPN Madiun Joko Mariono, capaian tersebut menunjukkan kinerja penyerapan anggaran yang cukup baik. Berdasarkan jenis belanja, Joko merinci diantaranya realisasi terbesar berasal dari belanja transfer yang mencapai Rp3,8 triliun atau 63,7% dari pagu Rp6 triliun. Kemudian disusul belanja pegawai dengan realisasi Rp1,3 triliun atau 63,8% dari pagu Rp2,1 triliun. Sementara itu, pendengar, untuk belanja barang baru terserap 330 miliar rupiah atau 52,9% dari pagu 625 miliar rupiah. Adapun belanja modal menjadi komponen dengan persentase realisasi tertinggi, yakni 81 miliar rupiah atau 75,8% dari pagu 108 miliar rupiah. Meski demikian, pendengar, KPPN Madiun saat ini juga masih mengejar target penyerapan hingga akhir triwulan 3 atau September mendatang. Joko menyampaikan, jika dirinci berdasarkan wilayah, Kota Madiun menjadi daerah dengan persentase realisasi tertinggi. Dari 29 satker kementerian lembaga, realisasi mencapai 70,2% atau sekitar 867 miliar rupiah dari pagu 1,2 triliun rupiah. Di Kabupaten Madiun, pendengar, dengan 36 satker kementerian lembaga, telah terrealisasi anggaran sebesar 173 miliar rupiah atau 58,5% dari pagu 295 miliar rupiah. Berikutnya disusul Kabupaten Ngawi dengan 32 satker kementerian lembaga mencatatkan realisasi 192 miliar rupiah atau 57,4% dari pagu 336 miliar rupiah. Dan Kabupaten Magetan dengan 33 satker kementerian lembaga mencatat realisasi 50,7% atau 287 miliar rupiah dari pagu 567 miliar rupiah. Sedangkan untuk Kabupaten Ponorogo, pendengar, dengan jumlah 26 satuan kerja kementerian lembaga membukukan realisasi 58,6% dari 238 miliar rupiah dari pagu 406 miliar rupiah. Joko berharap, pendengar, tren positif tersebut terus berlanjut hingga akhir tahun sehingga target penyerapan anggaran dapat tercapai secara optimal. Demikian Aris Deka melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi dari reporter Aris Deka tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan Skor Wilnus 10 Jatim di edisi 27 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.
3: Sekian Jatim hari ini.

0: Pendengar, Kementerian Perindustrian memperkuat kepatuhan industri AMDK terhadap SNI wajib melalui layanan konsultasi, pengujian, dan pendampingan sertifikasi. Kebijakan tersebut sekaligus mendorong industri menghasilkan produk konsisten dan meningkatkan daya saing di pasar domestik maupun internasional. Menperin Agus Gumiwang menegaskan standarisasi merupakan instrumen penting dalam pembangunan industri nasional. Menurutnya, penerapan standar menjadi bentuk tanggung jawab negara dalam memastikan produk yang beredar memenuhi aspek keselamatan, kesehatan, dan keamanan masyarakat. Pemberlakuan standar nasional Indonesia wajib untuk produk AMDK mengacu pada Permenperin nomor 62 tahun 2024. Regulasi tersebut berlaku efektif sejak 18 April 2025 setelah melewati masa transisi selama 6 bulan. Sementara sertifikat produk penggunaan tanda SNI yang sudah diterbitkan sebelumnya tetap dapat digunakan selama masa penyesuaian. Penyesuaian terhadap ketentuan terbaru wajib dilakukan paling lambat 18 Oktober 2026 oleh pelaku industri terkait. Info ini bisa Anda baca di laman resmi rri.co.id atau Anda juga bisa unduh aplikasi RRI News di smartphone Anda. Saat ini kita akan hadirkan dialog interaktif bersama BPJS Kesehatan untuk Anda.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio Digital.

0: Saatnya Anda ikuti Kita Indonesia bersama Program 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Madiun dimanapun Anda berada. Senang sekali saya David bisa kembali menemani Anda di dialog bersama BPJS Kesehatan Cabang Madiun. Nah, untuk dialog kita pada pagi ini ya, kita akan membahas topik terkait pelayanan kesehatan yang tidak dijamin dalam program JKN. Nah, seperti apa dialog kita pada pagi ini? Di studio RRI Pro 1 Madiun ya, telah hadir secara langsung selaku Kabak Penjaminan Manfaat dan Utilisasi atau PMU, Ibu Dwi Trisnawati Zainal. Selamat pagi, Bu Dwi.
2: Selamat pagi, Mas David.
1: Kabar baik?
2: Alhamdulillah, luar biasa.
1: Agak dekat mungkin Ibu, biar biar kedengeran ya. Oke. Dan juga untuk dialog kita pagi ini ya, saya nggak sendiri tentu saja di studio Pro 1 seperti biasa ada duet saya ya. Firda apa kabar?
3: Selalu baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, siap ya untuk edukasi kali ini ya.
3: Siap. Tema kita juga cukup lumayan keren ya.
1: Iya, cukup lumayan. Cuman sebelum kita bahas ya, izinkan kita ya untuk mengundang pendengar dan juga pemirsa untuk bergabung di dialog interaktif kita pagi ini di line telepon kita di 0351 459 198, atau bisa juga lewat WA kita di 0811 366 9907. Kita hadir di frekuensi FM 99,7 MHz, FM 105,5 MHz, dan di AM-nya 1008 kHz. Jadi bagi para pendengar yang ada di frekuensi tersebut bisa langsung ikut nimbrung ya di dialog kita pagi ini. Kita ada juga secara live di kanal resmi YouTube kita di RRI Madiun. Jadi bagi pendengar dan pemirsa bisa langsung titip pertanyaan ataupun ikut berkomentar terkait topik kita pagi ini di kolom komentar. Oke, tanpa berpanjang lebar ya Bu Dwi dan juga Firda ya, mungkin bisa dikasih latar belakang terlebih dulu dari Bu Dwi, monggo.
2: Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, Mas David dan Mbak Firda juga. Jadi kesempatan pagi ini kami dari BPJS Cabang Madiun ya, kami sedikit sharing, update aja sih sebenarnya, lebih tepatnya juga refresh lagi ya. Jadi kami di sini pagi ini akan membahas tentang pelayanan kesehatan yang tidak dijamin di dalam program JKN. Sebenarnya semua hal itu dijamin, tapi ada pengecualian, ada yang dieksklusikan, seperti itu. Semuanya tuh selama indikasi medis mah JKN menjamin gitu.
3: Menjamin.
2: Tapi ada juga kasus yang di luar indikasi medis, nah itu yang dieksklusikan, seperti itu. Untuk pelayanan yang tidak dijamin ini berdasarkan ketentuan ya dari Perpres 82 tahun 2018 yang direvisi di Perpres 59 tahun 2024, di mana pada poin ini sebenarnya tidak ada perubahan yang berubah ya. Jadi 21 hal pelayanan di dalam program JKN yang tidak dijamin itu sudah termaktub di dalam Perpres tersebut seperti
3: jadi
2: itu.
3: Jadi tidak ada perubahan sebetulnya ya?
2: Tidak ada, dari revisi 82 ke 59 itu tidak ada perubahan, tapi memang ada pasal-pasal tertentu, cuman pada pasal terkait dengan pelayanan kesehatan yang tidak dijamin itu tidak ada perubahan.
3: Tidak perubahan untuk jenis penyakitnya?
2: Tidak ada.
3: Tidak ada.
2: Betul, tidak ada. Masih sama dari Perpres 82 yang direvisi ke 59.
3: Oke. Jadi revisi itu apa yang direvisi?
2: Yang direvisi itu pada pasal yang lain berkaitan dengan iuran dan kepesertaan, sepertinya seperti itu.
3: Berarti untuk pasal yang tidak dijaminkan oleh JKN ini tidak ada perubahan.
2: Tidak ada perubahan.
3: Yang mau Fida tanya sekarang apa aja nih 21 ini? Baik, kita banyak waktu kan
2: banyak.
3: Untuk ini. Nah, 21 ini apa aja nih kira-kira?
2: Oke, yang pertama salah satunya itu yaitu yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi peraturan perundang-undangan itu kan banyak banget ya. Nah, yang pertama yang menjadi pembahasan di Perpres tersebut adalah hal-hal yang tidak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Salah satunya yaitu contohnya atas permintaan sendiri. Karena tentunya program JKN itu atas indikasi medis seperti
3: indikasi
2: itu
3: medis,
2: yang
3: ya?
2: Pertama. Yang kedua, pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang tidak bekerja sama. Hmm. Kecuali itu adalah kasus emergensi. Namanya juga emergensi yang harus ditangani dulu. Hmm. Tapi pada saat kondisinya sudah stabil, maka harus dilakukan rujuk ke rumah sakit yang lain.
3: Oh, jadi harus dipindahkan?
2: Betul. Selama itu fasilitas kesehatannya tidak bekerja sama, hanya pelayanan emergensinya yang bisa kita cover. Jaminkan.
3: Okay. Betul. Berarti untuk pelayanan misalnya masuk ke rumah sakit yang tidak dijamin ya, tidak bekerja sama, tidak bekerja sama, itu perawatannya tidak dibayarkan oleh BPJS.
2: Kalau itu non emergency tidak bisa.
3: Oke, termasuk ruangan juga?
2: Betul.
3: Oke. Ya,
2: hanya jadi, kasus emergensinya ada kecelakaan nih, pas der terjadinya di depan rumah sakit, tapi kebetulan rumah sakitnya belum bekerja sama, bisa langsung dilayani untuk pelayanan emergensinya, karena mungkin ada jarak ya dengan rumah sakitnya. Okay. Emergensinya sudah tertangani stabil, maka wajib dirujuk ke rumah sakit yang bekerja sama jika pasien tersebut menginginkan menggunakan JKN-nya seperti itu.
3: Tetap rumah sakit dibayar sendiri ya?
2: Iya. Nanti untuk kasus emergensinya nanti kami jamin nih yang di rumah sakit.
3: Emergensi itu apa aja yang dimaksudkan emergensi?
2: Iya, emergensi itu intinya kasus yang mengancam nyawa seperti itu.
3: Nah, nanti untuk peralihan itu berapa lama yang di?
2: Tergantung indikasi medisnya, intinya stabil menurut DPJP di IGD itu sudah stabil, bisa dirujuk, silahkan dipindahkan seperti itu.
3: Oke. Terus apa lagi nih, Bu?
2: Penyakit atau cedera seperti kecelakaan yang lalu lintas atau kecelakaan akibat kecelakaan kerja seperti itu, yang tentunya itu sudah dijamin oleh
3: pihak lain.
2: Oleh pihak penjamin lain seperti itu,
3: secara kerja otomatis. Dan juga ketenagakerjaan biasanya seperti itu ya. Jadi bukan menghindar ya, tapi memang ada
2: ketentuannya, ada ketentuannya cover, seperti itu.
3: Oke, yang lainnya?
2: Yang dijamin oleh Jasara Harja seperti tadi itu masuk di dalam hal yang dieksklutkan seperti itu. Layanan yang dilakukan di luar negeri sampai sekarang mah belum ada BPJS kesehatan cabang Singapura gitu.
3: Belum ada. Berobat di Singapura loh.
2: Belum ada.
3: Belum ada ya.
2: Belum ada.
3: Aduh, pas udah berbangga hati punya BPJS tuh.
2: Iya, tapi belum bisa. Belum bisa. Terus untuk tujuan estetik. Nah, untuk tujuan estetik misalnya nih, kita punya JKN tapi ini berjerawat, tapi ya karena mengganggu gitu penampilan, kita pengen ke klinik kecantikan. Nah, untuk sementara belum bisa. Untuk saat ini
3: itu
2: belum
3: indikasi
2: bisa.
3: Indikasi medis loh ya, jerawat.
2: Indikasi medis
3: ini saya ada.
2: Kalau mungkin indikasi medisnya ini ya apa, infeksi dan lain sebagainya, yang itu bukan untuk indikasi estetik ya. Itu tetap bisa indikasi bisa, medisnya ya. Jadi sebenarnya dokter kulit di rumah sakit kami kerjasama dengan rumah sakit, misalnya salah satu rumah sakit di Medan, di situ juga ada poli kulitnya ya, poli kulit. Tapi untuk tujuan estetik ke poli kulit nanti tidak kita jamin. Dan misalnya indikasi karena kelainan kulit yang lain gitu ya, yang memang itu indikasi medis itu masih bisa kita jamin.
3: Jamin juga ya.
2: Iya, poli kulit masih kita banyak yang kerja sama di setiap poli rumah sakit, tapi untuk tujuan estetiknya belum.
3: Iya. Kalau ini estetik tapi apa namanya tetap kritis untuk nyawa juga sebetulnya ada. Yang enggak pede kan juga
2: iya.
3: Indikasi ke sana ya. Terus yang lainnya apa lagi nih, Bu?
2: Untuk mengatasi infertilitas.
3: Infertilitas,
2: ya, misalnya ada pasangan ya yang mungkin sekian tahun belum memiliki putra atau keturunan gitu, datang ke dokter, betul. Nah, itu untuk saat
3: tidak
2: ini
3: cover,
2: masih
3: ya?
2: Belum dijamin saat ini.
3: Dev, karena jadi harus berusaha keras, Dev. Jangan bayi tabung, Dev. Tidak di cover ternyata, Dev.
2: Terus ya. Selanjutnya itu kasus gigi, ortodontis untuk meratakan gigi kan juga banyak nih.
3: Pinir.
2: Apa
3: ya, meratakan gigi
2: misalnya gingsul dan lain sebagainya, maju mundur naik turun gitu kan.
3: Itu kayak personel ya. Akhirnya
2: nah itu tuh untuk saat ini belum.
3: Belum juga.
2: Ini juga belum bisa.
3: Jadi kalau gigi itu apa aja yang terjamin?
2: Kalau gigi yang kita jamin misalnya dia ada impaksi, misalnya gigi nih sering nih kan kita gigi belakang nih yang molar tuh, yang belakang tuh ya miring mendesak kayak gitu, jadi kesakitan sampai trismus gitu. Nah, itu atas indikasi medis itu kita jamin, cabut gigi kayak gitu.
3: Gigi berlubang?
2: Gigi berlubang untuk perawatan kami jamin. Selama itu indikasi medis bukan estetik kami jamin, tapi untuk meratakan satunya ortodontis itu tidak kita jamin.
3: Oh gitu ya.
2: Iya.
3: Oke oke oke. Lagi yang lainnya?
2: Penyakit akibat ketergantungan obat atau alkohol seperti itu, misalnya karena narkoba atau karena
3: itu tidak dijamin.
2: Tidak dijamin ibu. Terus seperti ini juga karena sakit akibat kebanyakan nih mabuk alkohol itu tidak dijamin.
3: Tidak dijamin ya. Itu berarti rehabilitasi itu?
2: Rehabilitasi yang seperti apa dulu? Kami juga ada nih di program JKN itu pelayanannya segala promotif preventif rehabilitasi, salah satunya rehabilitasi atas indikasi medis. Tapi untuk rehabilitasi akibat narkoba itu tidak masuk di penjaminan kami.
3: Rehabilitasi
2: akibat narkoba ini banyak kan tuh, iya, kita dengar berita artis itu direhabilitasi. Oh tidak ibu, okay. Karena dampak dari alkohol itu tidak.
3: Pantesan dalam. Mereka emang susah mahal ya bayarnya ya, karena tidak dijamin ternyata.
2: Tidak dijamin.
3: Oke okay, lanjut.
2: Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, misalnya tengkar nih sama pacar terus mau bunuh diri gitu. Itu nggak bisa. Coba-coba mau silat, main silat di tangan terus ternyata nggak berhasil gitu ya, nggak berhasil lewat gitu.
3: Beralibinya ke gesek. Gitu. Nah, gak bisa juga ya,
2: gak bisa, akan kelihatan ya? Kelihatan banget.
3: Oke,
2: okay. Ya.
3: Selanjutnya
2: pengobatan komplementer.
3: Apa itu?
2: Komplementer itu pengobatan-pengobatan alternatif seperti itu masih okay. Belum. Contohnya yang saat ini masih ini akupunktur itu. Contoh-contoh akupunktur yang belum
3: juga?
2: Belum, masih belum. Masih belum dalam penjaminan, belum.
3: Ada tahap, karena kan sudah banyak tuh yang pakai.
2: Ya mungkin kita tunggu aja lah ketentuan dari pemerintah ya. Tapi untuk
3: secara
2: saat
3: medis itu akupunktur gimana tuh? Memang termasuk
2: secara medis memang benar adanya ya, okay. Tapi untuk saat ini sampai dengan perpres revisi pun masih belum ada. Ya mungkin kita tunggu aja perkembangannya okay. Seperti apa.
3: Siap, lanjut selanjutnya.
2: Pengobatan atau tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen.
3: Riset.
2: Ya betul.
3: Riset tidak terjamin?
2: Belum ibu. Jadi memang indikasi
3: jadi
2: medis.
3: Jadi kalau ada apa namanya kelinci percobaan itu juga tidak dijamin?
2: Tidak, itu dalam bentuk penelitian gitu. Riset okay. Itu belum.
3: Oke. Okay. Yeah. Tapi ada anggaran untuk riset kan ya?
2: Iya iya. Itu ada sendiri. Ada sendiri. Janganlah ya? Diikutkan JKN ini.
3: Kasihan yang membutuhkan ya.
2: Kasihan JKN. Okay.
3: Masih lanjut.
2: Selanjutnya alat dan obat untuk kontrasepsi.
3: Alat obat kontrasepsi tidak dijamin.
2: Jadi alat-alat untuk kontrasepsi itu tidak kita jamin. Jadi yang kita jamin adalah tindakannya.
3: Oke, okay. Tindakannya dijamin.
2: Tindakannya kita jamin, tapi untuk alat-alatnya itu belum.
3: Obatnya?
2: Obatnya misalnya KB. Nah, KB itu juga belum.
3: Oh, seperti belum.
2: Itu. Iya, jadi kayak KB kan sudah ada dari
3: BKKBN. Gimana harus KB tapi obatnya tidak dijamin itu gimana?
2: Iya, itu masuk di situ.
3: Ini untuk tindakan misalnya ada satu apa namanya tindakan kontrasepsi ini kan ada yang namanya CoverT atau apa ya, spiral gitu ya?
2: Iya.
3: Nah, itu
2: tindakannya kami jamin. Tindakannya kami jamin, tapi untuk alatnya tidak.
3: Oh, okay.
2: Karena ada sudah ada wadahnya sendiri yang menyiapkan.
3: Maksudnya dijamin ya, tindakannya itu apa?
2: Misalnya pemasangannya. Pemasangannya atas indikasi medis okay. Karena ada kalau pasien ini hamil lagi-lagi itu beresiko pada kondisi kesehatan.
3: Terus nanti alatnya yang bayar siapa kalau memang orang
2: jadi,
3: itu tidak mampu?
2: Kami ada BKKBN ibu yang menanggung okay. itu. Jadi memang sudah ada instansi sendiri yang menaungi terkait dengan
3: berarti
2: alat-alat kontrasepsi.
3: Kita kolaborasi ya.
2: Betul.
3: Kalau misalnya ada yang apa namanya pemohon atau itu yang kurang mampu gitu ya. Berarti harus ada koordinasi ya.
2: Ya betul.
3: Karena alatnya tidak dijamin.
2: Betul.
3: Oke.
2: Seperti itu. Oke. Selanjutnya perbekalan kesehatan rumah tangga. Contoh nih. Persalinan. Persalinan okay. itu biasanya pada saat kita bersalin itu kan ada itu tuh kendil apa tuh ya? Buat tempatnya itu tuh, buat tempatnya hari-hari tuh. Salah satu contoh ya, itu tidak kita jamin. Jadi yang kita jamin adalah persalinannya.
3: Iyalah.
2: Iya
3: itu. Dan itu juga termasuk apa yang namanya budaya ya.
2: Iya. Nah, itu kan budaya. Untuk naruh. Nah, untuk naruh itu lah ya.
3: Oke. Okay.
2: Keperluan-keperluan itu tuh tidak kita jamin seperti itu.
3: Terus yang
2: selanjutnya akibat bencana atau masa tanggap darurat kejadian luar biasa atau wabah. Contoh wabah COVID. COVID-19 kemarin itu tidak dalam penjaminan JKN.
3: Oh,
2: jadi,
3: gitu.
2: Iya. Mm-hmm. Jadi memang betul prosesnya pelayanannya di rumah sakit, mm-hmm. baik itu mm-hmm. kerjasama atau tidak. Mm-hmm. Tapi untuk penjaminannya, pembiayaannya itu dari pemerintah pusat.
3: Oke. Okay. Kalau misalnya next ada wabah lagi, berarti memang itu juga tidak dijamin.
2: Selama pemerintah mengeluarkan mengeluarkan edaran, misalnya, naudzubillah ya di suatu daerah A gitu ada wabah kolera gitu itu terus pemerintahnya mengeluarkan sedang ada wabah itu, maka kasus tersebut tidak dijamin oleh JKN.
3: Karena itu ada anggaran tersendiri ya.
2: Betul, okay. Ada anggaran sendiri.
3: Mm-hmm. Jadi kalau misalnya ini kalau tidak ada himbauan dari pemerintah itu wabah gitu,
2: itu tidak, maka itu akan tetap menjadi penjaminan JKN.
3: Meskipun selama lebih dari misalnya 10 orang atau dalam satu tempat.
2: Iya. Okay. Itu selama pemerintah.
3: Karena ada indikator ya.
2: Betul.
3: Ada indikatornya sendiri ya kalau untuk wabah ada berapa gitu ya.
2: Betul. Jadi pemerintah mengeluarkan surat, maka seperti COVID itu.
3: Okay.
2: COVID maka itu menjadi penjaminan pemerintah itu di luar penjaminan JKN.
3: Oke. Okay. Lanjut masih ada lagi?
2: Lanjut pada kejadian yang tidak diharapkan atau dapat dicegah gitu ya. Misalnya sebenarnya bunuh diri gitu kan. Bunuh diri kan sebenarnya keinginan ya. Keinginan ini masih agak nyambung sama sebelumnya. Jadi keinginan yang sebenarnya bisa dicegah dong kayak gitu. Nah, itu juga tidak bisa dijamin kayak gitu satu. Selanjutnya yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial.
3: Contohnya?
2: Contoh bakti sosial misalnya pemeriksaan mata atau sunatan massal atau itu bakti sosial tadi tuh kita pernah membahas bibir sumbing.
3: Oh iya.
2: Iya, bibir sumbing
3: ya, itu.
2: Kalau itu bibir sumbing itu ada dua hal sebenarnya di bibir sumbing itu ya, pada saat ada kasus penjaminan. Ini ada kasus nih bibir sumbing gitu kan. Bibir sumbing ini untuk apa? Untuk tujuan indikasi medis atau untuk kosmetik? Itu ada dua hal, karena bibir sumbing itu ada yang bibirnya saja dan itu tidak mengganggu proses ini
3: makan
2: memamah biaya. Memamah biaya. Nah, itu tidak ada proses mengganggu karena tidak sampai ke palatal, ke palatumnya. Itu tidak kita jamin, tapi ada proses yang sebenarnya ingin diperbaiki dari kasus bibir sumbing.
3: Termasuk estetis lah ya.
2: Ya, kalau estetik itu intinya bibir sumbing estetik tidak dijamin, apalagi itu untuk bakti sosial. Tapi untuk kasus tertentu memang ada nih kasus bibir sumbing yang sampai ke palatum ya, ke palatum langit-langit.
3: Sampai tembus gitu.
2: Betul,
3: ya.
2: Betul. Nah, itu mengganggu proses
3: pencernaan.
2: Pencernaan mama biayanya itu. Jadi itu bisa kita jamin. Nah, tapi untuk proses bibir sumbingnya, indikasinya bibir sumbing itu untuk apa? Karena ada bibir sumbing yang dibiarin aja ya sampai dewasa. Sebenarnya dia tidak mengganggu secara fungsi. Secara fungsi tapi estetiknya memang mengganggu. Nah, disitulah letaknya. Sedikit ya
3: perbedaan ya.
2: Perbedaannya tipis sekali.
3: Kalau dokternya bisa diajak join itu kayaknya bisa kan ya. Ini tetap aja sumbing nih. Enggak bisa ya karena ada indikasi, ada penanya pemeriksaan yang lebih lanjut gitu.
2: Betul.
3: Oke. Okay. Masih ada?
2: Selanjutnya masih ada akibat penganiayaan atau kekerasan seksual, korban terorisme atau perdagangan orang. Jadi misalnya nih, ada contoh-contoh nih suami istri atau ada bapak mukul anak dan lain sebagainya akibat kekerasan dalam rumah tangga KDRT, atau ada yang ngeroyok nih di pinggir jalan ada program keroyokan, itu tidak masuk dalam program JKN juga. Ya, karena itu memang sebenarnya ada wadahnya sendiri juga. Adalah wadahnya sendiri sebenarnya.
3: Minimal kan untuk pertolongan pertama misalnya, kalau pengeroyokan ditinggalkan di jalan misalnya.
2: Ya, pertolongan pertama tetap bisa dibawa ke rumah sakit ya, di planning, tapi tidak. Misalnya pasien ini punya JKN, tetap tidak bisa untuk JKN karena perpresnya punya seperti itu.
3: Okay.
2: Korban kekerasan, pengeroyokan, korban
3: ini tidak. Kayaknya memang harus harus lebih disosialisasikan lagi ya, karena memang bisa menjadikan salah paham.
2: Iya.
3: Ya, berkesan BPJS loh. Saya punya BPJS loh, kok enggak bisa gitu kan? Ternyata ada memang poin-poin yang memang harus kita pahami dan sepakati ya. Sepakati ya mungkin ya 21 poin ini gitu.
2: Betul,
3: ya.
2: Betul.
3: Oke. Okay. Masih ada ya?
2: Masih ada yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan Tentara Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi kaitannya yang pertama contohnya peserta didik ya, peserta didik yang masih sekolah nih, TNI Polri yang masih sekolah. Nah, itu contohnya ya, contoh itu tidak dalam penjaminan JKN. Nah, ya, salah satunya itu masih mereka siswa yang ada ketentuannya sendiri, itu ada ketentuannya sendiri.
3: Sudah aturannya ya. Tapi kita nggak boleh tahu ya kenapa. Mungkin mereka yang bikin aturan ya. Tapi pada intinya kan mereka sudah punya JKN misalnya. Tapi kalau misalnya dia dalam masa pendidikan gitu kan?
2: Pendidikan ya, salah satu contohnya pendidikan atau ada juga yang tahanan, tapi ini tahanannya belum ini ya, belum tok palu, masih titipan inkrah, gitu. Iya, istilahnya itu ya, masih titipan, ada kan dititipkan di titipan di tahan di kantor polisi, tapi ini masih tahanan, belum tok palu.
3: Itu juga, hilang haknya ya?
2: Itu belum, itu kami benar-benar baca dulu nih kasusnya gimana nih kayak gitu. Kasusnya ini sudah tok palu.
3: Jadi kalau pada saat mereka titipan tahanan itu sakit, itu gimana, siapa yang menanggung?
2: Ada sendiri.
3: Ada rutan sendiri. Atau misalnya pribadi?
2: Ada sendiri, ada ketentuan.
3: Tapi intinya BPJS tidak berperan di situ ya?
2: Untuk saat ini sesuai dengan ketentuan masih belum. Jadi memang ada ketentuan-ketentuan di Perkapolri itu untuk kasus-kasus Perkapolri itu ada. Jadi masih dalam pendidikan dan lain sebagainya kayak gitu. Pun seperti misalnya
1: mungkin maaf saya potong terlebih dahulu, ada telepon yang masuk, ya. Ada telepon yang masuk.
3: Kita terlalu asik bicara ya.
1: Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
1: Halo.
3: Ah, belum masuk. Bisa dibantu? Oke, halo.
1: Halo, selamat.
3: Halo, selamat pagi.
1: Belum sih. Ya, sepertinya ada kendala teknis ya.
3: Coba dibantu, Mbak. Enggak apa-apa. Oke, halo, selamat pagi.
1: Oke, ternyata terputus ya.
3: Oh, terputus. Kita tunggu lagi deh kalau gitu ya. Kita terlalu asik ngobrol nih ya, sama kita nggak dengar ada telepon gitu ya. Tapi silakan lagi untuk pendengar yang mau gabung bareng sama kita juga masih punya waktu yang cukup panjang karena kita masih 29 menit dari pukul 10. Ini gimana nih? Mau break dulu atau kita lanjutkan lagi?
1: Ya, sementara kita break dulu ya. Kita break dulu aja ya. Emang udah ada beberapa juga pertanyaan yang masuk.
3: Oh, masuk lagi telepon? Kita coba kasih kesempatan ya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
3: Halo. Halo, selamat pagi. Gak masuk nih. Nah, ada kendala sedikit nih ya. Halo, selamat pagi. Nah, halo.
4: Ada.
3: Halo, oh, selamat pagi.
4: Ada suara saya?
1: Ya, ada. Dengan siapa di mana?
4: Dalam Ahmad Irwan Fauzi dari Jawa Barat.
1: Oke.
3: Waduh.
1: Pak Fauzi ya, monggo silakan ya, apa yang ditanyakan?
4: Ini tentang masalah BPJS ya.
1: Nggih, yeah, ya. Benar.
4: Ya, beginilah kan sudah pada tahulah bahwa kalau dunia medis sedikit tercoreng dengan ada gara-gara yang meninggal 8 jam biar tidak ditangani oleh pihak rumah sakit. Sekarang begini Pak, masalah BPJS kan. Kalau saya nggak punya BPJS, aku juga nggak punya. Yang penting saya menjaga kesehatan, doa, mudah-mudahan sehat kalau saya pribadi. Ya. Benar, saya nggak punya.
3: Pertanyaannya apa Pak?
4: Ya, pertanyaan seperti ini. Kan banyak di antara jam kes. Jadi hak masyarakat kecil sekarang kesehatan seolah tertutup. Banyak jam kes yang tidak aktif. Sedangkan kan bikin sakit bagi rakyat yang di bawah Bu. Sekarang begini, orang di atas makan sakit jadi berobat ke luar negeri, pilek juga berobat ke luar negeri. Nah kenapa hak karya seperti itu juga seolah haknya terus ditutup? Nah semoga saya penjelasan kepada pembuat kebijakan jam tes yang masih dimasakkan di bawah, tolong aktifkan kembali. Itulah usulan saya. Kalau saya pribadi tidak punya BPJS, aku juga tidak punya. Kalau saya, bagaimana pendapat Ibu tentang masalah dunia kesehatan sekarang sudah tercoreng? Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ini memang jauh dari judul tema kita pagi hari ini ya, tapi mungkin Bu Dwi boleh menanggapi, silakan.
2: Sedikit saja ya. Jadi ini berkaitan dengan kepesertaan, sebenarnya.
3: Okay.
2: Jadi sebenarnya di JKN itu segmen kepesertaannya banyak Bu ya. Jadi ada yang dari biaya mandiri nih, kita pakai bahasa awam ya, biaya mandiri, kita yang dibayar oleh sendiri, peserta sendiri. Ada juga yang dari pemerintah, yang dibayarkan atau dibantu oleh pemerintah, itu baik pemerintah daerah atau pemerintah pusat.
3: Okay.
2: Jadi yang dibayarkan dari APBN, ada yang dari APBD, kayak gitu. Atau yang karyawan lah kayak kita, ada yang dari karyawan BUMN atau dari karyawan ASN, dari ASN atau
3: seperti saya. Langsung dipotong.
2: Betul. Nah, yang mungkin dimaksud Bapak ini dari pemerintah.
3: Oke. Okay.
2: Dari pemerintah kok tiba-tiba tidak aktif gitu kan? Tiba-tiba tidak aktif untuk kepesertaan jenis bantuan iuran yang diberikan oleh pemerintah, baik dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat, memang kewenangannya ada di pemerintah, Ibu.
3: Yeah.
2: Jadi kami berkoordinasi dengan pemerintah, jadi data-data peserta yang mungkin kondisinya sudah membaik itu digantikan oleh peserta yang mungkin kondisinya sebaiknya memang butuh nih bantuan seperti
3: jadi
2: itu.
3: Jadi dalam artian mungkin ada di dalam permasalahan ini BPJS bukan ranahnya ya untuk menentukan siapa yang peserta apa namanya dibantukan oleh pemerintah atau bukan.
2: Betul,
3: gitu ya.
2: Jadi itu
3: dinas
2: memang
3: sosial biasanya
2: betul
3: ya.
2: Dari dinas sosial yang akan menentukan berkoordinasi dengan pemerintah BPJS. Daerahnya diberikanlah data itu, ini loh BPJS kayak gitu. Tentunya dalam proses itu memang kita ada koordinasi, tapi tetap tok palunya yang menentukan dari pemerintah daerah.
3: Tapi gini loh Bu, mungkin yang menjadi pertanyaan, dia masuk anggota tapi ternyata tidak aktif. Nah, ini apa ada koordinasi enggak dengan yang bersangkutan atau ada informasi enggak bahwa kartu Anda sudah tidak aktif atau gimana gitu, ada nggak sih sebetulnya seperti itu?
2: Untuk informasi dari BPJS kepada peserta belum ada, Ibu.
3: Belum ada.
2: Ya, jadi memang kita tidak mungkin menyampaikan segitu banyaknya gitu ya. gitu ya.
3: Tapi mereka tahu itu dari mana, Bu? Misalnya
2: mungkin pada saat akan menggunakan seperti itu. Biasanya terdeteksinya tuh pada saat akan menggunakan kok tiba-tiba tidak aktif seperti itu.
3: Kalau misalnya dia untuk mengecek secara misalnya nggak ada apa-apa nih, cuma saya pengen ngecek nih, saya masih termasuk dalam anggotanya enggak? Masih dalam kepesertaan enggak?
2: Download aja mobile JKN.
3: Nah, itu yang penting gitu ya.
2: Download aja mobile JKN.
3: Oke, David sudah ngasih aba-aba sama kita. Berhenti dulu, katanya berhenti dulu. Iya. Oke deh.
1: Kita nggak terasa ya, saking serunya udah pukul 10.34 menit ya. Mungkin kita jeda terlebih dahulu ya. Sambil nanti kita menjawab-jawab pertanyaan yang sudah masuk di kanal resmi YouTube kita gitu ya. Oke, pendengar juga pemirsa, tetap bersama kami di Dialog Interaktif bersama BPJS Kesehatan.

0: 99,7 MHz RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya David ya, di dialog interaktif bersama BPJS Kesehatan, dan juga tentunya masih bersama Firda dan juga Bu Dwi ya. Masih semangat ya ibu-ibu ya.
1: Harus dong.
2: Kita rela gak sih bilang ibu-ibu? Mbak-mbak gitu loh ya.
0: Mbak-mbak, kakak.
2: Tadi yang 21 tadi sudah selesai belum nih Bu?
1: Sisa 2.
2: Kita kelarkan dulu deh.
0: Iya, kelarkan aja. Nanggung.
1: Sisa 2 itu yang tidak ada hubungannya dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan.
2: Maksudnya?
1: Jadi yang tidak ada berhubungan dengan jaminan kesehatan, ya apapun itu yang tidak berhubungan, seperti itu.
2: Terus
1: yang terakhir itu yang sudah ditanggung oleh program lain. Sebenarnya masih nyambung dengan yang pertama ya. Intinya yang sudah ditanggung oleh program lain atau oleh penjamin lain tidak bisa ditanggung oleh JKN. Sudah ada 21.
2: Nah, 21 ya. Betul. Dan itu mereka mungkin banyak sekali masyarakat belum paham atau juga bahkan belum tahu nih Bu. Ini salah satu langkahnya mungkin dia, selain dari RR ini apa Bu?
1: Jadi sebenarnya kami juga ada tim sendiri ya, ada tim juga yang aktif sekali bersosialisasi kayak gitu ya, bersosialisasi terkait program-program JKN. Tentunya di dalamnya sudah include ini kayak gitu, sudah include apa manfaat yang tidak dijamin dan yang dijamin oleh JKN seperti itu.
2: Karena memang sangat rentan sekali ya untuk apa namanya miskom lah ya, atau salah pengertian dari masyarakat tentang apa namanya hak-hak mereka dalam kepesertaan JKN ini ya. Oke, kita bisa mulai langsung masuk di pertanyaan ya, ya Dev
0: betul.
2: Ya.
0: Dari akun YouTube kita ya sudah ada yang masuk ya. Dari Nilakan di monitor. Terima kasih Anis Puspita monitor. Terus ada Nikmatul Aini. Terima kasih sudah bergabung. Bu, kenapa tes catin tidak di cover BPJS? Lumayan, kemarin cek hampir bayar 200 ribuan. Catin belum? Calon pengantin ya.
2: Calon pengantin ya.
0: Bagi pendengar desa mungkin ada yang belum tahu akronim dari catin adalah calon pengantin. Monggo Bu Dwi.
1: Iya ya. Untuk saat ini.
2: Sebentar. Ini emang catin itu apa aja? Memang nggak berhubungan dengan kesehatan?
1: Jujur waktu saya dulu nikah sih kok enggak.
2: Saya juga enggak masalahnya. Kita coba lagi Bu gimana?
1: Udah cukup.
2: Udah cukup ya. Mungkin David ada masukan nih karena dia pengantin baru juga sih.
1: Oh gitu. Apa Mas?
0: Apa ya? Iya kayak HPV atau apa gitu ya. Saya juga
2: memang itu tes ya.
0: Iya, tes.
2: Jadi beberapa rangkaian tes di Puskesmas. Apa aja tuh?
0: Nah itu untuk datanya saya kurang tahu juga ya, cuman ada beberapa, 2 atau 3 lah kalau nggak salah. Nah itu emang bayar sih infonya.
2: Termasuk imunisasi juga ya katanya ya?
0: Iya betul.
2: Nah Bu, ini alasannya apa? Kenapa sampai tidak menjamin atau mengcover orang-orang yang menikah ini gitu loh?
1: Screening. Nah mungkin ini screening ya, screening sebelum menikah gitu, memastikan kondisinya sehat. Jadi untuk saat ini screening yang berkaitan dengan tujuan menikah memang belum masuk Ibu. Jadi screening untuk pencegahan ya, screening belum
2: ada ya. Secara khusus untuk pengantin tidak ada. Tapi kan screening kesehatan secara itu, pribadi mungkin tidak menyebutkan pengantin lah ya.
1: Iya. Screening di BPJS Kesehatan sebenarnya kita juga punya program nih, promotif preventif. Nah, screening kesehatan yang pertama kita ada. Jadi di mobile JKN kita atau di web, melalui web kita ada screening riwayat kesehatan, cek dulu. Jadinya Mbak Firda belum nih.
2: Kayaknya belum juga.
1: Oke, habis ini saya coba mobile JKN-nya ada enggak sih ini?
2: Merangkak banget ya.
1: Mobile JKN-nya di situ ada tuh screening riwayat kesehatan. Nanti kalau ini beresiko, beresiko misalnya ke sia cervix atau sia mama kayak gitu. Jadi itu nanti bisa melakukan tindak lanjut. Jadi bisa datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi nanti kalau memang belum tuntas di situ maka akan dilakukan rujukan seperti itu. Jadi kita dari awal tuh sebenarnya mobile JKN itu sudah sangat kompleks sekali di dalamnya.
2: Dalam artian mungkin ini calon pengantin yang merasa dirugikan, ini harus cermat, harus cerdas juga. Mungkin ini bisa aja melakukan screening di JKN,
1: ya? Mobile JKN
2: gitu kan. Dapat hasil tuh. Apa itu bisa juga di apa wajib harus melewati ini?
1: Iya, kalau untuk catin itu sendiri sih tidak ya Ibu ya, belum untuk saat ini belum. Jadi tapi misalnya si calon pengantin ini punya JKN dan mau memanfaatkan screening riwayat kesehatan
2: itu.
1: Bisa dan memang ada indikasi silahkan sesuai prosedur seperti itu ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nanti memang tidak dapat tuntas di situ dan memang butuh pelayanan spesialistik, bisa dirujuk seperti itu.
2: Jadi harus cerdas juga ya.
0: Ya jadi ya kembali ke konteks ya, kalau ini kan namanya nikah untuk kebahagiaan ya.
2: Iya.
0: Niatnya untuk kebahagiaan. Entah bahagia atau enggak. Ya itu kan enggak.
2: Jangan gitu. Jangan gitu.
0: Jangan pesimis. Di- cover, ya. Oke, kita lanjut ya. Okay. Dari WA kita yang sudah masuk.
2: Uh-huh.
0: Selamat siang, yang terhormat Ibu narasumber BPJS Kesehatan. Mau tanya bagaimana jika dalam keadaan darurat ke RS Faskes 2 belum bawa surat-surat dan belum ditangani si pasien belum bawa surat-surat tersebut ada.
2: Yang mana nih, siapa nih?
0: Oh, bukan, ini dari WA ya.
2: Oh, ya, oke. Okay.
0: Apakah itu bisa dikomplain ke BPJS itu yang berbayar itu, Bu? Matur nuwun, mohon penjelasannya. Okay. Jadi surat-suratnya belum bawa, entah surat kisnya kayaknya sepertinya kan nggak perlu bawa kis atau kartunya, Bu, ya. Mungkin Bu
2: cukup KTP
0: Dwi.
2: Sekarang ya.
1: Betul, cukup NIK saja.
0: Jadi bisa ya?
2: Bisa.
1: Ya, jadi
2: sekarang udah mudah banget ya.
1: Betul. Jadi sedikit saya kasus emergensi. Kasus emergensi itu bisa langsung ditangani di instalasi gawat daruratnya fasilitas kesehatan, baik itu pertama ataupun rujukan, seperti itu. Jadi memang kasus emergensi tidak perlu bawa surat rujukan. Sebenarnya JKN itu sudah sangat mudah sekali, cukup dengan NIK. Kita hafal lah kalau NIK kita ya, NIK cukup aja, cuma bawa KTP atau fotokopi KTP-nya, dicek di sistemnya rumah sakit. Kalau memang terdaftar di dalam program JKN, maka itu dapat memberikan pelayanan sesuai indikasi medis, apalagi itu kasus emergensi seperti itu. Emergensi dan menurut DPJP memang emergensi ini harus segera
2: didahulukan.
1: Pasti sesuai indikasi medis pasti dilayani kalau emergensi itu.
2: Ini misal nih nyeleneh ya, kalau nggak bawa KTP tapi dihafal nomor?
1: Bisa, selama dicek memang sesuai ya.
0: Ya, jadi bisa ya, apalagi emergensi ya.
1: Iya, betul.
0: Bisa. Bahkan yang belum kerjasama pun masih bisa diterima, Bu, ya. Nanti setelah membaik bisa dipindah
1: betul,
0: gitu ya.
1: Kasus emergensi di fasilitas kesehatan yang tidak kerjasama pun masih bisa dilayani. Okay. Nanti sudah stabil bisa dirujuk.
2: Okay.
1: Cuman perlu diketahui di wilayah Madiun Raya ini kita sudah 34 rumah FKRTL ya, tingkat lanjut itu sudah kerjasama semua.
2: Hampir 100% berarti.
1: Sudah semuanya kerjasama.
2: Oke, 100% lah ya.
1: Madiun tuh, Kota Madiun 10 udah kerjasama semuanya.
2: Okay.
1: Yang paling baru tuh kan itu tuh yang di ring road itu. Okay, ya. Itu udah kerjasama
2: sudah
1: juga.
2: Kerjasama juga ya.
0: Jadi coveragenya udah luas lah,
1: betul.
0: Ya.
1: Betul.
2: Kalau 100% berarti kemana-mana kamu bisa tercover.
1: Betul.
2: Ya. Oke, lanjut.
0: Lanjut ya dari akun YouTube kita dari akun Amin Narsis. Selamat pagi Kak, ada kasus penyakit yang disebabkan oleh rokok dan berimbas ke paru-paru. Apakah penyakit tersebut dijamin oleh program JKN atau tidak?
1: Ya.
0: Mohon penjelasannya yang rinci Kak.
1: Iya.
2: Tidak usah ngomong dari rokok, berarti deh saya paru-paru aja gitu.
1: Jadi salah satu yang paling dekat dengan dampak dari rokok itu PPOK ya, penyakit paru obstruksi kronis. Jadi itu paling dekat lah itu dampaknya itu. Saat ini masih dijamin.
2: Dijamin ya?
1: Masih dijamin. Kita
2: tanpa
1: tunggu aja.
2: Dokter mendetailkan ini akibat rokok apa bukan?
1: Iya betul, masih enggak, dijamin.
2: Enggak seperti itu ya?
1: Misalnya anak ya, anak saja anak karena bapaknya perokok jadi berdampak batuk, akhirnya infeksinya dalam, akhirnya kena pneumonia, itu masih dijamin.
2: Masih dijamin ya?
1: Masih dijamin, dikasih medis masih dijamin.
2: Oke.
0: Tapi kalau misalkan perokok sendiri, Bu, itu kan juga tadi di awal ada, kalau itu terkait dengan kecanduan itu nggak di cover. Apakah orang yang kecanduan rokok juga nggak di cover BPJS?
1: Sejauh ini masih ketentuannya narkoba, alkohol ya. Kecanduan rokok masih masuk. Ini harapannya juga.
0: Harapannya bisa masuk ya.
1: Jadi iya, kalau rokok masih ini dampak dari rokok ya, seperti PPOK itulah. Itu PPOK paling dekat dengan dampak dari rokok itu masih dijamin.
0: Oke. Okay. Semoga menjawab ya dari Kak Amin Narsis tadi ya.
2: Sorry bentar. Kalau misalnya karena obat-obatan kan ada yang juga kena ginjal gitu kan, tapi yang kan yang terasanya ginjalnya, maksudnya dia nggak akan cerita kalau dia dulunya ketergantungan obat, itu masih dijamin?
1: Masih, itu masih ya. Pasti dokter itu juga ada tahu arahnya.
2: Ya, okay.
1: Insya Allah ini sudah satu dekade JKN ya, satu dekade JKN. Insya Allah manajemen rumah sakit dan tenaga medis juga udah paham, oh ini arahnya kemana. Jadi pasti sudah ada filter di awal itu.
0: Oke, semoga menjawab ya Kak Amin Narsis ya. Terus lanjut dari akun Katarina Anirata, terima kasih sudah bergabung. Kalau ada pelayanan yang nggak ditanggung JKN, apakah ada pilihan pelayanan lain yang masih bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan? Banyak harusnya.
2: Sebenarnya udah jelaskan tadi ya. Gimana nih, mau menambahkan? Banyak sekali soalnya.
0: Mungkin di luar 21 itulah, Bu, ya tadi ya.
1: Iya. Jadi intinya yang dijamin JKN itu yang berhubungan dengan medis ya, penyakit degeneratif lah, penyakit okay. degeneratif kayak gitu. Misalnya sakit karena flu, sakit degeneratif tuh karena kencing manis atau penuaan kayak gitu-gitu tuh kita jamin kayak gitu. Jadi memang yang terbentuk dari tubuh kita, proses kita seperti itu tuh dijamin ya.
2: Okay.
1: Kecuali yang 21 tadi itu aja.
2: Ya. Dan 21 tadi juga memang ya masuk akal juga ya. Kenapa tidak harus dijamin? Seperti tadi kecelakaan kan ada yang mengcover yang lain, bukan ditelantarkan tapi memang ada yang mengcover yang lain juga gitu ya. Oke, lanjut.
0: Lanjut dari akun Zulfa Khairina. Bagaimana cara paling gampang bagi masyarakat awam untuk mengetahui pelayanan apa saja yang dijamin dan tidak dijamin JKN? Monggo,
1: Putri. Ikuti media sosialnya JKN.
2: Ikuti selalu media. Selalu pantau era Rimadion. BPJS akan selalu bersosialisasi di era Rimadion.
1: Terjual salah satunya di salah situ. Satunya betul. Di situ,
2: ya. Tapi memang yang lebih mudah nih, yang lebih gampang aja lah supaya kan kita nggak bisa ya menyamaratakan tingkat pendidikan atau juga pengetahuan atau juga waktu lah ya yang mereka atau masyarakat luangkan untuk mengetahui hal-hal seperti ini. Yang paling mudah untuk dipahami oleh peserta JKN ini apa nih, Bu?
1: Sebenarnya ya seawam-awamnya kita, masyarakat itu udah pegang TikTok nggak sih? Udah pegang Instagram nggak sih? Udah pegang Facebook? Kita juga punya loh media sosial itu. Kita juga sampaikan semuanya di situ. Gitu.
2: Kalau memang ingin tahu, cari tahu.
1: Iya. Keinginan dari diri sendiri.
2: Jadi kalau memang ingin tahu ya cari tahu. Gitu loh.
1: Banyak sebenarnya media itu sudah sekarang mah mudah sekali. Yang penting ada kuota gitu ya.
2: Oke, lanjut deh. Lanjut.
0: Dari akun Nicholas Syaputra. Nah, film kah?
2: Cakep kah?
0: Terima kasih sudah bergabung. Misalnya nih, kita ingin berobat hanya untuk pemeriksaan kesehatan atau keperluan tertentu yang sebenarnya bukan karena sakit. Apakah itu ditanggung BPJS? Itu ada program yang tadi, Bu, ya?
1: Medical check-up itu, medical check-up, belum. Kalau saya sampaikan tadi screening ya, screening kita ngisi dulu screening riwayat kesehatan, ada indikasi, memang ada resiko, maka datanglah ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur. Fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu, memang ini kompetensinya ke spesialis, maka akan dirujuk. Tapi kalau memang pure saya, ini kolesterol saya tinggi nggak sih? Saya punya kencing manis nggak sih? Nah, saya medical check-up aja, pengen ke satu laboratorium gitu. Itu belum.
2: Itu termasuk keinginan sendiri dan tidak di cover oleh BPJS ya.
1: Sendiri.
2: Oke, di luar ketentuan. Ya. Oke, lanjut Dev.
0: Dari akun Lurah Ponorogo.
2: Pak Lurah terjantan.
0: Ya, terima kasih sudah bergabung Pak Lurah ya. Kak, aku pernah nganterin saudara ke ICU atau rumah sakit karena mengalami kecelakaan. Kebetulan saudara punya asuransi lainnya, tapi BPJS juga ada. Kebetulan yang kami pakai BPJS tapi tidak dilayani atau tercover. Penjelasannya kenapa kok nggak tercover?
2: Kecelakaan ya, mengalami kecelakaan. Gimana nih, Bu?
1: Kuncinya sebenarnya di kecelakaan tuh. Ya. Nah, sebenarnya kasus kecelakaan itu penjamin pertamanya seperti yang tadi saya sampaikan adalah Jasara Harja. Penjamin pertama kasus kecelakaan Jasara Harja. Ikuti prosedurnya, ada laporan polisi. Jasara Harja misalnya itu kasus versus ya, Jasara Harja menjamin nih sampai limit tertentu. Ternyata operasi dan lain sebagainya tindakannya biayanya besar gitu. Selesai Jasara Harja maka yang akan menjamin JKN. Tapi ikuti prosedurnya adalah laporan polisi dan lain sebagainya.
2: Jadi tidak serta-merta juga BPJS lepas tangan ya.
1: Tidak dalam artian, juga.
2: Kalau Jasara Harja kuotanya misalnya nih, kuota Jasara Harja 20 juta misalnya.
1: Betul.
2: Nah, ini melewati misalnya sampai 25 juta.
1: Karena ada operasi dan lain sebagainya gitu kan.
2: Nah, yang 5 juta ini bisa di-cover oleh BPJS?
1: Bisa.
2: Nah,
1: tapi ikuti prosedurnya dulu, syarat dan ketentuan tetap berlaku.
2: Jadi tidak jadi apa penanggung utama adalah BPJS ya?
1: Tidak.
2: Nah, karena kecelakaan itu kata kuncinya harus ke Jasara Harja. Atau mungkin secara mudah karena masyarakat nggak paham nih ini kecelakaan, maksudnya mereka nggak tahu yang mengcover itu Jasara Harja. Apakah yang menentukan itu di cover Jasara Harja atau yang lainnya dari pihak rumah sakit?
1: Jadi nanti di rumah sakit itu pasti akan ada petunjuk. Rumah sakit dan manajemen dan petugas semuanya itu sudah karena dominasi pelayanan itu adalah JKN, peserta JKN. Maka prosedur itu sudah mereka sudah pahami. Pasti kasus kecelakaan mereka pasti akan diarahkan laporan polisi, tapi kasus ini tetap akan dilayani oleh oleh rumah sakit. Rumah sakit insya Allah akan sangat ini ya, sangat kooperatif berkomitmen ya, gitu ya, kooperatif untuk memberikan pelayanan kepada peserta apapun itu, mau pakai JKN atau tidak, tapi itu selama kasus itu memang harus dilayani, nih seperti itu.
2: Pak, Bu, kenapa ya? Kalau Fidel lihat kan ini ada semacam ada benang yang terputus nih. Jadi seperti ini kan kesannya tidak dilayani oleh BPJS. Padahal mereka kelihatannya kurang paham bagaimana prosedur yang sebetulnya. Apakah di sini salah dari rumah sakit atau gimana nih?
1: Ya ya ya ya. Jadi memang ya itu. Kalau kita pengen tahu, carilah tahu gitu.
2: Betul betul.
1: Carilah tahu. Jadi sebenarnya banyak media kita ya untuk mencari tahu tentang penjaminan JKN. Jadi salah satu yang ingin saya jelaskan, kembali lagi kasus kecelakaan lalu lintas, jeder ada kasus kecelakaan dibawa ke IGD. Jadi memang rumah sakit, petugas rumah sakit pasti akan mengarahkan kasus kecelakaan, administrasi akan diarahkan sesuai dengan jalurnya. Silakan lapor polisi, keluarganya loh ya, keluarganya
2: harus
1: wajib,
2: dan wajib tahu ya.
1: Betul. Okay. Tapi di hal lain pasti akan dilayani. Kayak gitu, Pak, korbannya tetap akan dilayani, tapi keluarga atau yang pengantar dia tetap akan mengurus administrasi. Jadi dua jalur harus tetap dijalankan, kayak gitu.
2: Oke, lanjut-selanjutnya masih ada?
0: Pertanyaan terakhir mungkin ya, karena kita sudah pukul 10.55 sekaligus mungkin closing statement mungkin ya, Bu Dwi dan juga Firda ya. Dari akun Naikihir, izin bertanya, kalau kita pergi berobat ke luar negeri, apakah biaya pengobatannya bisa ditanggung BPJS Kesehatan?
2: Kita juga mau.
1: Kita mah belum punya cabang BPJS Kesehatan, cabang Malaysia atau cabang Singapura, belum Bapak Ibu sekalian. Jadi masih sejauh ini masih di wilayah NKRI.
3: Oke, jadi belum bisa ya.
2: Jadi belum bisa ya. Dev, kita kasih waktu aja buat Ibu Dwi untuk ngasih closing statement ya untuk tema kita pagi hari ini. Meskipun Ibu udah melirik-lirik nih, pertanyaan masih banyak. Bagaimana
1: Bu? Siap loh.
2: Bisa panjang gitu lah waktunya.
1: Siap
2: ya.
1: Loh.
2: Silakan.
1: Ya, terima kasih. Jadi JKN itu sangat bermanfaat, sangat dibutuhkan juga oleh semua masyarakat kita, karena hampir 100%, 98% sudah tercover oleh JKN. Pastikan kartunya aktif, dan pastikan juga kita untuk mencari tahu apa itu JKN, bagaimana programnya, bagaimana yang dijamin dan tidak dijamin, bagaimana iuran dan kepesertaannya. Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti atau melakukan follow di media sosial kami, kalau di Madiun itu BPJS Kesehatan Kaci Madiun, dan TikTok, Facebook juga ada. Terima kasih.
2: Jadi lengkap semua ya. Dan pastinya juga kelihatannya Dev, kita masih harus menampung lagi pertanyaan-pertanyaan ya, untuk nanti kita tanyakan sama Bu Dwi minggu depan atau bulan depan. Oke, Dev, silakan langsung lebih.
0: Berikut ya dialog kita pada pagi ini bersama BPJS Kesehatan. Semoga apa yang kita dialogkan bisa memberi tambahan wawasan kita ya terkait BPJS Kesehatan dan dunia kesehatan pada umumnya. Terima kasih Bu Dwi ya atas insight-insight menarik yang sudah dibagikan kepada kita. Terima kasih juga kepada pendengar dan pemirsa yang sudah bergabung via WA kita, via YouTube kita. Semoga kita bertemu di lain kesempatan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Madrid taklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Kemisah terakhirlah sun. Burda.
2: Dan saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara.

0: Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
1: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
2: Fenerbahçe melaju ke fase Liga Utama, sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris pendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazoumana Touré di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Price di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matthias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved. It's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great role in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jaisel menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos meraih kemenangan telak 4-1 atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan 1 gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebuntuan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan menaklukkan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Lucas Sukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menyamakan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan menjadi 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe melengkapi hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius, Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, kemudian melirik VAR karena offside. Usai laga, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: Oh, ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini, Bernabeu.
3: Hoy es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabeu.
1: Selain itu, pelatih Sociedad, Pellegrini Matarazzo, aku itu kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
2: We lost possession. Dan kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi. Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memuncaki klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke arena net, pendengar, Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas skuad mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kabau Sirah mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilija Spasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Fiskara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Di sini ya, target SMA Padang kita bisa juara atau lolos yang kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Sementara itu pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh iLeague dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager iLeague Budiman Dalimunte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi dan bisnis di antaranya ikat yang kalau udah diketok setuju ya 20 klub sudah harus siap untuk ikat yang nanti tergabung dengan 16 klub Super League di grup stage ya, di penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di RPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan kita kan bagus juga jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya kalian bisa sampai nanti nanya ke Kang Asep yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini apa tuh? Lebih dari 24 ditambah League Cup minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship apalagi Super League ya kan 34 plus lagi.
0: 6 pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih banyak

dari kabar Arena Voli pendengar. Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak chip dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata. Namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Informasi menarik lainnya pendengar, PON Pantai 2026 akan digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026, mempertandingkan 10 cabang olahraga. Ketua KONI Pusat Marsiano Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal, dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yakni dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus, jadi pas kalah tekanan jadi langsung kayak puyat gitu, fokus kita berdua hilang aja sih gitu. Dan kedua aja gitu. Jadi set ketiga kita udah coba fokus lagi, dan pas set ketiga kita bisa mengambil juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Cuman lebih dibanyakin kayak tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih di-extend aja latihan.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 27 Agustus 1628 terjadi serangan besar di Batavia. Pasukan pertama Kesultanan Mataram yang dipimpin Tumenggung Bahureksa, Bupati Kendal, tiba di Batavia untuk menyerang benteng Hollandia markas VOC. Penyerbuan di Batavia adalah serangan pada tahun 1628 dan tahun 1629 oleh Sultan Agung dari Kesultanan Mataram ke Batavia, pusat VOC Kepulauan Nusantara pada tahun 1628 dengan tujuan untuk mengusir VOC dari Pulau Jawa.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Sebagai putra-putri bangsa, pemuda dan pemudi Indonesia, kuatkan tekad, tegakkan kepala di tengah gejolak kehidupan. Nasib bangsa tergenggam di tanganmu. Masa depan adalah milikmu. Demi Ibu Pertiwi, bekerja berdharma bakti, membangun negeri, membina ekonomi, menjaga nurani, menegakkan demokrasi. Wujudkan cita-cita paling hakiki, yakni Indonesia yang adil dan sejahtera, aman tentram, damai sentausa bagi semua.

Ada perahu layar dari Eci pendengar ya, mengawali kebersamaan kita di Madiun siang ini. Ada saya Prita Odia yang pastinya akan menemani Anda hingga petang nanti pendengar, dengan sajian lagu-lagu campur sari hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sekaligus juga kita bersama-sama ya di siang hari ini nanti menantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya yang akan berkumandang pada pukul 11.37 waktu Indonesia Barat. Pastikan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Untuk itu kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia bercerita, seorang sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Aku datang kepadamu untuk berbaiat hijrah dan kutinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis." Rasul menjawab, "Pulanglah, buatlah keduanya tertawa sebagaimana kau membuat mereka menangis." Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Dek, ayo nikah?
1: Enggak ah, masih sekolah.
0: Yaudah, minggu.
1: Lah kok minggu?
0: Akan libur.

ya, siang ini cuaca cukup panas, terik ya di luar sana. Saya pantau dari Studio Pro 1 RRI Madiun di Jalan Maijen Panjaitan. Pendengar, ini jalanan terlihat panas begitu. Apakah cuaca di sekitar Anda juga demikian begitu ya? Jangan lupa untuk istirahat terlebih dahulu, penuhi asupan nutrisi Anda, dan juga jangan lupa minum air ya, untuk memenuhi juga tubuh, menghidrasi tubuh Anda pasti ya. Dan siang hari ini pendengar ya, saya juga masih akan menemani makan siang Anda mungkin, atau yang membawa bekal di kantor ya. Nah, ini siang hari ini saya ingin mengajak Anda ya untuk bertanya pada diri sendiri kembali gitu. Apakah ketika Anda memiliki sebuah masalah begitu ya, bagaimana sebenarnya cara Anda melihat sebuah masalah itu atau memandangnya begitu. Nah, tahukah Anda kalau ternyata cara kita melihat suatu persoalan ini juga akhirnya mempengaruhi cara kita dalam menghadapi stres atau bahkan kecemasan sehari-hari begitu ya. Nah, ini banyak yang mengira kadangkala ya, berpikir positif itu berarti berpura-pura bahagia atau mengabaikan masalah. Padahal kalau berpikir positif, ini berarti juga menghadapi situasi tidak menyenangkan dengan cara yang lebih lembut dan produktif. Jadi manfaatnya seperti apa juga ya ketika kita memiliki pola pikir positif? Pendengar, informasi selengkapnya akan saya hadirkan setelah beberapa saja lagu campur sari berikut ini untuk menemani siang hari Anda.

Kami hadirkan info terkini pendengar di tengah aksi penyampaian pendapat di depan gedung DPR RI, perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB mendapat kesempatan menyampaikan aspirasi. Perwakilan massa AMPB diperbolehkan masuk ke Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Aktivis AMPB Supriyono atau Botok bersama sejumlah rekannya diterima pihak DPR dan diarahkan menuju balkon ruang rapat paripurna parlemen. Botok dan juga rekan-rekannya terlihat memasuki area ruang rapat paripurna sekitar pukul 10.05 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan kaos dan topi berwarna hitam. Informasi berikutnya, sekitar 170 pendaki dilaporkan masih berada di kawasan Ranu Kumbolo saat musibah kebakaran Karhutla. Kebakaran ini melanda jalur pendakian Gunung Semeru, Jawa Timur, tepatnya di kawasan Blok Ranu Kembang. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Demikian info terkini.

0: Halo Madiun, siap bersepeda bareng RRI? Yuk, ikutan ngontel bareng RRI Madiun, bagian dari Festival Harmoni dalam aksi RRI Fest 2026. Berkolaborasi bersama Kosti Madiun, kita bersepeda santai, seru-seruan, dan berbagi kepedulian untuk lingkungan. Caranya gampang, saat registrasi jangan lupa bawa tutup botol plastik. Ada free refreshment, donor darah, dan cek kesehatan. Daur ulang sampah plastik, games, entertainment, serta hadiah hiburan.
1: Alright.
0: Catat tanggalnya, Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat di RRI Madiun. Ngontel bareng RRI Madiun, bersepeda bersama, berdampak untuk sesama.

persis tanah Jawi duwe unen-unen. Pager mangan tanduran. Yaiku kanggo gambarake wong kang ora bisa njogo amanah. Kang disampirke ing pundake. Pager kang biasane digawe saka nam-naman pring utawa kayu utawa wesi apa dene watu. Kuwi gunane kanggo njogo lan ngayomi barang apa wae kang ana jerone. Mula nalika ana wong kang nganti kianat, nganti ngrusak, mangan, nyolong jupuk, nilep barang kang sak mestine dijogo lan dirumat, bebasan pager mangan tanduran. Kacarita ing wayang Purwa lakon Sumba Sebit, Prabu Sitija Bhuma Narakasura sang nata ing negari Traju Tresna mentas daub karo kenya ayu sesilih Dewi Haknyonawati, yaiku putri Prabu Karentaknyono saka negara Colomadu. Prabu Setijo gembira penggali, ibarat kajugrukan Gunung Madu bisa sesandingan karo Dewi Haknyonawati. Yoki wanita sulistyo pindo wido dari tumurun soko kayangan. Kahanan iki sejatinya beda banget karo isen-iseni ngati Dewi Haknyonawati. Kabeh polae sang Dewi klebu daupe kelawan sang Prabu Sitija mung lamis wae. Atine wis kebacut tresna marang Raden Sumba Wisnubrata, yaiku adine sang Prabu Sitija Dewi kang dadi satriya ing negari Parang Garuda. Mula supaya bisa tansah cecaketan karo Raden Sumba, sakwise daup agung, Dewi njaluk sang Prabu Sitija supaya bedak kidang mas ing alas Wonolilo. Prabu Sitija banjur weling marang Kang Rayi Raden Sumba supaya njogo Mbak Yune ya Dewi Haknyonawati cilik aja nganti mlicet gedene kuciwa penggali. Pungkure sang Prabu Raden Sumba ora bisa njogo piwelingi. Sak umpama dadi pager ora bisa njogo tanduran kang dipasrahke Kang Masi. Malah banjur tumindak ngiwa, laku sedeng. Nerak paugeran lan ngerusak pagrayu. Nuruti hawa nafsu angkara murka. Tumindak nistani Dewi Haknyonawati Soraden Sumba keprungu dening Prabu Sitija merga palapurane togok lan bilung. Prabu Sitija duka yayah sinipi, gelo penggalihe geneya Kang Rayi wani tumindak ngerusak pagrayu. Banjur njaluk idi palilah marang Sang Rama yaiku Prabu Kresna ing negari Ndwarawati arep males tatu atine marang Kang Rayi. Prabu Kresna ngidini kanthi syarat anggone males mung sak cukupe wae. Ananging pungkasane Raden Sumba kelakon pralaya ing astane Prabu Sitija kanthi cara sepit. Tangan sikilan gulune ditigas dene awake diuwek-uwek. Pokale Raden Sumba pindha pager mangan tanduran. Merga tumindake iku dumadi Pancakara perang gedhe. Ora mung Sitija lawan Sumba, nanging senopati prajurit dadi Banten. Ing jaman saiki
isih akeh wong Jawa kang tumindak kaya Raden Sumbu. Nyimpang bebener, nerak wawaler. Mula prayoga manut dalan sing bener, tundone urip dadi

Iya, namanya juga hidup ya. Pasti selain yang namanya kita diberikan kebahagiaan ya, atau hal yang menyenangkan pun juga pasti ada permasalahan-permasalahan yang harus kita hadapi begitu ya. Karena kalau banyak wijen jadinya adalah onde-onde pendengar ya. Nah, lantas tadi kalau misalnya cara memandang sebuah permasalahan itu akhirnya memang sangat mempengaruhi cara kita dalam menghadapi stres atau kecemasan sehari-hari. Jadi salah satunya adalah berpikir positif ya dalam menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, karena dengan cara tersebut maka kita akan lebih mungkin lembut ya dan tetap produktif pendengar. Nah, manfaat yang luar biasa dari pola pikir positif ini dari banyak riset membuktikan ya bahwa optimisme bukan cuma baik untuk suasana hati tapi juga untuk kesehatan fisik kita. Nah, manfaatnya antara lain juga pastinya menurunkan tingkat stres kita ya, atau adanya beban atau tekanan psikologis, kemudian juga membuat kita akan menjadi lebih tangguh untuk menghadapi masa-masa sulit pendengar. Dan ini kalau secara fisik juga menjaga kesehatan kardiovaskular dan menurunkan risiko mungkin dari penyakit jantung, stroke, dan lain sebagainya. Nah, sebelum mungkin Anda melatih berpikir positif, Anda juga harus mengenali dulu kebiasaan dialog batin atau berbicara dengan diri kita sendiri, self-talk ya, yang seringkali itu banyak negatifnya yang sering tanpa kita sadari kita lakukan. Jadi kita harus fokus terlebih dahulu untuk melihat sisi apa namanya baiknya juga begitu ya. Jangan hanya fokus melihat sisi buruk dalam suatu keadaan. Kemudian jangan terlalu sering menyalahkan diri sendiri atas setiap kejadian, dan stop atau berhenti menebak-nebak skenario terburuk tanpa bukti jelas pendengar. Lalu bagaimana cara melatihnya ya untuk tetap berpikir positif tadi dalam menghadapi setiap permasalahan? Ya tadi mulai dari hal kecil terlebih dahulu dengan memilih mungkin satu titik ya yang seringkali itu memicu pikiran negatif Anda. Kemudian Anda bisa mengevaluasinya berkala dengan sudut pandang lain yang lebih membangun. Kemudian Anda bisa menerapkan olahraga yang teratur, cukup tidur, dan mungkin mencari sumber-sumber yang membahagiakan di kehidupan Anda ya. Misalnya Anda bisa melihat video-video lucu ya, itu yang bisa membuat Anda tertawa pendengar. Kemudian sederhananya juga Anda jangan pernah mengatakan hal buruk pada diri sendiri yang tidak akan pernah sampai hati Anda ucapkan kepada orang lain ya. Jadi itu tadi cara pelan-pelan untuk mengubah pola pikir negatif, atau mungkin ketika menghadapi sebuah masalah kita tetap bisa berpikir positif pendengar. Pelan-pelan terlebih dahulu ya, tadi ada beberapa tahapnya, jadi tidak harus langsung keseluruhan. Anda bisa bertahap mulai dari tadi untuk bisa melihat sisi-sisi yang lain, kemudian jangan terus-menerus menyalahkan diri sendiri dan tidak menebak-nebak ya skenario ataupun hal-hal yang mungkin juga sebenarnya belum terjadi atau belum tentu demikian terjadi pendengar.

0: anak polah popo kepradah. Minangka tanggung jawab wong tuwa, kapan anak duwe gegayuhan utama, wong tuwa wajib nyengkuyung murih masa depan si anak, umpamane bab sandang, pangan papan lan uga pendidikan. Iki jumbuh kelawan arti pradah kang tegese bisa nyukupi, malah bisa luweh saka tembung cukup. Nanging wong tuwa kudu bisa milah lan milih endi kang becik lan endi kang ala kanggone masa depan si anak.
1: Satu kanal inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya, di usia dewasa dan mungkin dengan padatnya aktivitas atau rutinitas pendengar ya, betapa pentingnya memiliki hobi ya. Jadi ini tentunya bisa menjadi sela-sela di tengah rutinitas pekerjaan rumah atau di tempat kerja juga begitu ya. Agar tidak terjebak dalam kondisi hidup yang mungkin Anda bisa saja kehilangan semangat atau gairah hidup begitu ya. Karena betapa pentingnya hobi ini apalagi untuk orang dewasa ya, karena bisa menjadi pereda stres alami, kemudian hobi yang aktif bergerak misalnya, ini juga bisa menjaga kesehatan fisik Anda dan juga menekan berbagai macam resiko penyakit ya. Dan juga kemudian dengan hobi yang mungkin Anda mengikuti sebuah komunitas pendengar, ini juga membantu Anda keluar dari rasa kesepian mungkin, terus memperluas pertemanan Anda dan juga membuat Anda juga tetap memiliki peranan lain ya di luar dari peran profesional Anda. Nah, tentu saja seringkali ada alasan klasik seperti tidak memiliki waktu atau takut dibilang pemula. Dan sebagai orang dewasa, kita juga sering merasa harus mungkin langsung bisa jago ya untuk mencoba sesuatu yang baru. Padahal wajar-wajar saja kalau misalnya awalnya Anda ini merasa canggung atau buruk dalam satu hal begitu ya. Dan kuncinya adalah untuk tetap bisa menikmati prosesnya, bukan langsung menuntut kesempurnaan. Lantas bagaimana cara kita mungkin ingin mencoba atau mencari hobi yang baru tapi bingung mulai dari mana? Anda bisa mengingat-ingat apa yang dulu paling Anda sukai pada saat kecil ya, sebelum kesibukan ini mengambil alih. Atau Anda juga bisa menengok lagi hobi lama yang mungkin sempat Anda tinggalkan. Kemudian Anda bisa mengajak teman ya, jadi memulai bersama teman ini juga akhirnya bisa melipat gandakan rasa bahagianya, keseruannya begitu. Dan komitmen pendengar, coba hobi baru yang setidaknya 3 kali mungkin Anda merasa ini yang paling Anda suka begitu, dan kemudian Anda berkomitmen untuk melakukannya secara rutin. Pendengar, pastikan tetap bersama kami ya, pukul 13 siang waktu Indonesia Barat, dinamika yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pastinya.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang saudara, Dinamika Siang Radio Republik Indonesia Madiun kembali mengudara dengan serangkaian informasi di antaranya. 2 tahun tanpa murid baru dan hanya memiliki 7 siswa, SDN Mojorejo 2 Gorang Gareng Magetan akan ditutup. Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Pacitan menggelar mini job fair yang ketiga. PT KAI Daop 7 Madiun menggelar kampanye anti pelecehan seksual untuk mewujudkan ruang publik yang aman. Selain ketiga topik tersebut, pendengar Dinamika Siang hari ini juga kami lengkapi dengan berbagai informasi menarik lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi. Bersama saya Prita Audia, inilah Dinamika Siang selengkapnya, edisi Kamis 27 Agustus 2026.
1: Dinamika Siang.
0: Kami awali kabar pertama yang akan disampaikan oleh Yusron Al-Fatah, pendengar 2 tahun tanpa murid baru dan hanya memiliki 7 siswa, SD Negeri Mojorejo 2 Gorang Gareng Magetan akan ditutup.
2: Pemerintah Kabupaten Magetan berencana melakukan penutupan SDN Mojorejo 2 di Kecamatan Kawedanan Gorang Gareng. Sekolah itu sudah 2 tahun berturut-turut tidak memperoleh peserta didik baru sehingga jumlah siswa yang tersisa kini hanya 7 orang. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Dindikpora Magetan Suhardi mengatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah dalam mengusulkan penutupan atau penggabungan sekolah. Faktor lainnya adalah posisi SDN Mojorejo 2 yang berdekatan dengan sekolah dasar lain. Dari 7 siswa yang masih terdaftar, 3 di antaranya berada di kelas 4, sedangkan 4 siswa lainnya duduk di kelas 3. Sementara itu, jenjang kelas lainnya sudah tidak memiliki peserta didik. Meski demikian, kebijakan tersebut tidak akan menghilangkan hak 7 siswa untuk memperoleh pendidikan. Dindikpora Magetan akan memfasilitasi pemindahan mereka ke sekolah lain setelah proses penggabungan mendapatkan persetujuan. Orang tua siswa juga akan dilibatkan dalam menentukan sekolah tujuan. Pemerintah memberikan kesempatan kepada masing-masing orang tua untuk memilih sekolah yang dianggap sesuai bagi anak mereka. Selain penataan siswa, pemerintah daerah akan mengatur kembali penempatan tenaga pendidik dan kepala sekolah. Guru yang sebelumnya bertugas di SDN Mojorejo 2 akan memperoleh surat tugas baru untuk mengajar di sekolah lain. Namun Suhardi menegaskan SD Negeri Mojorejo 2 belum secara resmi ditutup. Saat ini proses regrouping masih menunggu persetujuan bupati serta penyelesaian sejumlah administrasi.
3: Mau ada ini sudah gerbong, kami sudah mungkin telah ke ibu. SD Mojorejo 2, Kawedanan. Saya harus hati-hati, betul mas, ini sudah bicara regrouping itu. Banyak hal. Dari masyarakat, orang tua gimana, pengasuh kita dorong untuk lebih banyak, katakanlah mendampingi masyarakat, gurunya bagaimana, kuasa bagaimana. Siswanya sedikit, tahun ini nggak dapat murid. Agak terancong kelasnya sedikit. Terus kemudian dengan SD yang lain juga nggak terlalu jauh. Dengan Mojorejo 2 itu nggak terlalu jauh.
2: Setelah keputusan tersebut disetujui, Dindikpora Magetan akan melakukan penyesuaian data pokok pendidik Dapodik, termasuk menata kembali distribusi guru sesuai kebutuhan sekolah. Dindikpora Magetan juga akan melibatkan pengawas sekolah untuk mendampingi proses penggabungan dan penutupan SDN Mojorejo 2. Pendampingan dilakukan agar regrouping, perpindahan siswa maupun penataan tenaga pendidik dapat berjalan sesuai ketentuan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Polres Madiun mengamankan seorang perempuan paruh baya yang diduga menggelapkan uang pemberangkatan ibadah haji furoda. Laporan selengkapnya disampaikan Dayus Warno.
4: Polres Madiun menetapkan seorang perempuan JWR 42 tahun warga desa Wagirlor, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang pemberangkatan ibadah haji furoda. Kasat Reskrim Polres Madiun AKP Agung Hartawan mengatakan, pengungkapan ini berawal dari laporan korban bernama Waluyo Utomo.

0: 59 tahun, warga Desa Ngelandung, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, di mana pelaku menawarkan paket ibadah haji furoda dengan janji keberangkatan cepat. Namun setelah korban melakukan pelunasan pembayaran, korban tetap tidak diberangkatkan.
1: Sudah lama berhajinya dan kemarin sudah sempat diproses, tapi ternyata masih ada korban lain, sehingga kemudian kita tidak lanjutin lagi.
2: Sebelumnya sudah pernah memberangkatkan belum?
1: Pernah nggak? Sudah pernah memberangkatkan umroh, tapi yang ini, begitu yang mau haji ini sebenarnya haji biasa. Tapi kemudian kalau tidak berangkat ditawarin haji eksklusif. Dengan tambahan itu ternyata juga nggak berangkat, sehingga kemudian perubahannya di penambahan uang itu. Begitu.
3: Untuk sekarang masih beroperasi dan biru hajinya ini?
1: Sementara karena pelakunya sudah masuk ya, sementara vakum dulu.
0: Kronologi kejadian kasus penipuan ini berawal pada tahun 2017 saat korban mendaftarkan 4 anggota keluarganya untuk program Haji Plus melalui biro jasa milik tersangka yang berlokasi di Jalan Rayang Lames, Desa Tiron, Kecamatan Madiun, di mana korban telah membayar lunas biaya sebesar Rp752 juta rupiah secara bertahap hingga tahun 2019. Pada 16 Desember 2023, kedua belah pihak sempat membuat akta perjanjian kesepakatan komitmen pemberangkatan haji di hadapan notaris untuk jadwal keberangkatan tahun 2024. Namun hingga Juni 2024, korban tidak kunjung diberangkatkan dan sisa uang tidak dikembalikan hingga akhirnya korban melaporkan kejadian ini ke Polres Madiun pada 12 November 2024. Penyidik menyita sejumlah barang bukti diantaranya bendel rekening koran, lembar kuitansi pembayaran, akta perjanjian notaris, serta perlengkapan haji seperti 4 buah koper ladima warna pink, kain ihram, mukena, batik seragam, dan buku panduan manasik. Dan atas perbuatannya tersangka JWR dijerat dengan pasal 492 tentang penipuan atau pasal 486 tentang penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP baru dengan ancaman hukuman penjara paling lama 4 tahun. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
4: Dinamika siap.
5: Sejumlah fraksi DPRD Kota Madiun menyoroti Nota Keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PAPBD 2026 yang diajukan Pemkot Madiun. Salah satu sorotan utama berkaitan dengan pergeseran belanja modal. Berikut laporan Aris Deka.
6: Sejumlah fraksi DPRD Kota Madiun menyoroti Nota Keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PAPBD 2026 yang diajukan oleh pemerintah setempat. Salah satu sorotan utama berkaitan dengan belanja modal. Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian pendapat umum fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun atas perubahan APBD tahun anggaran 2026. Juru bicara fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Madiun, Usman Effendi, mengungkapkan belanja modal dalam PAPBD 2026 direncanakan meningkat dari 107,9 miliar rupiah menjadi 115,8 miliar rupiah. Artinya terdapat penambahan sekitar 7,92 miliar rupiah. Namun kenaikan total belanja modal tersebut dinilai perlu dicermati sebab belanja modal jalan, jaringan dan irigasi justru mengalami penurunan sekitar 8,9 miliar rupiah dibandingkan APBD murni. Di sisi lain belanja modal untuk peralatan dan mesin meningkat sekitar 9,6 miliar rupiah.
7: Belanja modal direncanakan mengalami kenaikan dari anggaran sebesar 107 miliar sekian menjadi 115 miliar sekian sehingga bertambah sebesar 7 miliar sekian. Temuan yang menarik adalah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi justru mengalami penurunan sebesar sekitar 8 miliar sekian dari APBD. Sementara itu, belanja modal peralatan dan mesin meningkat sekitar 9 miliar sekian. Hal ini perlu menjadi perhatian karena jalan, jaringan, dan irigasi merupakan bagian penting dari infrastruktur pelayanan publik. Mengapa demikian? Mohon penjelasan.
6: Sorotan serupa disampaikan fraksi Perindo. Juru bicara fraksi Perindo Armaya mengatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah Kota Madiun dalam mempercepat pembangunan fisik dan prasarana daerah yang menyerap porsi belanja modal cukup besar. Kendati demikian, menurut Armaya, pemerintah perlu mempertajam indikator keluaran atau output. Hal itu penting agar setiap realokasi anggaran pada sektor infrastruktur seperti jalan, drainase, dan permukiman dapat diukur dampaknya secara jelas. Fraksi Perindo juga meminta penjelasan mengenai pemetaan teknis yang dilakukan eksekutif terkait pergeseran maupun penambahan belanja modal dalam PAPBD 2026. Menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi tersebut, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, seluruh pertanyaan dari DPRD akan dijawab pemerintah daerah dalam jawaban wali kota. Menurut dia, pembahasan PAPBD 2026 juga akan dilakukan bersama DPRD setempat melalui rapat-rapat pembahasan. Dengan begitu, berbagai pertanyaan yang disampaikan fraksi dapat dibahas lebih rinci.
4: Dari hasil pandangan umum, dari fraksi-fraksi tentunya nanti akan kami jawab di jawaban wali kota. Dan nanti itu perubahan APBD ini nanti akan dibahas mulai hari ini. Sehingga nanti akan kelihatan sekaligus bisa menjawab seril pertanyaan-pertanyaan dari masing-masing fraksi. Pertanyaan ini adalah analisa dari nota keuangan yang kita serahkan.
6: Selain soal komposisi anggaran, Bagus juga menanggapi sorotan mengenai realisasi belanja modal yang saat penyampaian nota keuangan disebut baru mencapai sekitar 10%. Dia menjelaskan angka tersebut merupakan belanja yang sudah terrealisasi atau terbayarkan, sementara sejumlah pekerjaan fisik masih dalam proses pengerjaan sehingga belum seluruhnya tercatat sebagai serapan anggaran. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
5: Kita beralih ke laporan berikutnya yang akan disampaikan oleh Ulfa Larasati, pendengar fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Madiun, menyoroti turunnya dana transfer dari pusat serta meningkatnya alokasi belanja operasional dalam rapat paripurna yang membahas tentang Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Madiun.
8: Penurunan pendapatan daerah khususnya dana transfer pemerintah pusat serta tingginya alokasi belanja operasional menjadi sorotan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Madiun dalam pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Pandangan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi di gedung DPRD Kabupaten Madiun Rabu 26 Agustus 2026. Dalam rapat tersebut, 7 fraksi DPRD yakni Golkar Nurani Rakyat, PDI Perjuangan, PKB, Demokrat, Gerindra, Nasdem, dan PKS menyampaikan sejumlah catatan terhadap rancangan anggaran perubahan. Sejumlah fraksi secara tegas meminta penjelasan pemerintah daerah terkait penurunan dana transfer dari pusat. Fraksi Golkar Nurani Rakyat, PDI Perjuangan, dan Gerindra secara spesifik menyoroti anjloknya dana transfer pusat yang mencapai sekitar 97 miliar rupiah. Selain meminta penjelasan, fraksi-fraksi mendorong pemerintah Kabupaten Madiun memperkuat pendapatan asli daerah atau PAD. Pelapor pandangan umum fraksi Gerindra, Guntur Setiono menyampaikan, pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam dan harus melakukan transformasi fiskal tanpa memberatkan masyarakat.
9: Di sisi lain, pendapatan transfer pemerintah turun sekitar 97.187.119.410 rupiah. Pemerintah Kabupaten Madiun tidak boleh hanya berdampasi terhadap penurunan transfer, tetapi harus mulai melakukan transformasi dalam membangun sumber-sumber pendapatan daerah yang sehat, produktif, berkelanjutan, dan tidak membebani masyarakat kecil.
8: Sorotan juga diarahkan pada alokasi belanja daerah. Fraksi-fraksi mencatat kenaikan pada belanja operasi sekitar 73 miliar rupiah, belanja pegawai naik 17 hingga 18 miliar rupiah, belanja barang dan jasa bertambah 52 miliar rupiah, serta belanja modal yang meningkat 33 miliar rupiah. Menanggapi pandangan umum tersebut, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan penurunan dana transfer pusat merupakan kebijakan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, Pemkab Madiun akan menempuh penguatan PAD melalui inovasi daerah.
10: Dan kami jawab karena memang dana transfer itu yang punya hak kan pusat, kita tidak punya hak. Nanti ya kita jelaskan ya, karena tidak hanya Kabupaten Madiun saja tapi semua. Tapi kita berupaya, saran yang baik luar biasa, kaitannya dengan peningkatan PAD. Kita akan berupaya untuk berinovasi bagaimana PAD kita meningkat. Karena salah satu yang bisa kita lakukan adalah itu. Kalau dana transfer ya kita cuman bisanya ada pendekatan kepada pusat, mudah-mudahan ke depan dana transfernya tidak dikurangi. Karena yang punya kewenangan kan pusat, kita tidak bisa.
8: Hari mengakui ketergantungan Kabupaten Madiun terhadap dana transfer pusat masih cukup besar. Menurut Hari, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah perlu meningkatkan PAD agar dapat mengimbangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Terkait tingginya belanja operasional, Hari mengatakan anggaran perubahan juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap perbaikan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
5: DPRD Kota Madiun genap 2 tahun menjalankan masa jabatan periode 2024-2029 pada 26 Agustus 2026. Memasuki tahun ketiga, pimpinan DPRD meminta para anggota untuk lebih aktif menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan juga legislasi. Berikut laporan Aris Deka.
6: DPRD Kota Madiun genap 2 tahun menjalankan masa jabatan periode 2024-2029 pada Rabu 26 Agustus 2026. Memasuki tahun ketiga, pimpinan DPRD meminta para anggota lebih aktif menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Ketua DPRD Kota Madiun Armaya menyampaikan hal itu dalam rapat paripurna peringatan 2 tahun kinerja DPRD Kota Madiun di gedung DPRD pada Rabu 26 Agustus 2026. Armaya mengatakan anggota DPRD perlu lebih banyak berbuat untuk masyarakat dan konstituen. Ia juga meminta hubungan dengan pemerintah Kota Madiun diperkuat melalui komunikasi dan sinergi. Ia mengingatkan anggota DPRD tidak mengabaikan tiga fungsi utama lembaga legislatif, yakni pengawasan, anggaran, dan legislasi. Menurut dia, ketiga fungsi tersebut harus dijalankan untuk memastikan kepentingan masyarakat terakomodasi dalam kebijakan pemerintah daerah.
11: Ya, pesan-pesannya saya harap kepada teman-teman DPRD itu lebih berbuat kepada masyarakatnya, kepada konstituennya, kepada pemerintahannya untuk menjalin sinergi yang baik. Jangan lupa fungsi kontrol, fungsi anggaran, dan fungsi legislasi ya. Ini perlu ya. Dan harapan saya ke depan harus lebih baik lagi ya.
6: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, sinergi antara DPRD dan pemerintah kota selama 2 tahun terakhir telah berjalan dengan baik. Menurut dia, DPRD telah menjalankan tugas dan fungsinya serta menghasilkan sejumlah produk lembaga legislatif. Bagus mengatakan, pemerintah daerah juga membutuhkan DPRD untuk mengawal jalannya pembangunan.
12: Ya, tentunya untuk 2 tahun DPRD seperti yang saya sampaikan bahwa sinergi yang sudah terbangun ini semua sudah dilakukan teman-teman DPRD mulai dari tugas fungsi DPRD yang sudah berjalan dengan baik. Dan yang lebih penting adalah bahwa kami di pemerintah kota ini butuh kawalan dari teman-teman di DPRD. Harapannya 3 tahun ke depan ini kerjasama antara pemerintah kota dan DPRD dalam rangka mengawal pembangunan ini harus dilanjutkan. Komunikasi harus terus ditingkatkan.
6: Memasuki 3 tahun masa jabatan berikutnya, Bagus berharap kerjasama antara DPRD dan pemerintah Kota Madiun terus dilanjutkan. Ia menilai komunikasi antar lembaga perlu ditingkatkan untuk memastikan program pembangunan yang telah disepakati dapat berjalan. Bagus mengatakan perbedaan pandangan antara pemerintah dan DPRD merupakan hal yang wajar dalam menjalankan pemerintahan. Namun perbedaan tersebut tidak seharusnya menghilangkan tujuan bersama. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI dari Madiun melaporkan.
13: Dinamika siang. Dinamika siang.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak Dinamika Siang Produksi RRI Madiun edisi Kamis 27 Agustus 2026. Informasi berikutnya kami hadirkan dari Pacitan. Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja di Disdagnaker Pacitan menggelar mini job fair yang ketiga dengan membuka 250 lowongan pekerjaan dari 6 perusahaan. Laporan selengkapnya disampaikan Angela Rizka.
14: Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja di Disdagnaker Pacitan kembali menggelar mini job fair dengan membuka 250 lowongan pekerjaan dari 6 perusahaan. Awalnya, mini job fair yang ketiga ini hanya bekerja sama dengan 5 perusahaan. Namun, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, di Disdagnaker Pacitan menambah 1 perusahaan sehingga total menjadi 6 perusahaan. 4 di antaranya merupakan perusahaan yang berasal dari Pacitan. Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disdagnaker Pacitan Supriyono mengatakan, gelaran mini job fair yang ketiga merupakan mini job fair pamungkas pada tahun anggaran 2026 dan berfokus pada para pencari kerja di wilayah Kabupaten Pacitan.
15: Ya, dari Pacitan semua ini. Jadi kita memang fokusnya itu untuk teman-teman naker yang dari Pacitan. Makanya ini dengan adanya efisiensi ini kan kami tetap melaksanakan job fair, tetapi hanya kemas dalam mini job fair. Jadi tidak seperti jobber-jobber yang dulu-dulu itu kan 3.000 skala besar. Tapi kalau kita ya dibatasi 5, tapi untuk yang ketiga ini yang ikut dari perusahaan dan 6.
14: Rata-rata para pencari kerja pada mini job fair yang ketiga ini merupakan lulusan SMK sederajat. Supriyono menghimbau masyarakat, utamanya yang baru pertama kali mencari pekerjaan, untuk memanfaatkan kesempatan yang ada. Menurutnya, yang diutamakan adalah mencari pengalaman kerja. Meski begitu, Supriyono juga meminta masyarakat untuk berhati-hati, khususnya bagi masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri untuk menghindari penipuan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
5: Dari Pacitan kita ke Kota Madiun, PT KAI Daup 7 Madiun menggandeng komunitas pecinta kereta api menggelar kampanye anti pelecehan seksual untuk mewujudkan ruang publik yang aman. Dayu Suwarno melaporkan untuk Anda.
0: PT KAI Daup 7 Madiun kembali menunjukkan komitmennya dalam menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman bagi seluruh pelanggan. Berkolaborasi dengan komunitas pecinta kereta api, Daup 7 menggelar kampanye dan sosialisasi anti pelecehan seksual yang berfokus pada edukasi dan tindakan preventif di lingkungan stasiun dan kereta api. Di mana kegiatan ini juga dirangkai dengan semangat menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kegiatan ini juga melibatkan generasi muda dari komunitas sebagai sarana memberikan ruang bagi mereka untuk melakukan aksi positif. Berbagai aktivitas edukatif dilakukan bersama para pelanggan, diantaranya menyapa pelanggan secara langsung dengan memberikan bunga mawar dan bendera sebagai simbol keramahan serta semarak kemerdekaan. Kemudian edukasi langsung kepada pengguna jasa serta membentangkan banner dan mock-up yang berisi imbauan kampanye anti kekerasan seksual. Manajer Humas Daup 7 Madiun Tohari mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat sekaligus memberikan wadah bagi pemuda untuk berkontribusi secara nyata.
16: Melalui kolaborasi dengan Relven, kami ingin memberikan ruang bagi generasi muda untuk menyebarkan pesan positif. Sehingga melalui kegiatan ini, kami dapat mengedukasi pelanggan agar berani bersuara, berani melapor, dan tidak ragu meminta pertolongan apabila mengalami atau menyaksikan indikasi pelecehan seksual. Perusahaan memiliki sikap nol toleransi terhadap tindakan asusila, dan KAI juga akan memberikan sanksi tegas bagi pelaku pelecehan, baik yang terjadi di area stasiun maupun di atas kereta api.
0: KAI memberikan imbauan keras kepada masyarakat, khususnya pelanggan setia kereta api, bahwa perusahaan memiliki sikap nol toleransi terhadap tindakan asusila. Tohari juga menegaskan bahwa KAI akan memberikan sanksi tegas bagi pelaku pelecehan, baik yang terjadi di area stasiun maupun di atas kereta api. KAI Daup 7 Madiun juga berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan transportasi yang tidak hanya selamat dan tepat waktu, tetapi juga menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap seluruh pelanggan. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
13: Dinamika siang, RRI Madiun.
5: Lebih dari 12.000 sertifikat halal telah diterbitkan bagi produk pelaku usaha di Kabupaten Madiun. Pihak Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Provinsi Jawa Timur melakukan berbagai upaya mendorong pelaku usaha yang belum bersertifikat agar segera mengurus sertifikat halal. Berikut laporan Ulfa Larasati.
17: Menjelang pemberlakuan wajib halal pada Oktober 2026, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Provinsi Jawa Timur mencatat sebanyak 12.036 sertifikat halal telah terbit untuk pelaku usaha di Kabupaten Madiun. Angka ini mencakup berbagai sektor dari total 16.430 pelaku usaha di wilayah setempat. Pengawas Jaminan Produk Halal BPJPH Provinsi Jawa Timur yang bertugas di Kabupaten Madiun, Nevi Velanti, menjelaskan bahwa jumlah sertifikat yang terbit bisa lebih banyak dari jumlah pelaku usahanya. Hal ini terjadi karena pendaftaran sertifikat dihitung berdasarkan jenis produk.
18: Tapi dari 12.036 ini, ada pelaku usaha yang dia tuh memiliki 2 sertifikat halal atau 3 sertifikat halal. Kenapa? Karena pendaftaran sertifikat halal itu juga dilihat berdasarkan jenis produknya. Jadi misalnya jenis produknya berbeda, maka harus memiliki sertifikat halal sendiri, seperti itu.
17: Dari seluruh sektor yang ada, usaha makanan dan minuman menjadi penerima sertifikat halal terbanyak di Kabupaten Madiun. Sebaliknya, sektor rumah potong hewan atau RPH dan jasa penyembelihan masih perlu terus didorong. Menurut Nevi, hal ini karena RPH memiliki titik kritis kehalalan yang berbeda, sehingga membuat proses sertifikasi melalui jalur registrasi reguler dengan tahapan audit dan biaya yang lebih tinggi. Nevi mengungkap pihaknya terus melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha. Salah satu tentunya melalui kegiatan sosialisasi halal di setiap kabupaten dengan menyasar pasar, alun-alun, dan pusat keramaian lainnya. Dalam kegiatan tersebut, BPJPH Provinsi Jawa Timur menggandeng pendamping proses produk halal dan Kementerian Agama untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Petugas juga membuka pendaftaran sertifikasi halal secara langsung di lokasi. Nevi mengimbau pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal agar segera melakukan pendaftaran. Menurutnya, sertifikat halal tidak hanya memberikan kepastian kepada konsumen mengenai status kehalalan produk, namun juga berpotensi meningkatkan kepercayaan dan membuka peluang pemasaran yang lebih luas bagi pelaku usaha. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
5: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Pacitan menggelar Lomba Cerdas Cermat Himpunan Petani Pemakai Air, HIPA, dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Berikut laporan Angela Rizka.
14: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Pacitan menggelar Lomba Cerdas Cermat untuk Himpunan Petani Pemakai Air, HIPA, dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia. Perlombaan ini telah dimulai sejak awal Agustus lalu dengan menyeleksi para himpunan petani dari 12 kecamatan. Melalui seleksi awal tersebut, didapatkan 3 kelompok peserta yang diadu di babak final dan memperebutkan total hadiah sebesar Rp4,5 juta. Kepala Dinas PUPR Pacitan Suparlan berharap Lomba Cerdas Cermat HIPA ini bisa menjadi wadah bagi para himpunan petani untuk saling berbagi ilmu dan pengalaman.
19: Jadi gini, kami harapkan dari acara ini bisa saling mengedukasi satu sama lain, kelompok yang satu, kelompok yang lain. Mungkin kan mereka sama-sama seprofesi ya, cuman beda wilayah dan lain sebagainya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang ada di desa A bisa ditularkan ke desa B, seperti itu. Harapan kita saling mengedukasi antara mereka.
14: Selain itu, Suparlan juga berharap perlombaan semacam ini dapat dilaksanakan setiap tahun dengan tema yang berbeda, misalnya dari kelompok tani, kelompok HIPA, bahkan hingga kelompok pengelolaan air minum. Ia juga menegaskan perlombaan cerdas cermat bukan sekedar memperebutkan hadiah, namun agar dapat saling mengedukasi antar kelompok yang berasal dari wilayah berbeda. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
13: Dinamika Siang, RRI Madiun.
5: Saudara, jejak kopi era kolonial Belanda masih bertahan di lereng Gunung Lawu, Kecamatan Poncol, Magetan, serta menjadi bagian dari potensi yang terus dijaga dan dikembangkan masyarakat setempat. Kita simak catatan Yusron Al-Fatah.
20: Baik, pemirsa dan juga pendengar, saat ini saya berada di rumah produksi kopi Gunung Tambal di Alas Tuwo, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Seperti apa liputannya? Mari ikuti saya.
2: Tanaman kopi dari era kolonial Belanda masih bertahan di lereng Gunung Lawu, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sejumlah petani hingga kini mempertahankan bibit kopi yang diperbanyak dari pohon-pohon tua berusia lebih dari 100 tahun. Varietas Robusta, Arabica, dan Excelsa masih dibudidayakan di kawasan ini. Selain menjadi komoditas perkebunan, keberadaan tanaman tua ini turut menjaga karakter kopi yang selama ini dikenal dari wilayah Poncol. Salah satu petani yang mempertahankan tanaman kopi warisan leluhur tersebut ialah Santoso, warga desa Alas Tuwo, Kecamatan Poncol. Saat ini ia mengelola sekitar 3.000 pohon kopi yang tersebar di 3 lokasi dari 50 pohon di awal yang ia tanam pada tahun 1996.
21: Pertama, saya tanam kopi sejak tahun 1996, Pak. Saya tanam sebesar 50 batang. Saya tanam di lahan Gunung Tambal. Setelah umur 5 tahun, tahun 2001 itu sudah mulai panen pertama. Ternyata kopi saya panenan 1 tahun itu saya jual laku 2 juta. Sedangkan tanaman jagung saya satu lahan itu cuma laku 1 juta. Akhirnya saya tahun berikutnya ambil alih, saya tanami kopi semua.
2: Sebagian besar tanaman tersebut berasal dari bibit satu pohon kopi tua yang berada di belakang rumahnya. Santoso memperbanyak tanaman dengan teknik stek batang sejak bertahun-tahun lalu. Kopi dari kawasan Gunung Tambal Desa Alas Tuwo memiliki karakter berbeda dibandingkan kopi daerah lain. Biji Robusta cenderung lebih kecil tetapi memiliki rasa yang kuat. Ia mengatakan karakter itu masih dipertahankan karena tanaman kopi yang diwariskan keluarganya tidak mengalami persilangan dengan jenis lain. Dari sekitar 3.000 pohon yang dikelolanya, produksi kopi dapat mencapai 1 ton dalam satu musim panen yang kemudian dijual dalam bentuk green bean atau biji kopi.
21: Dulu di sini kata-kata yang bah di Gunung Tambal itu ada kopi-kopi dari zaman Belanda. Terus punah, tapi mbah saya masih punya di belakang rumah. Terus sampai sekarang ini masih saya pelihara, Pak. Terus saya kembangkan yang saya tanam di kopi Gunung Tambal itu asli kopi lokal zaman Belanda. Benihnya dari belakang rumah. Kayak kembangan gitu.
22: Berarti benihnya masih asli sini.
21: Asli, kan? Asli.
2: Harga Robusta berada di kisaran Rp100.000 per kilogram, sedangkan Excelsa Rp110.000 per kilogram. Kopi Excelsa oleh masyarakat setempat lebih dikenal sebagai kopi nangka karena memiliki aroma yang menyerupai buah nangka. Jenis ini memiliki karakter tanaman yang berbeda. Namun, Excelsa belum menjadi jenis kopi yang banyak diminati di tingkat lokal. Salah satu penyebabnya adalah proses pemanenan yang lebih sulit karena ukuran pohonnya tinggi.
21: Kopi Excelsa itu pohonnya besar, kokoh, kuat, dan daunnya lebar seperti daun nangka. Kalau orang di sini diberi nama kopi nongko gitu. Ternyata itu namanya kopi Excelsa. Dan buahnya sangat besar. Buahnya besar, tapi kalau sudah dipetik, dijemur, itu nanti susutnya banyak sekali kan, kulitnya tebal. Kalau kopi Robusta itu mudah metiknya, kalau sudah masak hitam, merah, tua itu gak mudah. Tapi kalau kopi Excelsa sulit sekali metiknya itu.
2: Di tingkat wilayah, budidaya kopi di Poncol terus mengalami perkembangan. Penyuluh Pertanian Lapangan PPL Kementerian Pertanian, Kecamatan Poncol, Sayuko Pamungkas, menceritakan kopi menempati posisi penting dalam denyut ekonomi masyarakat Poncol. Saat ini tercatat ada sekitar 720 petani kopi tersebar di 8 desa. Pendampingan petani juga dilakukan melalui kerjasama dengan Universitas 11 Maret UNS Surakarta dan Universitas Negeri Surabaya UNESA. Dukungan itu mencakup pengembangan budidaya hingga pengolahan kopi. Adapun luas perkebunan kopi yang telah dikembangkan berada di kisaran 25 hingga 30 hektar. Namun potensi pengembangannya masih cukup luas karena Kecamatan Poncol memiliki sekitar 2.200 hektar lahan kering.
23: Itu kita ada 3 varietas. Yang pertama itu Excelsa, kemudian Robusta dan Arabica. Untuk ketinggian yang di bawah 900, kita ada 2 varietas yaitu Excelsa dan Robusta. Kemudian yang di atas 900 itu ada Arabica. Terus kemudian untuk pendampingan dari kami, Selain kami itu memfasilitasi, istilahnya memfasilitasi karena kita nggak punya anggaran ya, itu kita memfasilitasi jadi kebutuhan yang diperlukan untuk petani-petani kopi yang tergabung dalam kelompok tani maupun lembaga petani lainnya, itu memfasilitasi bantuan dari dinas. Selain itu, kita juga menjalin kerjasama dengan pihak universitas.
2: Seiring meningkatnya permintaan terhadap kopi lokal, pemasaran produk dari Poncol kini mulai meluas. Kopi tidak hanya dijual di Magetan, tetapi juga dikirim ke sejumlah daerah di Jawa Timur hingga luar provinsi. Bagi para petani, keberadaan varietas kopi yang bertahan selama beberapa generasi menjadi salah satu modal untuk mengembangkan komoditas perkebunan di lereng Gunung Lawu. Tantangannya kini bukan hanya mempertahankan tanaman tua, tetapi juga memperluas budidaya dan meningkatkan nilai jual kopi Poncol.
1: Asli kopi Gunung Tambal. Dari Alas Tuwo, Kecamatan Poncol, Magetan, Jawa Timur, Yusron Al-Fatah melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ya, saudara, laporan dari Yusron Al-Fatah tadi sekaligus menuntaskan kebersamaan kita dalam Dinamika Siang edisi Kamis 27 Agustus 2026. Informasi terupdate lainnya bisa Anda akses melalui situs resmi kami di rri.co.id dan juga Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui App Store dan juga Play Store. Mewakili kerabat kerja Dinamika Siang RRI Madiun, saya Prita Audia. Selamat siang.
13: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada toko baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian, jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni, pagelaran wayang, sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: siang pro dangdut, dangdutnya RRI Madiun. Mantap. Selamat siang, selamat berjumpa kembali di Pro Dangdut. Masih bersama saya Prita Audio pastinya, pendengar yang akan menemani Anda ya dengan lagu-lagu dangdut kesayangan yang pastinya bisa Anda request yang hari ini, baik di line telepon di 459198 ataupun juga di WhatsApp di 0811 366 9907. Iya, siang hari ini ya, panas begitu ya cuacanya. Biasanya memang apa namanya, kadang panas tapi sedikit anginnya lumayan kenceng tapi kering begitu ya pendengar ya. Dan ini kadang-kadang membuat tubuh menjadi kurang fit begitu. Nah, kalau bicara soal apa namanya ya, menjaga daya tahan tubuh, ini salah satunya bisa dengan asupan makanan ya atau minuman begitu. Nah, saya ingin tanya kepada Anda, kalau minuman mungkin rempah favorit Anda itu biasanya apa saja pendengar ya? Anda bisa sembari bercerita siang hari ini seperti yang sudah bergabung di 459198. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Siang Pro Dangdut. Mantap.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Pak Heri di Polewali Mandar, Pak.
0: Pak Heri di Polewali Mandar. Kabar baik di sana ya, Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya. Kalau apa namanya, minuman rempah ya, paling disukai sama Pak Heri sendiri apa nih, atau mungkin yang sering dibuat ya sama di Polewali Mandar apa tuh?
1: Iya. Itu ada namanya Taraba itu.
0: Apa?
1: Terbuat Taraba.
0: Mhm.
1: Terbuat dari jahe.
0: Oke.
1: Okay. Yang gula merah.
0: Mm-hmm.
1: Pakai santan.
0: Pakai santan. Oke, sering dikonsumsi itu, Pak?
1: Iya, sering.
0: Mm-hmm. Oke, okay, baik, itu yang sering wedang dibikin ya.
1: Wedang jahe
0: namanya. Wedang jahe. Iya, di sini wedang jahe. Yeah. Oke, okay, baik. Nah, ini mungkin sambil apa namanya, menikmati udara siang ya. Di sana panas ya, Pak ya? Atau ada sedikit angin juga?
1: Panas.
0: Gimana?
1: Panas.
0: Panas juga ya, oke. Nah, ini mau diputarkan apa siang hari ini, Pak Heri?
1: Lagunya Mansyur S.
0: Mansyur S yang apa?
1: Jangan pura-pura.
0: Jangan pura-pura?
1: Iya.
0: Saya carikan sambil salam-salam ya, silakan.
1: Iya. Sama salam buat Pak Mari, atau juga kita
0: kajimi,
1: jadi pembangunan. Terus Pak Rusdianto di bagian tangannya.
0: Ya.
1: Ada juga Pak Hadi Kobos. Ada Bu Susi. Terus Pak Dono di Perangkat Sana. Ada juga Mbak Bani.
0: Oke.
1: Ada juga Bu Susi. Terus ada Mbak Ustadzia. Bu Tika. Ada juga Bu Dul. Dan Mbak Galuh, Mbak Tiara. Dan semua-semua yang sempat pada siang hari ini, Bang, semoga selalu tetap jaya di udara.
0: Terima kasih.
1: Pak Prita ya?
0: Iya, betul Pak Heri. Matur nuwun, sehat selalu di sana ya, Pak ya.
1: Iya, selamat. Ya. Matur nuwun sangat, Pak.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, tadi juga udah dapat salam ya. Ini dari Pak Heri langsung bergabung ini ya. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Iyo. Dandunya RRI Madiun mantap, Mbak Yu.
0: Mantap sekali. Kabar baik, gimana Pak Donoswara? Alhamdulillah sehat saya, Pak Donoswara. Gimana?
2: Yang penting pokoknya sehat ya.
0: Iya, radionya boleh dikecilin, Pak Donoswara.
2: Lancar sehat.
0: Iya, radionya boleh dikecilin.
2: Sukses semuanya.
0: Radionya boleh dikecilin. Suara saya seperti double.
2: Udah.
0: Oke, sampun. Iya. Pak Donoswara tadi dapat salam dari Pak Heri ya di Polewali Mandar.
2: Betul tadi tuh, Mbak Yu.
0: Betul.
2: Tadi ya, dapat salam. Kembali. Semoga lancar sehat.
0: Oke. Okay. Dah.
2: Sukses semuanya.
0: Amin, amin, amin. Iya.
2: Di masih hari.
0: Ini kalau minuman rempah ya. Kalau tadi Pak Harry itu sukanya ada jahe, wedang jahe lah. Kalau Pak Donosworo apa biasanya? Atau punya mungkin ramuan sendiri gitu rempahnya? Apa tuh?
2: Ya enggak, Mbak Yu, kalau awet dingin-dingin itu yang segar itu ya itu wedang jahe, Mbak
0: Yu. Oke, mungkin ada yang lain gitu kesukaannya?
2: Ya, kesukaanku ya cemoe, Mbak Yu.
0: Oh, cemoe. Wah, itu betul. Mantap betul ya. Ada langganan kah di Ponorogo? Gimana?
2: Kan ada anget-angetnya itu.
0: Iya, ada anget. Air panas juga anget itu ya.
2: Betul.
0: Oke, ini mau diputarkan apa, Bapak Donosworo?
2: Tolong, siapa ini, Mbak Yu?
0: Siapa?
2: Oh, Lewici. Bu Sekartaji, Mbak Yu.
0: Wah, Bu Sekartaji ditunggu bergabung ya. Lagunya mau apa dulu ini?
2: Nanti aku dikasih lagunya itu, Mbak Yu ya.
0: Apa?
2: Tanpa kamu, Mbak Yu.
0: Tanpa saya.
2: Betul, gak bisa bubuk.
0: Tanpa kamu, salam-salamnya silakan.
2: Ya, salamnya gak kelupaan itu ya.
0: Manku
2: sekolah Abu Mari.
0: Oke.
2: Selamat siang buat Teh Lilis. Gak kelupaan Bu Sekartaji yang baru turun, semoga lancar sehat. Sukses semuanya sekeluarga. Gak kelupaan itu Dimas Agung Surya, Dimas Muhammad.
0: Oke.
2: Si cantik Kota Pia. Busur sama itu Butika ya, Mbak Yu ya. Gak kelupaan yang sering ngasih saya itu Bu Diponorogo itu Bu Ernik. Juga selamat siang Bu Ernik, semoga lancar sehat juga semuanya.
0: Baik.
2: Sama itu Mbak Yu.
0: Siapa?
2: Itu loh.
0: Siapa?
2: Adik saya di Kalimantan, Rusdianto.
0: Jauh. Ya,
2: Dimas
0: Parus.
2: Budiono. Semoga sehat lancar.
0: Amin ya Allah.
2: Di Madiun gak kelupaan itu Mbak Yu ya.
0: Sintan.
2: Bu Susi.
0: Bu Susi. Ya ditunggu Bu Susi ya.
2: Sama itu yang satunya
0: siapa?
2: Itu Mbak Yu.
0: Siapa?
2: Yang suaranya ini agak serak-serak itu siapa?
0: Loh, siapa yang serak banyak lo ya?
2: Ah, Kak Anu. Agak watuk siapa ya? Indi ya.
0: Agak watuk serak. Waduh, saya harus nyari ya, ini ya.
2: Kemarin naik kok.
0: Oh ya?
2: Wulan.
0: Oh, Mbak Wulan, Teh Wulan.
2: Iya, itu kan agak watuk, gerak-gerak gitu Mbak Yu.
0: Nanti kalau bergabung saya akan tanya deh apakah batuk
2: iya,
0: lagi.
2: Iya.
0: Oke, siap. Nanti saya hadirkan
2: minta,
0: lagunya.
2: Minta suwuk saya Mbak Yu.
0: Minta pulsa aja lah ya. Oke, nggih, matur nuwun ya.
2: Terima kasih waktunya Mbak Yu.
0: Sami-sami Pak Raden.
2: Kamu semoga lancar sehat.
0: Amin, terima kasih.
2: Sukses semuanya keluarga. Kalau pulang hati-hati, jangan kelupaan beloknya Mbak Yu.
0: Iya, selalu beloknya ya. Nanti saya nggak lupa kok.
2: Tahu kiri.
0: Siap, matur nuwun ya. Ya, sami-sami selamat siang. Waalaikumsalam. Oke, ada aja ya. Tadi katanya suaranya batuk sama serak. Apakah betul ya? Semoga nanti Mbak Wulan bergabung ya. Saya langsung ingin tanya langsung ya nanti di telepon. Selamat siang, Bro Dangdut.
3: Selamat siang, Bro Dangdut RRI Madiun. Mantep.
0: Mantep. Langsung bergabung Pak Rus. Kabar sehat nggih?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Di sana bagaimana kabarnya Pak? Untuk kondisi cuaca, asapnya juga?
3: Kabarnya yang tidak baik-baik
0: saja. Oke, berarti aktivitas di luar rumah juga dikurangin ya, pastinya ya.
3: Kurangin.
0: Oke. Lekas ini ya, lekas membaik pokoknya kondisinya. Ini kalau siang hari ini saya membahas minuman rempah. Kalau kesukaan Pak Rus apa? Apakah sama jahe?
3: Hanya apa ya? Mungkin dibilang minuman, tapi dibilang jamu juga ya. Tapi tiap dua hari sekali itu. Bikin minuman itu apa yang ada kunyit, jahe, atau ikan lengkuas, serai, tambah jeruk, tambah madu.
0: Wah, sedap
3: betul.
0: Dua hari sekali ya, dibikinin istri tercinta pastinya ya.
3: Iya Pak.
0: Oke, itu apa namanya yang sering dikonsumsi dua hari sekali tadi ya, ala Pak Rus ya, campurannya ada kunyit salah satunya. Oke. Ini mau diputarkan apa Pak Rus yang hari ini?
3: Aku minta lagunya dari Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin tadi Pak Donosworo udah tanpa kamu itu. Mungkin ada yang lain?
3: Mansur aja Mansur.
0: Mansur yang apa? Tadi Luar Mansur hati. Juga udah yang pertama. Siapa?
3: Ini ke, apa? Siapa ya?
0: Siapa?
3: Bang Haji aja Bang Haji.
0: Bang Haji judulnya yang apa?
3: Mutiara
0: hidup ya. Salam-salamnya silakan.
3: Salamnya ini tadi ada yang bergabung apa ya?
0: Iya, ada Pak Donosworo dan juga Pak Heri di Polewali Mandar.
3: Oh ya, ada Pak Hari yang di Polres Mandar selamat. Yang makasih sama balik. Ada juga Pak Pemasworo.
0: Oke.
3: Okay. Yang Pade. Ada juga Mami. Ada juga Pak Ulan beserta Haji Bagal. Ini ada yang mau gabung boleh diangkat yang berbeda ya?
0: Boleh, silahkan.
3: Ya, sebentar aja ya. Aduh, nggak jadi.
0: Oke.
3: Ya, bohong.
0: Baik.
3: Salamnya, ada
0: siap, Pak silahkan.
3: Dia ada PKP, ada pusatkan Mas Muhammad, ada Elikmod, ada juga yang pemirsa di PNCM, Busur juga sama dia. Dan semua saja pecinta program Dut, dari Maji. Semoga sukses. Sangat
0: mendengarkan
3: yang hari ini.
0: Oke, okay, baik. Terima
3: untuk
0: kasih.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya. Selamat siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga senantiasa sehat ya. Tadi apalagi juga di salah satunya didukung dengan apa namanya mengonsumsi minuman rempah yang tadi mungkin udah menjadi apa ya kebiasaan juga ya. Ada yang 2 hari sekali mungkin atau ada yang mungkin seminggu sekali begitu pendengar. Apapun itu ya Anda bisa bercerita nanti minuman rempah favorit Anda. Tadi sudah ada Pak Dono Suworo, ada Pak Heri juga dan juga Pak Rus yang bergabung siang hari ini. Saatnya saya juga hadirkan untuk satu lagu terlebih dahulu dari Mansyur S dengan Jangan Pura-Pura pendengar. Dan pastikan juga pukul 14 siang waktu Indonesia Barat. Cek fakta, dilanjutkan tentunya nanti dengan lagu-lagu dangdut pilihan Anda.

0: 101 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari idntimes.com, Badan Kepegawaian Negara BKN menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi dari Kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan PPPK dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan PPPK dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Kami sampaikan informasi terkini, pendengar, pimpinan DPR RI menerima perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB Supriyono Botok bersama sejumlah rekannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, DPR menyampaikan komitmen untuk menyelesaikan dan juga mengesahkan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026. Kita bergeser ke informasi berikutnya, pemerintah terus menyempurnakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN untuk meningkatkan ketepatan sasaran program subsidi dan bantuan sosial. Menteri Keuangan Purubaya mengatakan, DTSN akan menjadi sumber utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan. Penyempurnaan DTSN dilakukan agar program pemerintah dapat berjalan lebih tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel. Menurutnya, kualitas data menjadi faktor penting dalam memastikan masyarakat yang berhak menerima subsidi dan juga bantuan sosial. Pendengar, demikian info terkini. Informasi lainnya bisa Anda akses melalui situs resmi kami di rri.co.id.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
2: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang.

0: kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: Yang inilah suara hatiku.

0: Rina, coba ceritakan sejarah Diponegoro.
1: Enggak abu.
0: Loh, kenapa?
1: Kata kakek saya, enggak baik ngomongin orang yang sudah meninggal.

Saatnya saya bacakan satu-satu di WhatsApp terlebih dahulu ya. Ini ada Kak Andini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Katanya kalau hawa-hawa sumuk begini, sukanya minum telang atau yang seger-seger ya. Salamnya untuk seluruh pendengar setia RRI Madiun dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miangga hingga Pulau Rote, berjejer pulau-pulau. Oke. Katanya mau request lagu Negoro Angin ya. Katanya biar gak sumuk. Oke, iya sih, anginnya yang gak sumuk, Negoro Anginnya jauh. Terima kasih ya Mbak Andini, mau ditunggu lagunya. Neng Gayatri juga selamat siang ya. Ingin diputarkan Kerinduan atau Perjuangan dan Doa. Salam-salamnya untuk Bapak Dono, kemudian Mbak Sekartaji, Pak Rus, Mbak Galuh, Uti Susi, Bu Saigon, Mas Bro, Bu Ernik sekalian, dan juga Pak Haryo Gobios, serta semuanya tanpa terkecuali ya. Kemudian ada juga ini Pak Haryo Gobios juga di Kalimantan Timur ya. Dandutnya RRI Madiun mantap ya, katanya sering minum akar-akaran ya dan daun-daun. Oh, akar daun ya. Oh, akar alang-alang, kemudian daun kumis kucing, daun sukun dan daun meneran yang sudah dikeringkan. Nah, ini minta diputarkan Satru yang Satru 2. Salamnya untuk pendengar Pro 1 RRI Madiun dimanapun berada. Terima kasih ya Pak Haryo. Ya, kadang ada daunnya, akarnya atau buahnya begitu ya. Jadi sesuai dengan mana yang bisa dimanfaatkan. Kemudian ada Bu Ernik di Ponorogo. Ini salamnya untuk Pak Donosworo, Pak Rus, kemudian Mas Muhammad, Mbak Ulan, Bu Sekartaji, Bu Mari, Bu Susi, Bu Samiran, Mbak Utavia, Neng Gayatri, dan juga semuanya saja. Kalau pagi hari, Bu Erni katanya suka minum teh dicampur jahe kencur ya untuk mencegah batuk. Oke, ini bisa dicoba juga ya. Ini teh dicampur jahe sama kencur, ini juga sedap sih. Request lagu Janur Kuning dari Nur Halimah ya Mbak Prita. Saya sudah siapkan lagunya. Ini katanya sambil membuat hiasan parade payung untuk anak Bu Ernik. Wah, ini di foto juga ya, warna-warni, cakep. Oke, ini semoga segera selesai ya Bu Ernik ya, dan tetap semangat untuk membuat hiasannya. Ya, katanya kalau Mbak Nini tadi biar gak sumuk ya siang hari ini, karena memang terpantau panas ya, panas sekali di luar sana. Negoro Angin dari Deni Canan, pendengar ya, saya hadirkan untuk menemani siang hari Anda. Semoga bisa lebih dingin ya setelah mendengarkan Negoro Angin.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya. Sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
1: Ya kalau gitu kayak buruan
2: makanya dikasih. Jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.

0: ya, berkat kebersamaan kita masih hingga nanti jelang pukul 15 sore ya di Pro Dangdut. Untuk Anda bisa request lagu-lagu kesayangan Anda atau lagu dangdut di 459198 atau juga di 0811-366-9907. Selamat siang menjelang sore Pro Dangdut. Halo. Halo, selamat siang menjelang sore Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo.
1: Dengan Frita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ini Kak Sultan.
0: Dari?
1: Kak Sultan.
0: Pak Sultan?
1: Kak Sultan.
0: Oh, Kak Sultan. Kak Sultan di mana?
1: Di dekatmu saja.
0: Di mana?
1: Di Ngawi.
0: Oh, di Ngawi. Siap, Kak Sultan. Minuman rempah favoritnya Kak Sultan apa?
1: Tapi agak mahal ini ya.
0: Apa itu?
1: Contohnya itu yang dari ginseng itu.
0: Oke, ada ginsengnya ya.
1: Iya, sama teko ya.
0: Sama apa?
1: Sama teko, adanya teko.
0: Uh-huh. Terus apa lagi favoritnya?
1: Kopi murni, jangan kopi jagung ya.
0: Kopi murni, oke. Ya. Karena biasanya ada campuran terus jagungnya, bubuk jagungnya.
1: Gula aren.
0: Waduh.
1: Makanya agak mahal ini.
0: Biasanya di minum pagi atau sore atau malam?
1: Enaknya katanya non berita dingin-dingin gitu ya. Iya, okay. Malam dengan pagi gitu ya.
0: Oke, okay, malam dan juga pagi ya. Itu tadi yeah, favoritnya.
1: Ditaruh di ruang tamu siapa saja boleh. Terutama mitra-mitra kita.
0: Oke.
1: Okay. Teman-teman kita bertamu silakan minum.
0: Silakan ya, diambil ya, udah disediain gitu, sama ya. Gelasnya juga. Oke, okay, ini Kak Sultan mau diputarkan apa di siang hari ini?
1: Tadi semua sudah saya minta udah mau keluar. Coba aja Iyad Bustami ya.
0: Iyad Bustami apa?
1: Yang Bustami Laksana Raja di Laut.
0: Oke, salam-salamnya dulu sambil saya cari lagunya.
1: Buat adikku yang batuk tadi kemarin. Mm-hmm. Ya, semoga lekas sembuh ya.
0: Mm-hmm. Siapa lagi?
1: Semoga lekas sembuh.
0: Iya.
1: Ya, buat penyarinya terima kasih.
0: Oke, baik.
1: Sudah, itu aja.
0: Itu aja ya. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di 459
1: 198 selanjutnya di 190 ya. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Oke, terputus ya. Iya, memang banyak ya dan beragam kalau bicara soal minuman rempah, apalagi di Indonesia yang juga kaya ya dengan bahan-bahan rempahnya. Kalau di Sumatera Barat ada namanya teh talua, pendengar. Ini diracik dengan bahan-bahan mulai dari teh tubruk, jahe, kayu manis, jeruk nipis, gula pasir, bahkan kuning telur ayam kampung ya, dan juga creamer kental manis. Ada juga bajigur, kemudian ada wedang ronde juga, ada bandrek, kemudian wedang jahe. Ini banyak ya menjadi favorit. Kemudian kunyit asam juga, wedang secang ataupun wedang uwu ya, dan masih banyak lagi. Ini tentunya banyak sekali yang mungkin juga bisa kita temui ya di beberapa tempat-tempat yang memang menjual mungkin minuman rempah, atau sekarang juga sudah bisa yang kita seduh sendiri di rumah ya, tinggal beli yang mungkin dalam bentuk kemasan yang kering, nanti sampai rumah kita seduh sendiri. Baik, di 190 ada siapakah? Halo, selamat siang menjelang sore. Halo, selamat siang menjelang sore.
2: Halo, selamat siang menjelang sore.
1: Yeah, Pro Dangdut.
2: Radionya,
1: ya, radionya boleh dimatikan dulu saja, yang Bari.
2: Yeah, ini sudah matikan.
1: Oke, okay, sudah dimatikan ya.
2: Ini Mbak Pisa ya.
1: Betul, kabar sehat ya, yang Bari ya.
2: Bari sama Mbak.
1: Yeah, siap. Yang Bari favorit apa yang paling disukai kalau minuman rempah nopo? Wedang jahe.
2: Kopi niku, wedang kopi kula anu niku lho.
1: Ditambah menapa?
2: Kali jahe kula malih. Kula damel ucep niku.
1: Heeh.
2: Anu juga kan jahe niku kula gedhang.
1: Oh, jahe kali kopi nggih, leres.
2: Nggih, kali serai.
1: Kali serai, wah itu sedap betul nggih. Saya jadi ingin coba. Nggih, nanti mau diputarkan apa yang Bari di sawo?
2: Nek makune napa, Mbak? Anu mawon, Mbak.
1: Napa?
2: Aladuin.
1: Apa judulnya?
2: Koe madu dan dadun.
1: Oke, salam-salam Rien, kagem sinten mawon, monggo.
2: Salamipun kagem Mbak Prita.
1: Nggih.
2: Soale pun mau ngomong lewat HP, lindungi mencetel keman nggih, Mbak.
1: Heeh.
2: Nggih, matur nuwun Mbak, salamipun Mbak.
1: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, kalau tadi yang Bari katanya kopi, jahe, sama sereh. Bisa dicoba ya, apalagi kalau penggemar kopi, ini ada pasti aromanya tambah sedap lah kalau ditambah jahe sama sereh. Baik ya, ini saya langsung hadirkan terlebih dahulu. Tadi sudah di request sama Kak Sultan di Ngawi ya, jauh-jauh dari Ngawi. Dari Iyad Bustami, pendengar dengan Laksmana, Raja di Laut. Spesial untuk Anda semuanya, siang menjelang sore ini.

Ya, pendengar, kebersamaan kita di Prodangdut harus tuntas sampai di sini. Terima kasih untuk interaksi ya, dan mohon maaf untuk yang mungkin belum bisa terputarkan lagu dangdutnya. Kami akan hadirkan kembali besok pastinya pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Madiun. Pendengar.

0: Sopi lo jangan tak pangan. Kok nak lari? Karepmu ya apa ini?
1: Malah paling lari ngipi didik, Pak.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Ngurusin ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
2: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
3: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
4: Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, pukul 14.57 waktu Indonesia Barat, kita akan memasuki waktu sholat asyar untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: Ya, pendengar, segera kita ikuti ya info Prima Berjaringan se-Jawa Timur bersama dengan Pro 1 RRI Malang. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Gampang dibohongin, headline receh.
2: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

0: sore ini saya Raja Pan yang teman-teman Anda nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Namun sesaat lagi kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti info terkini. Tetap bersama kami dan selamat menikmati. Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, donor darah RRI Fest 2026 menjadi momentum memperkuat kepedulian dan membantu memenangkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Inilah Info Prima selengkapnya, edisi Kamis 27 Agustus 2026, saya Ani Purnama.

0: di tengah tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Berikut laporan Imam Mukhlis.
1: Polresta Sumeneb melaksanakan serah terima jabatan sejumlah pejabat utama dan Kapolsek jajaran sebagai tindak lanjut surat telegram Kapolda Jawa Timur terkait penyegaran organisasi. Kapolresta Sumeneb Kombespol Ari Indra Sentanu mengatakan, serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri sekaligus menindaklanjuti penyesuaian organisasi setelah peningkatan tipologi Polres menjadi Polresta Sumeneb. Dirinya menjelaskan, para pejabat baru diharapkan segera menyesuaikan diri dengan dinamika organisasi, harapan masyarakat, serta tugas dan tanggung jawab yang semakin kompleks. Ia menegaskan peningkatan pelayanan publik, penyelesaian perkara, serta optimalisasi kegiatan kemasyarakatan menjadi target utama setelah pergantian pejabat.
2: Setelah terima jabatan merupakan hal yang biasa, menindaklanjuti TR Bapak Kapolda Jatim terkait dengan penyegaran, terutama di organisasi Polresta Sumeneb, karena ada penyesuaian peningkatan tipologi dari Polres ke Polresta. Dan itu merupakan kebijakan pimpinan yang harus segera kita tindak lanjuti dengan surat terima jabatan.
1: Menurutnya, pencapaian target tersebut akan dipantau melalui evaluasi secara berkala, baik mingguan maupun bulanan, terhadap kinerja pejabat utama dan Kapolsek jajaran Polresta Sumeneb. Adapun jabatan yang dilakukan rotasi, yakni Kasat Binmas, Kasat Lantas, Kasat Reskrim, Kasat Res Narkoba, Kapolsek Sumeneb Kota, Kapolsek Batu Putih, Kapolsek Ambunten, Kapolsek Gili Genting, Kapolsek Kangean, dan Kapolsek Masalembu. Imam Mukhlis melaporkan.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Sumeneb, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Celia, silakan.
3: Terima kasih, Ani. Pendengar, kasus percobaan bunuh diri di kalangan masyarakat berusia di bawah 30 tahun di Jawa Timur menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Kondisi ini menjadi perhatian kalangan medis menyusul tingginya kasus yang melibatkan kelompok usia muda. Berikut laporan Faris Yarbo.
4: Kasus percobaan bunuh diri dan masalah kesehatan mental yang melibatkan anak serta remaja di Jawa Timur menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Rumah Sakit Daerah Profesor Dr. Mulyono Surabaya mencatat, sekitar 80% data percobaan bunuh diri didominasi oleh kelompok usia di bawah 30 tahun. Berdasar data yang dihimpun menunjukkan lonjakan kasus yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, tercatat 1.570 kasus. Seiring jalannya waktu, data terus meningkat mencapai 11.269 kasus di tahun 2025. Lebih ironis lagi, percobaan bunuh diri saat ini banyak dipilih oleh anak-anak usia sekolah akibat berbagai tekanan hingga pengaruh dunia digital yang negatif.
5: Bunuh diri di usia yang kurang dari 18 tahun, itu kalau sekarang kami merata-rata di bulan Mei, Juni itu kami bisa sampai mengatakan satu hari satu. Padahal dulu itu kami hanya mendapatkan kasus itu di hari Sabtu atau Minggu, berarti satu bulan paling 8 begitu ya. Sekarang kasus itu berjumlah bisa di 27 sampai 30. Artinya ada satu peningkatan yang signifikan. Tentunya ini harus menjadi perhatian kita semua.
4: Sementara itu, dokter spesialis psikiatri anak dan remaja, Dr. Ivana Sajogo mengatakan, faktor komunikasi, lingkungan, dan salah guna teknologi digital menjadi pengaruh percobaan bunuh diri.
6: Jadi minimal separuhnya terisi 50% dan hari-hari ini, akhir-akhir ini terus-menerus 12 bahkan lebih gitu ya, sampai kami menitipkan ke ruangan lain dulu gitu sampai mereka pulang. Nah, untuk kasus-kasus anak dan remaja yang ditangani biasanya memang potensinya paling banyak adalah kalau mereka sudah mengalami emosional yang tidak stabil, baik itu marah, mulai banting barang, mecahin rumah, begitu dan lain-lain, dan secara khusus kepada keluarga.
4: Menyikapi tingginya fenomena ini, pihak medis mengimbau peran aktif keluarga dan lingkungan sekitar guna menciptakan ruang diskusi yang sehat, aman, serta terbuka bagi anak guna mencegah dampak krisis mental yang lebih berat. Faris Yarbo melaporkan.
3: Pendengar, informasi selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulfikri Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam

0: dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga tersebut dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Ane Kusuma melaporkan.
1: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045 dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
2: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum, kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
1: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha, menilai bahwa haloka tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
3: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun utamanya motif belajar anak-anak, ya, dalam konteks bundar. Karena dari dua kegiatan ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal dari skill dan sebagainya itu. Komdigi juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian Kompama yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas, utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
1: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Ano Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Surabaya terus mendorong keterlibatan ayah dalam membangun ketahanan dan kualitas keluarga. Penguatan peran tersebut menjadi perhatian dalam peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 yang mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Ermina Jen melaporkan.
4: Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3A PPKB memperingati Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 dengan mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Puncak peringatan Harganas diisi berbagai kegiatan mulai dari pengukuhan Duta Generasi Berencana Genre Kota Surabaya, Lomba Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor hingga Talk Show Keluarga Bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Wali Kota Eri menegaskan keberhasilan sebuah kota dimulai dari sebuah keluarga. Menurutnya peran ayah sangat penting dalam memberikan kekuatan kepada anak sekaligus membentuk karakter mereka.
5: Dan keluarga itu, peran seorang ayah memang sangat luar biasa. Bagaimana peran seorang ayah memberikan kekuatan kepada seorang putra-putrinya. Meskipun seorang ibu itu membentuk apa menjadi kebiasaan, tapi karakter seorang anak dibentuk dari seorang ayah. Karena itu saya berharap seluruh jajaran pemerintah kota, khususnya yang bapak-bapak ini harus bisa menjadikan keluarganya keluarga yang sejahtera.
4: Sementara itu, Kepala DP3A PPKB, Ida Widayati mengatakan, selain penguatan peran ayah, Harganas 2026 juga menjadi momentum pengukuhan Duta Genre Kota Surabaya. Para Duta Genre telah terlibat dalam berbagai kegiatan edukasi dan pendampingan remaja, termasuk program siaga kependudukan yang telah diterapkan di 482 sekolah, serta pusat informasi konseling remaja di 31 kecamatan.
6: Mereka sudah melakukan banyak kegiatan, utamanya di kegiatan Kemangi, kelas remaja orang tua tangguh, kreatif dan mandiri. Kemudian pendampingan untuk sekolah-sekolah dengan kegiatan siaga kependudukan ada di 482 sekolah.
4: Pada rangkaian yang sama, program usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor UPPKA Kecamatan Kenjeran memasuki tahun ke-10. Ketua Pelaksana Kegiatan UPPKA Kecamatan Kenjeran, Profesor Dr. Ignatia Marta Hendrati mengatakan, pendampingan tahun ini melibatkan 10 kelompok UPPKA.
7: Selama itu kami bertemu dengan banyak perempuan hebat, keluarga tangguh dan pelaku usaha yang tidak pernah berhenti belajar. Kami menyaksikan usaha yang pada awalnya sangat sederhana, dari rumah dengan modal terbatas, perlahan berkembang menjadi sumber penghasilan keluarga.
4: Pada peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33, Bunda Gendre Surabaya Rini Indriani juga mengukuhkan dan menganugerahkan Duta Gendre Kota Surabaya. Pengukuhan meliputi penyematan pin dan pemberian selempang serta penghargaan bagi pemenang kategori Duta Gendre Favorit, Media Sosial, dan Penyuluh Terbaik. Ermina Jain melaporkan.
0: Pendengar, target produksi mobil listrik nasional secara massal pada 2028 membutuhkan kesiapan teknologi, industri, hingga layanan purna jual. Kalangan industri otomotif menilai berbagai aspek tersebut belum dipersiapkan secara matang agar target pengembangan kendaraan listrik nasional dapat direalisasikan. Laporan selengkapnya Oni Arianto.
8: Target produksi mobil listrik nasional secara massal pada tahun 2028 dinilai membutuhkan persiapan besar. Sales and Channel Development Director Geely Auto Indonesia Konstantinus Herlioso mengatakan pengembangan mobil listrik nasional membutuhkan waktu. Menurutnya, pemerintah dan industri perlu menyiapkan berbagai aspek untuk merealisasikan target tersebut. Konstantinus Herlioso kami siang juga menyebut alih teknologi dan menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan mobil listrik nasional. Selain itu, alih informasi dan ketersediaan suku cadang juga perlu dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan pasar.
9: Dan pemerintah terkait dengan hadirnya mobil listrik nasional, tapi itu rasanya butuh waktu untuk pengembangannya karena memang akan dibutuhkan effort yang cukup besar karena terkait dengan alih teknologi, alih informasi, dan ketersediaan suku cadang yang akan ada di pasar Indonesia. Kami sebagai distributor Geely di Indonesia tentu saja kami sudah mempersiapkan semua hal yang terkait dengan layanan pelanggan, baik itu spare part maupun komponen, dan karena kami juga sudah melakukan perakitan untuk wilayah Indonesia, maka tentu saja sebagian besar dari komponen itu sudah ada yang kami lokalkan di Indonesia.
10: Berarti sudah ada pabriknya di Indonesia, Pak ya?
9: Kita sudah ada tempat perakitan di Indonesia.
10: Di mana, Pak?
9: Di Purwakarta.
8: Di sisi lain, Yam juga menjelaskan persiapan tersebut dilakukan untuk mendukung layanan pelanggan di Indonesia. Menurutnya, kesiapan tersebut mencakup penyediaan suku cadang serta komponen kendaraan listrik. Selain layanan purna jual, Geely juga telah melakukan kegiatan perakitan kendaraan di wilayah Indonesia. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, Universitas Hayamuruk Surabaya mengoptimalkan dana hibah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui sejumlah program berbasis teknologi. Program tersebut diarahkan untuk membantu pelaku UMKM memanfaatkan media sosial dan kecerdasan artifisial dalam mengembangkan usaha. Berikut laporan Faiz Putra.
11: Universitas Hayamuruk Surabaya mengapresiasi program hibah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemdikti Saintek untuk menghadirkan solusi nyata pada masalah di masyarakat. Dari dana hibah tersebut direalisasikan ke beberapa program yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Hayamuruk Perbanas Dr. Putri Wulanditia kepada RRI hari ini mengatakan dana hibah Kemdikti Saintek saat ini telah direalisasikan ke dua program, yakni Workshop Bisnis Digital Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM dan seminar pemanfaatan artificial intelligence yang dilaksanakan di bulan Agustus ini. Dari dua kegiatan tersebut, pihaknya menekankan bahwa pentingnya teknologi, media sosial, dan artificial intelligence atau AI dalam membangun usaha khususnya UMKM serta memberi dampak nyata pada keberlangsungan perekonomian di Surabaya, Indonesia, bahkan di mancanegara.
12: Jadi dosen-dosen kan biasanya berkesempatan untuk mengajukan pendanaan hibah. Dari situ kita dapat pendanaan hibah dari Kemdikti Saintek, ini skema penelitian fundamental reguler. Apa sih yang saat ini dibutuhkan UMKM gitu ya. Kalau mereka dalam hal membuat produk mungkin mereka sudah bisa ya. Tapi bagaimana menggunakan teknologi ini yang mereka belum bisa, apalagi dikaitkan dengan marketing ya. Ya, biasa kita kenal digital marketing begitu. Nah, kita tidak hanya men-share terkait dengan marketing saja, tapi bagaimana memanfaatkan digital itu dalam proses bisnis secara keseluruhan.
11: Selain itu, output dari program yang bersumber dari hibah Kemdikti Saintek tersebut nantinya akan berbuah penelitian dan beberapa inovasi baru, seperti pembuatan aplikasi pelaporan keuangan yang kompatibel dengan analisis data keuangan para pelaku UMKM. Tidak hanya para dosen, UHW juga mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk ikut serta mensukseskan program hibah Kemdikti Saintek tersebut agar pengaruh positif dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, RRI Stasiun Produksi Tuban kembali menyapa pelajar melalui kegiatan RRI Goes to School di Man 1 Tuban. Kegiatan ini digelar bersama Satlantas Polresta Tuban untuk memberikan edukasi kepada pelajar mengenai keselamatan dan tertib berlalu lintas. Witra Adila melaporkan.
13: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Tuban menggelar kegiatan RRI Goes to School di Man 1 Tuban. Mengusung tema suara keselamatan jalan, edukasi tertib berlalu lintas lewat udara, acara ini juga berkolaborasi dengan Satlantas Polresta Tuban. Koordinator RRI SP Tuban, Bangkit Setiawan, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian acara dalam serangkaian menyambut hari ulang tahun RRI ke-81. Melalui program ini, pihaknya berharap generasi muda di Tuban dapat semakin mengenal peran strategis RRI sebagai media publik dalam menyampaikan informasi yang akurat.
14: Hari ini kami menyelenggarakan kegiatan Goes to School yang berkolaborasi dengan Satlantas Polresta Tuban. Kami memberikan sosialisasi tentang penyiaran dan Satlantas memberikan sosialisasi tentang pentingnya keselamatan berkendara bagi pelajar.
13: Kepala Man 1 Tuban Fatah Yasin menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif RRI SP Tuban yang memilih sekolahnya sebagai lokasi acara. Menurutnya, edukasi seputar dunia penyiaran dan jurnalistik sangat penting untuk membantu siswa dalam mengasah keterampilan komunikasi mereka.
15: Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Harapan kami semoga kegiatan ini bisa membawa manfaat bagi putra-putri kami.
13: Sementara itu, Kanit Kamsel Satlantas Polresta Tuban, Ibda Mudiantono, menilai kegiatan jemput bola seperti ini sangat efektif untuk mendekatkan kepolisian dengan kalangan pelajar. Langkah preventif ini dinilai cukup krusial mengingat tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Tuban yang masih didominasi kalangan remaja.
16: Ini sangat bagus buat pelajar, jadi pelajar bisa mengenali bagaimana cara berkendara yang baik dan juga disampaikan dari RRI, yaitu cara-cara mendapatkan informasi dari media massa maupun media seperti radio kepada siswa-siswa semua.
13: Melalui sinergi antara media penyiaran dan kepolisian ini, para pelajar Man 1 Tuban tidak hanya mendapatkan wawasan seputar dunia penyiaran radio, tetapi juga dibekali kesadaran pentingnya tertib berlalu lintas demi keselamatan di jalan raya. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Pendengar, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian tersebut ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
17: Persela Lamongan resmi memperkenalkan 3 sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. 3 sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari 4 sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
18: Sehingga ini mutualisme, ini kita branding bersama Persela yang eksposurnya cukup luar biasa dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk ke depan. Tentunya ini adalah hal yang mutualisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
17: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
19: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
17: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pratita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.
0: Pendengar, demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Silakan Prita.
20: Terima kasih Celia. SD Negeri Setono di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo ditutup akibat minimnya jumlah siswa. Kondisi tersebut membuat sekolah tidak lagi dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran secara efektif. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Eka Wulan.
21: SD Negeri Setono di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo ditutup karena minimnya jumlah siswa. Kondisi tersebut terjadi setelah sekolah tersebut tidak mendapatkan siswa baru selama 3 tahun berturut-turut pada masa penerimaan peserta didik baru. Minimnya jumlah peserta didik membuat keberlangsungan SD Negeri Setono semakin sulit. Sejumlah siswa yang sebelumnya belajar di sekolah tersebut kemudian mengikuti proses regrouping atau penggabungan ke sekolah lain. Siswa kelas 5, Dava Putra, mengakui jika SD Negeri Setono telah tutup, sehingga ia beralih ke SD Negeri Japan.
22: SD-nya tutup ya? SD apa itu yang tutup sebelumnya?
23: SD Setono.
22: Sekarang pindah kemana?
23: SD Setono.
22: Karena?
23: Temannya banyak.
21: Sementara itu, PLT Lurah Setono, Henry Reza Pratama, mengatakan siswa SD Negeri Setono, khususnya kelas 4, 5, dan 6, memilih bergabung ke SD Negeri Singosaren dan SD Negeri Japan, sedangkan kelas 1, 2, dan 3 nihil. Proses tersebut diketahui mulai berlangsung sekitar Juli.
24: Info guru ataupun yang mengetahui tentang SD Setono, itu ada kelas 3, 4, 5, itu Saren sama ke SDN Jawa mulai sekitar bulan Juli ya, bulan Juli yang saya tahu itu.
21: Menurut Handri, persoalan minimnya siswa juga berkaitan dengan pilihan orang tua. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat orang tua yang memilih memindahkan anaknya ke sekolah lain karena jumlah siswa di SD Negeri Setono dinilai tidak memadai. Handri menyatakan pihak Kelurahan Setono sebenarnya menyayangkan penutupan SD Negeri Setono sebab pihak Kelurahan sebelumnya telah melakukan sejumlah upaya untuk mendorong warga agar menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Selain persoalan jumlah siswa, lokasi sekolah yang berada di tepi jalan raya juga disebut menjadi salah satu pertimbangan orang tua dalam memilih sekolah. Menurut Handri, meningkatnya intensitas kendaraan di jalan membuat sebagian orang tua khawatir terhadap keselamatan anak ketika harus menyeberang jalan. Meski demikian, Handri menegaskan bahwa keputusan mengenai sekolah tempat anak menempuh pendidikan pada akhirnya berada di tangan masing-masing orang tua. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
20: PT KAI Daup 7 Madiun bersama komunitas pecinta kereta api menggelar kampanye anti pelecehan seksual. Kegiatan ini menjadi upaya menciptakan ruang publik, khususnya layanan kereta api, yang aman dan nyaman bagi seluruh penumpang. Berikut laporan Dayus Warno.
25: PT KAI Daup 7 Madiun kembali menunjukkan komitmennya dalam menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman bagi seluruh pelanggan. Berkolaborasi dengan komunitas pecinta kereta api, Daup 7 menggelar kampanye dan sosialisasi anti pelecehan seksual yang berfokus pada edukasi dan tindakan preventif di lingkungan stasiun dan kereta api. Di mana kegiatan ini juga dirangkai dengan semangat menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kegiatan ini juga melibatkan generasi muda dari komunitas sebagai sarana memberikan ruang bagi mereka untuk melakukan aksi positif. Berbagai aktivitas edukatif dilakukan bersama para pelanggan, diantaranya menyapa pelanggan secara langsung dengan memberikan bunga mawar dan bendera sebagai simbol keramahan serta semarak kemerdekaan. Kemudian edukasi langsung kepada pengguna jasa serta membentangkan banner dan mock-up yang berisi imbauan kampanye anti kekerasan seksual. Manajer Humas Daup 7 Madiun Tohari mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat sekaligus memberikan wadah bagi pemuda untuk berkontribusi secara nyata.
26: Melalui kolaborasi dengan Relven, kami ingin memberikan ruang bagi generasi muda untuk menyebarkan pesan positif. Sehingga melalui kegiatan ini, kami dapat mengedukasi pelanggan agar berani bersuara berani melapor, dan tidak ragu meminta pertolongan apabila mengalami atau menyaksikan indikasi pelecehan seksual. Perusahaan memiliki sikap nol toleransi terhadap tindakan asusila, dan KAI juga akan memberikan sanksi tegas bagi pelaku pelecehan, baik yang terjadi di area stasiun maupun di atas kereta api.
25: KAI memberikan imbauan keras kepada masyarakat, khususnya pelanggan setia kereta api, bahwa perusahaan memiliki sikap nol toleransi terhadap tindakan asusila. Tohari juga menegaskan bahwa KAI akan memberikan sanksi tegas bagi pelaku pelecehan, baik yang terjadi di area stasiun maupun di atas kereta api. KAI Daup 7 Madiun juga berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan transportasi yang tidak hanya selamat dan tepat waktu, tetapi juga menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap seluruh pelanggan. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
20: Baik, pendengar dan juga pemirsa, selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Silakan, Sandy.
1: Terima kasih, Prita. Kemampuan soft skill dinilai menjadi bekal penting bagi mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja. Selain kompetensi teknis, kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan beradaptasi kini semakin dipertimbangkan oleh perusahaan dalam proses perekrutan. Gia Deborah melaporkan.
2: Dunia kerja saat ini tidak hanya menuntut penguasaan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan interpersonal atau soft skill. Bahkan, sejumlah perusahaan mulai memberikan porsi lebih besar terhadap kemampuan non-teknis dalam proses perekrutan maupun pengembangan karyawan. Kepala UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Jember Dr. Dewi Rohani SPMSI mengatakan, terdapat perusahaan yang menempatkan soft skill hingga 70%, sementara hard skill hanya 30%.
3: Saya Dr. Rohani SPMSI selaku Kepala UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Jember. Tantangannya adalah kalau sekarang perusahaan-perusahaan itu ada yang mengutamakan soft skill dibanding hard skill. Bahkan ada perusahaan yang menempatkan prosentase soft skill itu sampai 70% dan 30%-nya itu hard skill. Nah, hard skill-nya itu bisa dipelajari saat mereka sudah diterima, biasanya ada dampingan dari misalnya kalau dari pertanian itu manager area seperti itu. Tapi kalau soft skill seperti kemampuan komunikasi, kemudian bekerja sama, bagaimana teprosiliro ya kalau di Jawa ya, itu bagaimana dia membina hubungan baik dengan atasannya. Nah, itu yang anak-anak sekarang masih banyak harus belajar.
2: Hal tersebut turut menjadi perhatian dalam kegiatan event Job Connect yang diinisiasi Departemen Advokesma BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Kegiatan ini dirancang untuk memperkenalkan mahasiswa pada realitas dunia kerja termasuk proses dan sistem rekrutmen.
4: Baik, event Job Connect ini sendiri adalah program yang diinisiasikan oleh Departemen Advokesma BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Tujuannya adalah untuk memandu para mahasiswa untuk melihat realita dunia pekerjaan seperti apa, dari mulai sistem rekrutmen dan lain sebagainya.
5: Kami sendiri diinisiasikan sebagai bentuk untuk menjembatani mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember mengenai bagaimana sih tentang dunia kerja itu realitanya seperti apa, dan harapannya acara ini bisa membantu mahasiswa agar mudah dan paham dalam menghadapi dunia pasca studi dan juga siap untuk berterjun kepada dunia kerja.
2: Melalui kegiatan Job Connect, mahasiswa diharapkan tidak hanya mempersiapkan kompetensi akademik, melainkan soft skill yang lainnya. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
1: Demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Rahayu Jafar. Silakan Rahayu.
6: Baik, terima kasih Sandy. Pendengar juga pemirsa, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BRMP Jawa Timur membuka ruang masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyempurnakan standar pelayanan publik. Masukan tersebut dihimpun melalui forum konsultasi publik yang digelar di Malang. William Nathan melaporkan selengkapnya untuk Anda.
7: Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian atau BRMP Jawa Timur membuka ruang masukan dari para pengguna layanan untuk menyempurnakan standar pelayanan publik. Langkah tersebut dilakukan melalui forum konsultasi publik yang digelar di BRMP Jawa Timur Karangploso, Malang. Kepala BRMP Jawa Timur Ismatul Hidayah mengatakan forum tersebut menjadi bagian dari kewajiban lembaganya untuk menyosialisasikan standar pelayanan publik sekaligus menjaring masukan dari para pemangku kepentingan. Menurut Ismatul, BRMP Jawa Timur telah berstatus sebagai satuan kerja eselon 2B sejak Januari 2026, sehingga standar pelayanan yang diberikan perlu terus dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pengguna layanan. Forum tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari instansi pemerintah, Dinas Pertanian Kabupaten Kota, perguruan tinggi, perusahaan swasta, SMK, UPT Kementerian Pertanian di wilayah Malang Raya, dan Jawa Timur hingga penyuluh pertanian.
8: Kami pada hari ini menyampaikan standar pelayanan publik kami. Jadi memang menjadi keharusan bagi kami, karena kami BRMP Jawa Timur ini sudah menjadi naik eselonnya ya, eselon 2B yang dari tahun 2026 ini dimulai dari bulan Januari kemarin. Dan kami wajib melakukan penyampaian standar pelayanan publik kami kepada masyarakat. Tujuannya nanti kami mendapatkan masukan dari para stakeholder kami yang selama ini memang menjadi memanfaatkan layanan kami.
7: Sejumlah layanan BRMP Jawa Timur selama ini dimanfaatkan oleh berbagai kelompok. Perusahaan misalnya menggunakan layanan pengujian tanah dan pupuk, sementara petani memanfaatkan layanan penyediaan benih untuk dikembangkan oleh penangkar. Perguruan tinggi dan SMK juga memanfaatkan layanan BRMP Jawa Timur melalui kerjasama magang bagi mahasiswa dan para siswa. Para penyuluh pertanian turut menjadi pengguna layanan karena berada dalam koordinasi internal lembaga tersebut. Ismatul berharap forum konsultasi publik menghasilkan masukan yang dapat digunakan untuk memperbaiki standar pelayanan publik BRMP Jawa Timur. Dengan demikian, standar yang ditetapkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan. Forum tersebut juga dirangkaikan dengan kegiatan koordinasi bersama internal BRMP Jawa Timur. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
6: Sekian berita dari Malang, kita kembali ke RRI Sumenep bersama Ani Purnama. Ani, silakan.
9: Ya, terima kasih Rahayu, pendengar dan juga pemirsa RRI. Kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumenep, jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ani Purnama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
10: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati terbuat dari bahan katun Jepang. Bahan itu setara dengan jenis primissima untuk pembuatan batik tulis halus. Kain tersebut berukuran 3x2 meter. Menurut penjelasan Direktorat Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, pada tanggal 13 November 2014 lalu, bendera pertama yang dijahit oleh Fatmawati diukur ulang. Ukuran panjangnya adalah 276 cm dan lebarnya 199 cm. Namun beberapa sumber lain menyebutnya 276 cm panjang dan lebar 200 cm.

Ya, mendengar masih di Madiun sore ini bersama saya Prita Audia yang masih menemani Anda dengan sajian lagu dari Sal Priadi dari Planet Lain di menit ke-44 lepas dari jam 16 sore. Ya, mendengar solidaritas untuk korban gempa NTT ini terus mengalir ya dari berbagai masyarakat, bahkan dari berbagai pemerintahan, tak terkecuali juga dari Kabupaten Magetan, di mana Pemkab Magetan bersama dengan sejumlah elemen masyarakat ini menghimpun 31 jenis bantuan logistik yang mana nilainya mencapai 313 juta rupiah. Dan bantuan tersebut diberangkatkan dari kantor BPBD Magetan kemarin ya. Bahkan prosesi pelepasannya juga dipimpin oleh Bupati Magetan Nani Endang Rusminiarti yang didampingi juga jajaran sekretariat daerah serta kepala organisasi si perangkat daerah. Sementara itu, pendengar ya, Pemkot Madiun juga saat ini membuka penggalangan donasi dengan melibatkan pilar-pilar sosial hingga Karang Taruna. Jadi penggalangan donasi untuk NTT juga sudah dibuka sejak 17 Agustus lalu dan bantuan diprioritaskan dalam bentuk uang untuk nantinya disalurkan melalui rekening resmi penanganan bencana di NTT. Kepala Dinsos PPPA Kota Madiun Heri Suwartono mengatakan, pendengar, bahwa pekerja sosial masyarakat atau PSM dan Tagana ini juga dilibatkan ya. Jadi gerakan solidaritas selanjutnya diperluas bahkan hingga di tingkat kelurahan. Bahkan mulai hari ini ya, Karang Taruna juga sudah mulai dilibatkan untuk menggalang donasi di wilayah masing-masing. Dan sekaligus ya, Pemkot juga menyediakan kanal pembayaran melalui Kris untuk mempermudah masyarakat berdonasi. Bahkan surat ajakan penggalangan bantuan bencana NTT ini juga sudah diedarkan di berbagai instansi dan juga lembaga, pendengar.

Halo Madiun, siap bersepeda bareng RRI? Yuk, ikutan ngontel bareng RRI Madiun, bagian dari Festival Harmoni dalam aksi RRI Fest 2026. Berkolaborasi bersama Kosti Madiun, kita bersepeda santai, seru-seruan, dan berbagi kepedulian untuk lingkungan. Caranya gampang, saat registrasi jangan lupa bawa tutup botol plastik. Ada free refreshment, donor darah, dan cek kesehatan. Daur ulang sampah plastik, jam,

RRI dengan esensi buku. Negeri di Ujung Tanduk, karya Terelie. Di negeri ujung tanduk kehidupan semakin rusak. Bukan karena orang jahat semakin banyak, tapi semakin banyak orang yang memilih tidak peduli lagi. Di negeri di ujung tanduk, para penipu menjadi pemimpin, para pengkhianat menjadi pujaan, bukan karena tidak ada lagi yang memiliki teladan, tapi mereka memutuskan menutup mata dan memilih hidup bahagia sendirian. Tapi, di negeri di ujung tanduk, setidaknya kawan, seorang petarung sejati akan memilih jalan suci, meski habis seluruh darah di badan. Menguap segenap air mata, dia akan berdiri paling akhir demi membela kehormatan. Negeri di ujung tanduk, Terelie, dari RRI untuk Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
1: dilansir dari idntimes.com, Badan Kepegawaian Negara BKN menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi dari Kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan PPPK dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan PPPK dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Hai, dalam

tentang radio. Dan ya banyak aktivitas seru pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Yeay! Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Wow. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni pagelaran wayang sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Alkisah. Seorang lelaki miskin menjual gula merah yang dibuat istrinya ke kota. Istrinya selalu membuat gula merah dengan bentuk bulat dan beratnya 1 kilo. Dia selalu menjual gula merah itu ke salah satu toko dan uang hasil penjualannya selalu digunakan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan hariannya untuk sekedar makan. Suatu ketika pemilik toko curiga dengan berat gula merah itu dan dia pun menimbangnya. Ternyata beratnya tidak sampai 1 kilo, hanya 900 gram. Tangan si pemilik toko gemetar dan dadanya terasa seperti ingin meledak. "Jadi selama ini dia membohongiku. Berapa banyak kerugian yang aku alami? Dasar orang tua penipu," teriaknya dalam hati. Hari itu juga si pemilik toko mendatangi lelaki tua miskin dengan membawa gula merahnya. "Kamu telah menipu saya. Kamu bilang gula merah ini 1 kilo, ternyata hanya 900 gram saja," teriak penjual toko. Lelaki miskin itu menundukkan kepalanya dan berkata, "Kami orang miskin, kami tidak punya timbangan di rumah. Kami membeli beras di toko bapak seberat 1 kilo, dan itulah yang kami jadikan timbangan untuk menimbang gula merah yang tiap hari kami jual." Pesan moralnya, kita kadang hanya melihat orang lain salah, tetapi kita tidak menyadari ternyata sumber kesalahan dari diri kita.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, segera kita ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Untuk itu mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya beritahu dia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Pro 1 RRI Madiun. Motivasi hari ini. Takdir seseorang tak dapat diteka, perjalanan hidup tak dapat diduga. Hari ini paling susah, mungkin esok paling bahagia. Hari ini dihina, mungkin esok akan dipuja. Hari ini miskin, tak mustahil esok jadi kaya raya.

Ya, mendengar tuntas sudah kebersamaan kita ya di sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berinteraksi dan juga beratensi juga dari pagi hingga sore ini. Namun pastikan tetap bersama kami pendengar ya. Madiun sore ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Dwi Atmoko yang pastinya akan menemani Anda hingga Madiun malam ini. Dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Prita Audia. Selamat petang.

Saatnya info terkini, pendengar. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak eksepsi mantan Menteri Agama Yakut Kholil Koumas dalam kasus korupsi kuota haji. Dalam putusan selanya, Majelis Hakim yang diketuai Nikade Susantiani menilai eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara. Indeks harga saham gabungan IHSG menunjukkan penguatan pada penutupan sesi perdagangan hari ini. IHSG ditutup pada posisi 6.521,75 atau naik 1,81% setelah dibuka di level 6.390,35. Pergerakan IHSG didominasi 553 saham naik, 96 saham turun, dan 138 saham stagnan. Sementara aktivitas perdagangan tercatat dengan nilai transaksi sebesar Rp13,2 triliun. Dengar informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Demikian info terkini.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 27 Agustus 1628 terjadi serangan besar di Batavia. Pasukan pertama Kesultanan Mataram yang dipimpin Tumenggung Bahureksa, Bupati Kendal, tiba di Batavia untuk menyerang benteng Hollandia markas VOC. Penyerbuan di Batavia adalah serangan pada tahun 1628 dan tahun 1629 oleh Sultan Agung dari Kesultanan Mataram ke Batavia, pusat VOC Kepulauan Nusantara pada tahun 1628 dengan tujuan untuk mengusir VOC dari Pulau Jawa.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Mohon perhatian dengan adanya berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Wahyu Usodo dengan nomor polisi S509GO, hilang pada hari Selasa 18 Agustus 2026 di sekitar wilayah Jalan Raya Mojopurno Wungu, Kabupaten Madiun, pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Beril Al-Ghaniu yang beralamat di Jalan Karya Bakti nomor 21 RT 33 RW 08 Mojorejo, Kecamatan Taman Kota Madiun, atau pendengar bisa menghubungi dengan nomor handphone 085111213117. Berikut berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Lamijan, nomor polisi AE2353EM, hilang pada hari Selasa 25 Agustus 2026 di sekitar wilayah Kota Madiun pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Destrina Amininda Noramalina yang beralamat di Tawangrejo RT 07 RW 02 Takran Magetan, atau pendengar bisa menghubungi dengan nomor HP 083-854-523-869. Berikut berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK STNK motor atas nama Sugianto dengan nomor polisi AE5403BU, hilang pada hari Senin 17 Agustus 2026 di sekitar wilayah Jalan Panglima Besar Sudirman, Kota Madiun, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Apabila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Sulfa Sartika Dewi yang beralamat di Jalan Wirabumi RT 04 RW 01 Kelurahan Winongo, Kota Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor handphone 082257935601. Berikut berita kelingan. Satu lembar STNK motor atas nama Edi Sucipto, nomor polisi AE3921IH, hilang pada hari Minggu 23 Agustus 2026 di sekitar wilayah Kanigoro, Madiun, pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Edi Sucipto yang beralamat di Desa Sidorejo RT 21 RW 02 Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor handphone 081234445231. Selanjutnya berita kehilangan. Telah hilang satu buah BPKB motor atas nama David Verniawan, nomor polisi AE2496IC, alamat Desa Kebonagung RT 11 RW 04 Kecamatan Majayan, Kabupaten Madiun, hilang pada hari Minggu 10 Februari 2026 di sekitar wilayah Mauspati, Magetan, pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Suroso yang beralamat di Tanjung Sepreh RT 07 RW 02 Mauspati, Magetan, Jawa Timur, atau pendengar bisa menghubungi nomor handphone 081298246 78, atau Mas saya atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Berikut masih di berita kehilangan, telah hilang satu lembar STNK motor dengan nomor polisi AI4241IS, hilang pada hari Senin 27 Juli 2026 dalam perjalanan dari Puskesmas Kebon Sari, Desa Balerejo sampai wilayah Kerandekan, Kebon Sari, Madiun pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Rela Sari Mahanani yang beralamat di Kerandekan RT 15 RW 03 Kebon Sari Kabupaten Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor handphone 082233242400. Berita kehilangan yang terakhir, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Eko Budi Astuti, nomor polisi AI3554FA, hilang pada hari Kamis 21 Agustus 2026 di sekitar wilayah Wonoasri Madiun pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Hafiz David Prayoga Valenta R yang beralamat di Desa Klitik RT 05 RW 02 Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun. Atas pertanyaannya diucapkan terima kasih. Ya pendengar, masih di sajian lagu-lagu zona 90-an hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Semoga bisa menemani Anda untuk beristirahat di malam hari ini. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Madiun, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: rri.co.id

0: pengibaran pertamanya tanggal 17 Agustus, upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih menggunakan bendera pusaka. Akan tetapi, karena kerapuhan bendera, sejak tahun 1969, bendera yang dinaikkan di Istana Merdeka merupakan duplikat. Bendera pusaka telah 3 kali mengalami duplikasi. Bendera pusaka diduplikasi pertama kali tahun 1969 atas permohonan Husein Mutahar, Dirjen Udaka Kemendikbud pada waktu itu dan mantan ajudan Presiden Soekarno. Bendera negara Sang Merah Putih itu pun berkibar 15 tahun lamanya hingga tahun 1984. Husein Mutahar kembali mengajukan permohonan kepada Presiden Soeharto untuk membuat kembali duplikasi kedua bendera pusaka dengan alasan duplikasi pertama telah usang. Kemudian berkibarlah Sang Merah Putih itu selama 30 tahun di Istana Merdeka sejak tahun 1985 hingga 2014. Di tahun 2015, duplikasi Sang Merah Putih yang ketiga dikibarkan saat upacara kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka Jakarta.
1: Berkibarlah engkau di dadaku.
2: Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada tokoh baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian, jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru pada tanggal 6 September, Semara Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni pagelaran wayang sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Tapak Sejarah. Monumen Soco. Monumen Soco merupakan bangunan yang dibangun untuk mengingat peristiwa berdarah tentang partai terlarang di Magetan. Monumen ini berbentuk gerbong kereta api yang disebut Kertopati. Gerbong tersebut digunakan untuk mengangkut para korban peristiwa berdarah partai terlarang. Ketika berada di Monumen Soco, kita dapat melihat dan belajar sejarah tentang sebuah peristiwa tentang politik dan kemanusiaan, sehingga dapat menjadi memahami sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya yang ada di Magetan. Lokasi Monumen Soco terletak di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Tapak Sejarah.

Selanjutnya Pro 1 RRI Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain.
2: Video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi.

0: Sari berita. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Inilah warta beritanya selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM STNK hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka, mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK dan lain-lain sudah bergerak, Pak. Karena datanya semuanya ada di server Kemendagri di pusat, Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk

0: lain membantu warga yang terdampak bencana.
1: Ngurus kakak yang bilang karena bencana kemarin tuh kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut hempas kentia rumah tuh, jadi semuanya hilang. Ya terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
0: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176.000 atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Fandi, LR Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya, jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh, nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
3: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform loka pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut,

0: pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsu Rijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
1: Teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
0: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
2: Jensi dengan pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jajaran siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
0: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH, nah itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Pak Gatot.
4: Buat Jaka Budi, Pak, salah satunya.
5: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi, ya?
4: Iya. Apa benar, Pak?
5: Pak, Bapak kenapa naruh...
4: Nggak apa-apa, Pak. Mana, Pak? Ngomong aja, Pak.
5: Pak, Bapak kenapa naruh duitnya di plafon, Pak?
4: Iya, Pak.
5: Berapa, Pak, duit yang ditaruh di plafon, Pak?
4: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini, ya, Pak Masun, ya?
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau distorkan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anne Kusuma.
6: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045 dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
7: Ya, ini dengan Ibitren di Darul Ulum, kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
6: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha, menilai bahwa haloka tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
8: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun tampaknya motif belajar anak-anak ya dalam konteks modal. Karena dari dua kader ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal dari sisi skill dan sebagainya itu. Komdiki juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian Kompama yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas, utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
6: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugusuma melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai, di samping itu perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isten Suanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, 1. Menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo Rawa Awines mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSE 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSI 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka yang tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumennya.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara hari ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini modalisme, ini kita branding bersama Persela yang eksposurnya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk ke depan. Tentunya ini adalah hal yang modalisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga sebagai kuat.
4: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
6: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal-hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
4: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pratita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Kembali program satu RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun AM 1008 kHz FM 99,7 MHz. Sajian Madiun malam ini di edisi Kamis 27 Agustus 2026 sesaat lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Katolik. Dan untuk Anda pecinta Dharma Radio, bisa Anda simak nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ngobrol bareng komunitas seperti biasa akan kami hadirkan di pukul 20.15 menit waktu Indonesia Barat. Ragam budaya malam hari nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda kelenengan mat-matan hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar mimbar agama Katolik yang malam hari ini akan disampaikan oleh Amonius Hia dengan mengantar topik bertobat lebih baik dari persembahan korban. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, selamat malam dan selamat berjumpa kembali dengan kami dalam acara Tetap Kita Suluh Iman Katolik yang dipancarluaskan melalui program 1 RRI Madiun. Dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Tuhan. Dan kali ini Anda kami ajak untuk merenungkan satu tema sajian kami, yaitu bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Kita ambil dari Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 20. Namun demikian, baiklah kita awali dengan lantunan satu lagu berikut. Selamat mendengarkan.

Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengundang Tuhan di tengah-tengah kita malam ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, kami di surga, kami bersyukur dan terima kasih atas segala penyelenggaraan-Mu terhadap hidup kami. Terima kasih karena malam ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk merenungkan sabda-Mu yang merupakan kekuatan dan hidup kami. Berkatilah proses acara ini mulai awal hingga akhir, sehingga bisa berjalan dengan baik dan seluruhnya berguna bagi kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya, pasal 1, ayat 10-20. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemah dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba, dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan barumu dan pertemuan-pertemuan yang tetap aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menunggunya. Apabila kamu menedahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jikalau kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negerimu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti yang kita ketahui bahwa
Nabi Yesaya adalah merupakan seorang yang getol, seorang nabi besar yang lahir dari keturunan keluarga bangsawan di Yerusalem. Dia keturunan putra Amos. Dia seorang nabi terkenal di dalam Perjanjian Lama. Dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi nabi pada tahun kematian Raja Uzia. Yesaya bab 6 ayat 1. Yaitu sekitar tahun 740 sebelum Masehi. Ia melayani sebagai nabi selama lebih 40 tahun, yaitu selama pemerintahan Uzia, Raja Yeotam, Raja Ahaz, dan Raja Hezekia. Dia sebagai nabi yang berani dan tegas dalam menyampaikan pesan Tuhan kepada rakyat pada zaman itu, mengkritik keras dosa-dosa rakyat dan para pemimpin, serta memperingatkan tentang hukum Tuhan yang akan datang jika mereka tidak bertobat. Namun Yesaya juga sebagai nabi yang penuh harapan dan penuh kasih. Ia menyampaikan tentang keselamatan dan pemulihan yang akan datang melalui Mesias, yaitu Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jelas sekali dalam perikop kitab suci yang kita bacakan tadi dan kita dengarkan bersama dari kitab Yesaya bab 1 ayat 10 sampai 20, menyampaikan bahwa Tuhan menginginkan umat-Nya agar melakukan ibadat dengan tulus hati. Tuhan mengingatkan umat-Nya agar jangan melakukan ibadatmu itu hanya sebatas ritual atau rutinitas saja, tetapi melainkan dengan memiliki hati yang terbuka dan penuh ketaatan. Bapak Ibu, dalam konteks ini, kita sendiri juga sering menemui atau mengalami pada saat kita sedang melakukan ibadat atau waktu berdoa. Seringkali kita melihat atau kita sendiri juga menyebutkan atau membaca doa-doa dengan kata-kata yang tampaknya sangat cepat sekali, tanpa kelihatan ekspresi dari doa apa yang sedang kita ucapkan atau sedang kita baca, tanpa kita memperhatikan makna dari doa itu, yaitu disebut melakukan ibadat hanya sebatas ritual saja, tanpa memahami apa yang sedang dibacanya atau yang sedang disebutkan. Dan itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi yang dikehendaki Tuhan adalah pertobatan dan bukan persembahan. Makanya dalam ayat 15 tadi mengatakan bahwa apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Artinya, Tuhan tidak mendengarkan doa-doa yang berpura-pura di depan mata-Nya. Tuhan mengerti siapa saja yang melakukan pertobatan dan siapa yang berpura-pura di hadapan-Nya. Dan apabila mau bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan mau memaafkan, mau mengampuni dengan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.
Tuhan mau memulihkan keadaan agar semuanya baik adanya dan kembali kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku umat Katolik di mana saja Anda berada, sebentar lagi kita akan memasuki masa Prapaskah, yaitu periode 40 hari sebelum Paskah yang dimulai dengan hari Rabu Abu, tanda pertobatan di mana masa itu kita semua umat Katolik melakukan puasa, berdoa, dan melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagai cara untuk mempersiapkan diri untuk merayakan kebangkitan Kristus. Pada masa Prapaskah ini kita bisa merenungkan sungguh apa yang diserukan juga oleh Nabi Yoel yang mengatakan, "Koyaklah hatimu, janganlah pakaianmu, dan kembali kepada Tuhan." Kitab Yoel pasal 2 ayat 13. Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tuhan menginginkan ada pertobatan, perubahan hati dan pikiran yang sejati, dan kembali kepadanya dengan sungguh-sungguh.

Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, perlu juga kita merenungkan bahwa pertobatan merupakan momen yang membuat para malaikat bersuka cita dalam kerajaan surga. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, apabila ada satu orang saja yang bertobat, itu sudah cukup membawa sukacita dalam kerajaan surga. Kita bisa bandingkan Lukas pasal 15 ayat 7. Mengapa? Karena satu jiwa pun begitu berharga. Lukisan anak yang hilang atau dirham yang hilang, domba yang hilang, kiranya memberikan lukisan sukacita yang dimaksud oleh Yesus sungguh sangat indah. Pertobatan kerap kali digambarkan begitu menakjubkan dan terkesan tindakan satu kali untuk selamanya. Padahal pertobatan adalah peristiwa yang terjadi berulang kali. Sebagaimana dosa juga terjadi berulang kali. Cukup naif kalau mempertanyakan harus berapa lama atau harus berapa kali. Manusia sungguh citra Allah yang mengagumkan, namun sekaligus bejana yang sangat rapuh. Dua kenyataan ini yang menjadi dasar mengapa Allah mau menjadi manusia. Pertama, karena Allah ingin mengembalikan martabat manusia. Dan yang kedua, karena Allah mau menyelami kerapuhan dan kemiskinan manusia. Bukankah Dia menjadi miskin supaya kita menjadi kaya? Kesadaran sebagai citra Allah yang rapuh mengharuskan manusia bersama dengan rahmat Allah. Manusia dari dirinya sendiri tidak akan dapat menggapai keselamatan. Sebagaimana Allah sendiri harus memimpin bangsa Israel harus keluar dari perbudakan Mesir, demikian pula kini hanya rahmat Allah dan usaha manusia barulah manusia dapat keluar dari perbudakan dosa. Di sini dibutuhkan pertobatan total dan bukan persembahan yang kelihatannya hanya untuk melakukan kewajiban ritual keagamaannya saja. Tuhan tidak membutuhkan itu. Namun rahmat Allah selalu tersedia dan ditawarkan terus-menerus, hanya saja kerap kali manusia merasa lelah dengan dinamika jatuh dan bangun. Padahal pertobatan tidak dapat lepas dari pola yang demikian. Akan tetapi berarti setelah bangun dapat membiarkan diri terjatuh lagi dalam dosa dengan mudah. Pada kenyataannya tidak jarang kita jatuh ke dalam dosa yang sama bahkan setelah melakukan pertobatan. Akan tetapi yang perlu kita lakukan adalah tidak menyerah dan tetap berusaha supaya percaya bahwa Allah akan menemukan dan merangkul kita kembali, menyelesaikan perjalanan keluar dari jerat perbudakan dosa. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, baiklah kita juga bisa melihat ya dari perspektif, dari pandangan ajaran gereja tentang pertobatan. Pertobatan menurut gereja Katolik adalah perubahan hati, ya, atau dengan kata lain, metanoia. Seutuhnya berbalik dari dosa menuju kepada Allah yang dimotivasi oleh kasih dan penyesalan sejati.
Ini adalah proses berkelanjutan seumur hidup yang melibatkan batiniah, yaitu penyesalan, dan lahiriah, yaitu perlu tindakan nyata atau silih yang diwujudkan melalui doa, puasa, amal, dan sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi untuk memulihkan hubungan dengan Tuhan. Semua ini dilakukan untuk mentransformasi batiniah yang mendalam untuk kembali kepada Allah dan meninggalkan dosa dan hidup menurut Injil. Dua macam pertobatan menurut Bapa Gereja Santo Ambrosius. Pertama, melalui sakramen baptis. Pertobatan pertama. Dan yang kedua adalah pertobatan melalui sakramen tobat. Dan perlu kita ingat bahwa pada saat proses pengakuan dosa ada ungkapan penyesalan dan sekaligus berjanji bahwa tidak akan berbuat dosa lagi. Ini adalah ungkapan pertobatan yang sungguh dilandasi oleh penyesalan dan ingin kembali melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dimanapun Anda berada, malam hari ini jelas pertobatan kita yang diharapkan bukan hanya lahiriah, melainkan secara batiniah yang sejati. Maka marilah kita kembali kepada Allah dengan hidup menurut Injil. Saudara-saudara yang terkasih, semoga renungan kita malam ini hati kita digugah agar semakin hari sikap dan perbuatan kita semakin berkenan kepada Allah. Dan sebelum saya undur diri, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita malam hari ini. Sampai ketemu minggu depan, dan semoga Tuhan memberkati kita semua.

Selamat malam pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan info terkini Pro 1 RRI Madiun edisi Kamis 27 Agustus 2026. Penyampaian aspirasi di sejumlah titik Jakarta hingga Kamis sore berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Aktivitas masyarakat di berbagai kawasan ibu kota juga tetap berjalan normal selama kegiatan berlangsung. Di depan gedung DPR MPR RI, massa Aliansi Masyarakat Padi bersatu menyampaikan aspirasi secara tertib. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Budi Hermanto mengapresiasi masyarakat yang bersama-sama menjaga situasi tersebut. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari penyampaian aspirasi yang berlangsung di kawasan Parlemen Kamis 27 Agustus 2026. Setelah aspirasi disampaikan, peserta secara bertahap meninggalkan kawasan DPR tanpa mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Menurut Budi, kondisi tersebut perlu dijaga agar ruang penyampaian pendapat tetap berjalan secara damai. Ketertiban juga dinilai penting untuk memastikan hak masyarakat lainnya tetap terlindungi selama kegiatan berlangsung. Pelayanan kepolisian juga tetap diberikan terhadap berbagai kegiatan masyarakat yang berlangsung secara bersamaan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara penyampaian pendapat dan kepentingan pengguna ruang publik lainnya. Budi turut mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Masyarakat juga diminta menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman ataupun gesekan. Hingga Kamis siang, situasi penyampaian aspirasi di Jakarta secara umum masih terpantau kondusif. Kondisi tersebut berjalan lancar. Demikian info terkini Pro 1 RRI Madiun. Lebih lengkap bisa Anda akses di rri.co.id. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran

0: karena informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda pecinta drama radio, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda malam hari ini persembahan dari RRI Pontianak dengan mengambil judul Tabungan untuk Hari Esok. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Nathan, dari pulang kerja tadi, Mak lihat kamu kok diam saja? Capek ya?
2: Iya, Mak. Nathan, hari ini lumayan capek. Tapi alhamdulillah ya, Mak, masih bisa tetap kerja.
3: Capek kerja itu biasa, Tan. Yang penting hasilnya bisa buat masa depan.
4: Assalamualaikum. Mak, Ayah, Mia pulang.
3: Waalaikumsalam.
1: Ada Nana juga.
4: Hehe, iya Mak, Nana mau ngerjain tugas kelompok.
1: Assalamualaikum, Om, Tante.
3: Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak.
4: Bang Nathan, tadi di sekolah kami bahas cita-cita. Nah, ternyata Nana nih mau kuliah di luar kota.
2: Wah, keren tuh. Tapi persiapan kamu harus matang tuh, Nak.
1: Iya, Bang. Kata guru BK, dari sekarang sudah harus mikir biaya dan rencana ke depan.
5: Biaya sekolah sekarang mahal ya?
3: Bukan cuma sekolah, Mak. Hidup ke depan juga makin berat.
4: Bang, nanti kalau aku kuliah, biaya aku gimana ya?
2: Insya Allah, nanti kita pikirkan sama-sama ya, Mia.
5: Nathan ini kan sekarang yang paling besar, jadi sudah bantu keluarga.
2: Iya, Mak. Nathan juga tahu. Tapi jujur aja, gaji Nathan juga kan harus dibagi-bagi, Mak. Buat rumah, buat orang tua, belum lagi buat Nathan sendiri.
6: Maksud kamu apa, Nathan? Kamu kecewa karena harus membantu keluarga?
2: Ya enggak gitu dong ya. Nathan cuman mikir aja, ya mau sampai kapan kita cuman habiskan uang buat hari ini tanpa mikirin hari esok?
4: Hah? Maksud abang ini apa?
2: Mia, Nana, kalian pernah dengar kata investasi?
1: Pernah sih, Bang. Tapi kayaknya itu kan cuma buat orang kaya.
2: Nah, itu yang buat orang susah memulai untuk berinvestasi.
5: Nathan, orang seperti kita, yang penting cukup makan, cukup sekolah. Jangan macam-macam dulu.
2: Loh, justru itu, Mak. Karena kita orang biasa, makanya kita perlu rencana.
6: Jangan ngajari orang tua soal uang.
4: Bang, aku cuma mau sekolah, nggak mau jadi beban.
2: Iya, kamu memang bukan beban, Mia. Tapi masa depan kamu perlu kita pikirkan dengan matang dari sekarang.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Wah, rumah ramai sekali.
1: Pak Long, masuklah.
7: Ada apa ini? Kok mukanya pada serius semua?
6: Ini Nathan, Long. Kebanyakan mikir soal uang dan masa depan.
7: Kalau soal masa depan, itu memang seharusnya dipikirkan. Cuma, caranya jangan sampai bikin keluarga pecah. Soal uang, jangan dibawa emosi. Semua ini niatnya baik, loh.
6: Aku cuma takut, Long. Takut salah langkah.
7: Ya, itu wajar. Tapi takut, jangan sampai bikin kita jalan di tempat.
5: Nathan, coba jelaskan baik-baik. Apa yang kamu maksud tadi dengan investasi?
2: Jadi gini, Mak. Ya, investasi itu bukan cuma soal saham atau untuk orang kaya. Intinya, kita tuh nyisihkan sedikit dari penghasilan kita hari ini. Supaya besok kita gak terkejut.

0: Maksudnya kayak nabung gitu kah, Bang?
1: Iya. Nabung itu kan salah satu bentuk investasi yang paling sederhana, Mia.
2: Tapi, Bang, kami sering dengar investasi itu sulit dan beresiko.
3: Resiko itu ada di semua hal, Nak. Bahkan simpan uang di rumah pun itu juga beresiko loh.
4: Kalau gitu, investasi yang aman itu apa, Pak Lung?
3: Nah, investasi yang paling aman itu yang kita pahami. Bisa mulai dari tabungan pendidikan, emas, atau reksadana yang resmi. Bukan ikut-ikutan orang.
5: Jadi, gak perlu langsung besar?
3: Justru, jangan besar dulu. Sedikit, tapi rutin.
0: Berarti aku masih bisa sekolah tanpa merasa jadi beban.
1: Bisa, Mia. Justru, abang ingin masa depan kamu lebih terjamin.
4: Emak cuma takut kamu capek sendiri, Nathan.
1: Capek itu pasti, Mak. Tapi lebih capek lagi kalau nanti kita nyesal kalau enggak siap.
5: Maaf ya, Nathan. Mungkin ayah yang terlalu keras tadi.
1: Iya, Pak. Enggak apa-apa. Nathan juga minta maaf ya. Tadi cara bicaranya Nathan kurang pas.
3: Ya, begitulah keluarga. Yang penting mau saling mendengarkan.
0: Mak, ayah, berarti mulai sekarang kita mulai buat rencana bersama.
4: Iya, Nak. Tapi pelan-pelan.
3: Betul. Investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal kesiapan.
1: Mia, abang tuh cuma pengen suatu hari nanti Mia bisa kuliah tanpa harus pinjam sana-sini.
0: Terima kasih ya, Bang.
5: Baiklah, kita coba mulai. Nggak besar, tapi rutin.
3: Karena masa depan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Pendengar berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, ngobrol bareng komunitas yang malam hari ini bersama Titikan Madiun School of Art yang akan mengetengahkan topik pameran tunggal lukisan anak lingkungan tersenyum. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Selamat malam pendengar, jumpa kembali di sajian ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun. Apa kabar pendengar? Semoga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pendengar, di kesempatan malam hari ini ngobrol bareng komunitas telah hadir di studio bersama titikan Madiun School of Art yang hadir malam hari ini. Yang pertama ada Mbak atau Ibu ini yang sering hadir ini Ibu Dewi Kartika Rahayu. Selamat malam,
2: selamat
1: Bu Kartika.
2: Iya.
1: Juga ada Ibu Atmanisha Putri Yunita Sari SPD. Selamat malam. Baru hadir kali ini ya. Diajak sama Bu Kartika. Kalau Bu Kartika hampir setiap hari Kamis nih. Ya, makasih. Juga ada Bapak Hafid Asmi. Selamat malam Pak Hafid.
3: Selamat malam Pak.
1: Ya, juga adik kecil yang manis malam hari ini. Halo, selamat malam adik. Halo.
4: Ayo.
1: Halo. Namanya adik siapa? Ayo.
4: Harum.
1: Nah, harum lengkapnya siapa?
4: Harum Kaweder Putri Asmi.
1: Wah, pintar. Sudah sekolah kelas berapa?
4: TKB.
1: TK mana? TK-nya?
5: TK-nya namanya apa?
1: Namanya apa TK-nya?
4: Masito.
1: TK Masito. Ya, terima kasih Adik Harum telah hadir di Studio Kunti Pro 1 RRI Madiun bersama Ibu Kartika, bersama Ayah ya ini.
3: Iya, betul.
1: Ayah dan juga Mbak Atmani sebagai edukator pendidik ya. Pendengar untuk malam hari ini dari komunitas Titikan Madiun School of Art akan membahas atau ngobrol-ngobrol bareng. Ini nanti santai aja Bu Kartika ya, santai kita ngobrol-ngobrol Mbak Atma ya. Pak Hafid, kita ngobrol-ngobrol. Tapi enggak ada kopinya nanti.
3: Aman.
1: Aman ya, nanti aman. Yaitu pameran tunggal lukisan anak lingkungan tersenyum. Ini ke Mbak Kartika dulu ya Mbak. Tentang tema malam ini gimana ini?
5: Iya, kegiatan yang Harum lakukan saat ini sampai tanggal 30 nanti adalah pameran tunggal, Pak. Pameran tunggalnya itu karena dia itu termasuk anak yang kritis, jadi dia punya tema tentang lingkungan gitu loh. Saya sendiri juga heran awalnya, anak kecil udah mikirnya ke arah sana, gitu. Hari ini.
1: Ini pelaksanaannya kapan, Bu?
5: Dari tanggal 9 kemarin sampai tanggal 30.
1: Sudah mulai 9 kemarin hingga nanti 30 Agustus ini ya. Ini dalam rangka mungkin juga peringatan HUT kemerdekaan ya, itu.
5: Kita sambung-sambungkan ke situ, Pak.
1: Enggak apa-apa, memang anak kreatif, Bu ya. Anak ya, kreatif.
5: Kan kemarin juga bikin lukisan bendera merah putih gitu.
1: Gitu, Adik Harum ya.
5: Dan konsep lingkungannya dia sebut lingkungan Indonesia kayak gitu.
1: Gitu, ya ya. Dalam pameran tunggal lukisan anak, ini memang khusus lukisan dari Adik Harum ya, Bu ya.
5: Iya, hanya lukisan Harum saja.
1: Tempatnya di mana, Bu, tempatnya?
5: Di Jalan Maudara nomor 4B, rumahnya Harum.
1: Di Maudara itu.
5: Winongo.
1: Daerah Winongo, Maudara. Di rumah di sana.
5: Ya, ancer-ancernya Kecamatan Winongo itu agak masuk gang.
1: Pameran untuk umum, Bu ya itu ya.
5: Iya, nanti silakan datang kalau yang ingin mengapresiasi. Bisa janjian ketemuan sama saya.
1: Di sana ya, Bu. Jam, Bu? Mungkin
5: jam bukanya jam pukul 10 sampai malam.
1: Itu khusus di galeri itu, Bu ya, atau mungkin seperti tempat-tempat untuk mungkin untuk santai-santai juga ada, Bu.
5: Ada. Tempatnya teduh.
1: Terkait dengan pameran tunggal ini, khusus pameran tunggal dari Adik Harum ya, otomatis di rumahnya ini tidak terlepas dari sang ayah ya. Gimana persiapan penjenengan untuk pameran tunggal ini, untuk pameran lukisan Adik Harum ini, Pak Hafid ya mungkin.
3: Persiapannya saya setiap malam itu Harum itu susah tidur, Pak.
2: Padang tuh kalau siang gitu belum tentu dia mau ngelukis itu. Nah malam gitu malah dia aktif-aktifnya.
1: Pengennya malam ya.
2: Malam jam 10, jam 9 gitu, sampai jam 11, kadang sampai jam 12. Gitu.
1: Untuk memberikan motivasi kepada anak gimana Pak? Kan waktu malam.
2: Iya.
1: Harusnya malam itu kan
2: istirahat
1: jam tidur untuk anak-anak.
2: Ya saya menemani gitu terus dia sambil gambar gitu saya tanya Harum ini lukis apa terus dia bercerita tentang oh ini lukis ini papa ngelukis tentang apa lingkungan lukis tentang kebakaran di hutan terus ada ngelukis tentang itu ada
5: sungai
2: yang tercemar gitu karena saya pernah sama mamanya itu setiap hari Minggu biasanya kan ke bantaran sungai itu kan di jembatan itu ada kadang ada yang buang sampah sembarangan gitu. Terus dia kan melihat akhirnya dia menuangkan di kanvasnya.
1: Dengan gambar-gambar seperti itu ya.
2: Iya.
1: Lihat secara langsung.
2: Dia memvisualkan di situ.
1: Di gambarkan pas itu ya kertas atau gimana. Persiapan sudah disiapkan sejak tanggal 9 ya Bu Kartika ya.
5: Dibukanya pamerannya tanggal 9.
1: Tanggal 9 enggak nanti 30. Bu dalam pameran tunggal ini kira-kira yang dipamerkan hasil karya dari Di Harum berapa apa?
5: Puluhan. Jumlahnya total ada
1: 75 pameran itu ya. Ukuran mungkin
5: beragam, ada
1: beragam.
5: Yang kertas A5, A4, A3, kanvas dari ukuran 20x20 sampai 150x200 cm.
1: Yang terbesar itu ya Bu ya, ukuran 1 meter lebih Bu ya, untuk pameran itu. Yang dilukis apa Bu, yang ukuran besar itu?
5: Ya ini tadi yang lingkungan.
1: Oh lingkungan itu ya, lingkungan yang ada di seputar mungkin itu. Kemudian dari beberapa kegiatan ini mungkin aja Bu Kartika juga memberikan pembinaan ya terhadap Harum ya.
5: Iya.
1: Nah, ya. Gimana Bu untuk mengawali Harum ini tertarik dengan lukisan terus Bu Harum terus membina terus gimana Bu?
5: Waktu pertama kali datang ke sanggar itu saya lihat personalitinya tuh anaknya percaya diri gitu. Komunikatif tuh sosialisasinya bagus. Dari situ punya bakat bercerita itu loh. Storytellingnya bagus. Nah saya pikir anak yang storytelling bagus biasanya lukisannya rumit. Banyak
1: gitu.
5: Cerita gitu. Banyak gambar. Ternyata benar.
1: Gitu ya ya ya ya. Dari awal gitu ya Bu ya. Selain itu ke Mbak Atma ya, ini tidak terlepas dari edukator seorang pendidik.
3: Iya.
1: Gimana untuk pendidik anak seusia Di Harum sudah pinter, sudah menghasilkan karya puluhan ya, bahkan ratusan hasil karyanya lukis gimana Pak?
3: Karena Harum ini moodnya ini ya cukup cukup ini ya, kada tuh cukup banyak mood swing. Tapi dikala dia sudah saatnya fokus, dia akan fokus sendiri. Kita tuh nggak perlu kasih arahan, nanti dia akan menggambarkan pasnya sendiri.
1: Oh gitu.
3: Kita hanya memancing saja.
1: Ya. Mungkin bisa ditanya Bu mungkin untuk di Harum. Saya Pak Bu Atma mungkin sebagai pendidik gimana?
3: Tentang ini ya. Harum.
1: Iya.
3: Pak Yati mau tanya. Harum itu lukisannya itu isinya tuh tentang apa? Tuh teman-teman yang di sana itu mau pengen tahu.
4: Lingkungan.
3: Nah, lingkungan tuh seperti apa sih? Lingkungan yang dilihat Harum itu gambarnya besar sekali. Ada apa saja di dalam lukisannya Harum itu? Mungkin bisa dijelaskan tuh.
4: Ada gunung meletus sama konser. Ada rumah, sungai, kebun binatang, orang camping, sama sawah.
1: Sawah.
4: Sama pantai.
3: Pantai. Bu Atma mau tanya nih, kok di sini ada gunung?
1: Bisa ditunjukkan
3: meletus?
1: Bu Atma, Bu Atma. Nah,
3: kenapa
1: ini
3: di gambarnya ini ada gunung meletusnya? Di sini. Terus hewan-hewannya kok turun? Mau turun kemana itu?
4: Turun ke rumahnya aku.
3: Kok bisa? Kok turun ke rumahnya Harum itu kenapa?
4: Soalnya hutannya kebakaran.
3: Hutannya kebakaran karena ada apa ini ya? Ada orang apa?
4: Ada orang lagi nyalakan api unggun tapi besoknya nggak dimatikan.
3: Oh, jadi hutannya tuh kebakaran.
4: Iya.
3: Oh, jadi kebakaran. Akhirnya hewan-hewannya turun ke rumahnya Harum untuk apa?
4: Cari makan.
3: Oh, cari makan.
5: Terus yang dilakukan Harum apa ya?
1: Apa ya?
5: Waktu itu.
3: Yang dilakukan Harum apa? Mengadakan apa ini?
4: Konser.
3: Oh, Harum ngadain konser buat apa? Konsernya itu buat apa?
5: Buat membeli apa?
3: Membeli apa?
4: Buat mencari uang.
3: Buat mencari uang untuk beli
4: bibit
3: agar
4: pohon-pohonnya ada banyak.
3: Ada banyak biar hewan-hewannya bisa makan lagi ya.
4: Iya.
5: Terus kayaknya Harum juga nanam-nanam buah di situ.
3: Nih.
5: Sayur, sayur-sayur.
4: Enggak ada buah, cuma sayur.
3: Sayur buah ini buah apa?
4: Cherry.
3: Cherry, buah cherry.
1: Iya.
3: Terus kok ada Putri Duyung ini? Putri Duyungnya kok lari itu kenapa?
4: Putri Duyungnya enggak mau keluar dari air.
3: Karena
4: pasirnya kotor.
3: Oh, pasirnya kotor. Terus ini apa, ada pecahan apa ini?
4: Pecahan kaca.
3: Oh, pecahan kaca. Kenapa kok ada pecahan kaca itu?
4: Ada orang lempar botol kaca.
3: Di mana?
4: Di pasir.
3: Di pinggir pantai ya?
4: Iya.
3: Pinggir pantai. Akhirnya Putri Duyungnya enggak mau duduk di
5: pasir.
3: Biasanya duduk di pasir, terus karena ada pecahan kaca dia lari, takut ya. Takut. Jadi pesannya Harum untuk teman-teman yang di sana itu apa? Pesan-pesannya. Ya,
1: pesannya untuk pemirsa YouTube RRI apa?
3: Ya, untuk
1: ya. Apa? Ya.
2: Dilarang apa?
3: Harus mencintai
4: lingkungan.
3: Karena
4: nanti hutan kita rusak.
1: Gitu. Ya. Terima kasih untuk di Harum. Wah, cukup kendel ya. Dari sekian lukisan ya Mbak itu tadi yang sudah di gambar atau dilukis oleh adik Harum ya. Bu Kartika mungkin sebagai sekul ya Bu, pelukis dan Bu Kartika sendiri seorang pelukis juga ya. Setelah mengamati lukisan adik Harum gimana Bu? Mungkin dari segi apa ya, pewarnaan atau segi apa istilahnya arsiteknya itu mungkin. Ya.
5: Harum ini anak yang tipe anak ceria, bukan tipe anak yang pemurung gitu. Jadi warna-warnanya yang colorful itu menarik sekali ya, eye catching gitu kalau dipandang sangat kekanak-kanakan sekali. Namun yang menarik adalah bagaimana dia bisa menangkap sense of apa lingkungannya dia yang apa ya, yang tidak biasa ditangkap anak kecil yang lain gitu loh Pak. Semuanya itu beda yang
1: iya. Kemudian Pak Hafid ya, Pak Hafid sebagai ayah Pak mungkin mengetahui dari putra penjenian yang masih usia kira-kira berapa, 6 tahun?
2: Baru 6 tahun.
1: Berapa tahun? Seusia 6 tahun sudah mempunyai profesi keahlian seperti ini. Mungkin ada gen atau keturunan penjenian bahkan lukis atau ibunya gimana Pak?
2: Kalau saya melukis di fisik itu belum pernah. Saya paling gambar digital gitu Pak.
1: Gitu.
2: Iya.
1: Jadi untuk mendidik si Harum sendiri tidak ada hubungan mungkin kanti kanvas, no.
2: Ya.
1: Harum penjenian di apa?
2: Paling saya cuman mancing Harum ini ada kayak gini, ada apa stimulasi dia supaya mungkin memunculkan idenya dia gitu.
1: Gitu.
2: Terus saya juga support kalau dia butuh apa gitu. Harum, kamu butuh apa yang saya arahkan yang ini.
1: Jadi hanya menuruti gitu, iya, Pak. Tidak ada semacam masukan harus gini kan enggak, Pak ya.
2: Saya membebaskan, Pak, membebaskan, ekspresinya dia gimana saya bebaskan.
1: Gitu. Ya. Sebagai edukator, Mbak Atma ya. Salah satu pendidik mungkin mendidik dalam segi apa ya, gambar atau mungkin dari ilmu tematik dan sebagainya, ini ada perbedaannya enggak kalau khusus untuk pelukis itu ke Mbak Harum, di Harum ya?
3: Iya. Kalau menurut saya ini kembali lagi dari Kak Tika itu, iya, karena Harum itu cukup ceria, jadi iya. Saya sebagai orang dewasa dan support orang tua, Kak Tika ini selalu membersamai, mendampingi, dan mengarahkannya. Sehingga Harum sampai bisa di titik ini itu juga karena orang tua, Kak Tika, dan Harum sendiri. Saya hanya bisa menyemangati sampai Harum bisa datang di siaran di sini itu sungguh membanggakan.
1: Mbak Kartika, mungkin ada hasil karya dari Ade Harum yang bisa ditunjukkan untuk para pemirsa di malam hari ini. Wah, ini cukup banyak respon dari pendengar dan pemirsa ini. Wah, ini dari Danau Ke. Wow, adiknya lucu sekali di Harum. Ya, makasih. Jadi Amin Narsis, keren ya, dan pintar sekali adiknya. Nah, ini keren sekali di Harum.
4: Terima kasih.
1: Banyak ini dari pemirsa YouTube RRI ya. Coba itu.
4: Ini lukisanku.
1: Itu tentang apa? Coba Mbak Atma coba
3: lihat dulu. Ini tentang apa ini, Kak?
1: Coba ditunjukkan, Mbak, ke. Nah, ini seperti itu. Nih. Bisa lihat di Harum tentang apa di Harum itu? Yang mana yang dibawa Mbak Atma?
3: Yang mana yang mana?
2: Yang ini aja.
1: Oh, yang itu aja. Coba ditunjukkan. Coba. Itu ada gambar apa itu yang atas?
4: Yang atas. Yang mana?
1: Ini. Itu. Itu.
4: Putri. Putri Duyung.
1: Putri Duyung.
4: Lagi menjaga laut.
1: Wih, Putri Duyung menjaga laut ya. Di Harum dalam melukis itu ada yang bantu enggak?
3: Ada yang bantu enggak?
1: Apa dilukis sendiri dengan sendiri, ketenangan kan? Atau di mana?
3: Harum kerjainnya itu sendiri atau dibantu?
1: Apa dibantu sama ayah, sama ibu, apa bu guru?
3: Sendiri ya.
1: Apa sendiri?
3: Sendiri. Malam atau pagi? Ngerjainnya malam, pagi. Adik Harum tuh fokusnya tuh di pagi hari, siang hari, atau sore hari?
4: Malam hari
1: ya, seperti dikatakan oleh bapaknya tadi ya, malam hari.
3: Fokusnya di malam hari. Kenapa kok suka malam hari? Biasanya anak kecil kan bubuk kalau malam hari. Harum melukis
4: soalnya nggak ada ngantuknya.
1: Ngantuknya.
3: Jadi kalau siang tuh ngantuk ya. Kalau siang berarti istirahat, malamnya itu Harum fokus melukis, belajar
4: fokus
3: melukis.
4: Fokus melek.
1: Fokus melek.
3: Fokus melek.
4: Pernah melek sampai jam 1.
1: Karena jam 1.
3: Melukis ya itu ya.
1: Karena melukis
3: ya.
4: Nonton TV.
1: Kalau gabut, nonton TV dulu ya, istirahat ya.
3: Oh, iya.
1: Gimana, Mbak?
3: Setiap dia melukis ini dia nggak selalu monoton melukis, Harum mungkin. Ini ketika sudah belum ada imajinasi atau dia mainan dulu. Dia tuh gitu. Sambil mainan itu dia sambil mikir, misalnya aku melukis apa ya, ini tak isi apa. Dengan imajinasinya sendiri dan yang telah dia lakukan itu apa. Selama dia melewati hari-harinya itu contohnya yang tadi ketika dia melihat sungai di Bantaran itu didetailkan, dituliskan di kanvas, dilukis di kanvas.
1: Ya.
3: Seperti itu. Nah,
1: terus Jarum itu bawa lukisan gambar apa itu? Coba ditunjukkan ke pemirsa. Coba itu. Kasih tahu teman-temannya yang lihat lukisan itu. Itu lukisan apa itu?
4: Planet galaksi.
1: Planet galaksi sudah. Sudah tahu
3: Harum, kasih. Harum kok tahu di bumi itu kok ada planet galaksi itu dari mana Harum taunya itu?
4: Pinterest.
3: Dari Pinterest.
1: Pinterest.
3: Yang lainnya. Harum.
1: Wah, ini.
3: Oh, ketika ini ada.
4: Itu kebalik.
1: Kebalik.
3: Kalau gitu Harum tuh yang India itu diambil coba. Dijelaskan tuh
1: dijelaskan.
3: Itu tak Harum tuh melukis itu karena apa? Mengikuti apa? Itu mau dikirim di mana sih itu?
4: Enggak dikirim di mana-mana.
3: Mungkin Kak Tika bisa ini ya, menjelaskan.
5: Kita ngikutin kompetisi ke India.
1: Oh gitu, itu ya Pak.
5: Tapi dikirimnya berupa file.
1: Kirim file.
5: Kemana-mana maksudnya. Karya asli yang dikirim.
1: Bu Kartika, penjenan selaku apa dari sekolah ini Bu ya. Kira-kira event-event yang diadakan sekolah penjenan sendiri untuk menunjang apa lukisan-lukisan, mungkin selain di Aru mungkin ada peserta yang mengikuti di situ mungkin.
5: Ya, nanti kita tanggal 30 itu ada agenda besar, Pak. Bisa jadi disebut agenda yang bersejarah juga di Kota Madiun nanti. Bahwa Pak PLT Wali Kota mengajak adik-adik untuk berkarya bersama nanti. Sekitar 300-500 anak di sepanjang PSC. Dan kita akan memamerkan juga karya-karya adik-adik yang sudah jadi sebelumnya. Itu di depan Balai Kota nanti.
1: Ini ada yang pengen pertanyaan ini ya, mungkin ditujukan ke orang tua mungkin ini. Dari Bu apa Pak ini Pak Anis Nijihas ya. Menjadi seniman apalagi pelukis itu butuh biaya besar dan ketelatenan. Lalu apakah sebagai keluarga atau orang tua sudah mengerti konsekuensinya dan sanggup memahaminya? Ini gimana Pak? Pak Hafid mungkin.
2: Kalau saya sangat mendukung gitu Pak, karena di industri sekarang ini seni itu sangat penting. Kita tahu apa, misalkan sebuah brand itu dia launching produk, produknya bagus, proper untuk semuanya. Cuman kalau seninya nggak ada itu kurang laku nanti. Orang lihat tuh pasti, oh ini bagus.
1: Tertarik ya.
2: Iya, begitu. Daya tariknya itu lebih gitu. Misalnya kayak mobil misalnya, mobil itu kan harus irit, harus apa bagus. Itu juga pasti mempertimbangkan estetika itu dari seninya juga itu.
1: Iya.
2: Produk apapun pasti itu.
1: Pasti tidak lepas dari seni itu. Ya terima kasih. Sebagai orang tua tetap mendukung Pak ya ini. Sanggup mendukung. Ya untuk bisa memahami apa yang dibutuhkan oleh Harum ya. Mungkin mau adakan gini-gini walaupun ada pembiayaan atau anggaran yang besar tetap didukung Pak ya ini.
2: Iya. Kebetulan saya juga bergelut di bidang kreatif juga.
1: Oh gitu, apa Pak penjenan di rumah?
2: Saya di Leader Craft.
1: Oh gitu, produknya apa?
2: Iya.
1: Kemudian ini dari Bu Sisulowati, boleh berbagi tipnya ke teman-teman ya di Arum, Mbak Arum ya nih. Kok sudah banyak karya di usia yang masih dini? Nah ini mungkin Bu Kartika atau Bu Atma, masih kecil kok sudah banyak ini apa karyanya gimana Bu Kartika?
5: Jadi Harum ini sudah belajar di sanggar itu 1 tahun lebih.
1: Oh, 1 tahun.
5: Jadi selama 1 tahun itu kita bagi dalam waktu 1 bulan anak-anak itu memiliki 4 karya baru, Pak. Karyanya baru terus sesuai dengan ide imajinasinya dia ketika ingin belajar apa waktu ke sanggar itu memang saya bebaskan kayak gitu. Jadi selalu fresh.
1: Ya.
3: Dan juga seni itu membantu perkembangan anak secara menyeluruh dari imajinasinya, melatih fokus, motorik, dan serta belajar dia bisa belajar menghargai prosesnya sendiri. Dalam seni itu tidak selalu ada jawaban benar atau salah, sehingga anak lebih bebas mengeksplorasi kemampuannya.
1: Ini ada pertanyaan untuk Diharum, kira-kira nanti Diharum gimana? Mungkin nanti bisa bantu ya Bu Kartika, Pak Hafid, sama Mbak Atma dari Binde. Oke, ini biasanya kamu dapat ide untuk menggambar dari mana Diharum, atau melukis dari mana? Nah, ini idenya gambar dan apa? Dia melukis itu dari mana, Dek Harum? Ide. Harum
3: dapat ide melukis itu dari mana?
1: Dari mana?
4: Dari pikiran.
3: Dari pikiran.
1: Ya memang cukup jelas itu dari pikiran Dek Harum ya. Wah, cerdas sekali ini.
3: Terus?
1: Dari apa lagi?
3: Setiap mama papa aja Dek Harum keluar itu bisa ya, bisa buat ide ya untuk melukis kakak ya. Iya, contohnya apa yang Harum lukiskan itu? Kan banyak tuh, ada puluhan lukisan
1: ya tuh. itu nih lukisannya yang gambar apa, Pak Hafid? Coba ini tunjukkan. Itu
4: Selosia
3: itu tentang apa
1: itu?
4: Selosia
3: tentang
4: istana di Selosia. Istana di Selosia.
1: Terima kasih. Ini dari pikiran sendiri ya untuk tadi. Dari Mas Roma Doni, ini buat Mbak Atma aja nih. Terima kasih. Siapa Mbak? Roma Doni. Terima kasih. Dari Grand Koran. Bagaimana? Nah, ini untuk di Harum lagi ya. Ini bisa dibantu Bu Kartika, Pak Abe dan Mbak Atma. Bagaimana kamu membagi waktu antara sekolah, bermain, berkarya, dan kegiatan lainnya? Lu melukis ini bagaimana?
3: Jadi ini ada yang tanya di YouTube, itu ada yang tanya.
4: Apa?
3: Gini, Harum kan kalau pagi sekolah, sore ada les, lalu melukis lagi. Itu cara membagi Harum, itu cara membaginya gimana? Untuk meluangkan waktunya, untuk meluangkan waktu melukis itu waktu apa? Pas apa? Waktu apa?
1: Waktu senggang apa? Pas longgar apa? Gak main. Nah, ini cara bagi waktu waktunya.
4: Apa?
3: Ulang lagi. Harum pagi sekolah. Ya, Harum itu pagi sekolah, siang ada les. Lalu waktu untuk melukis itu gimana?
5: Kapan
3: itu?
4: Malam.
1: Jadi sudah bisa membagi waktu untuk sekolah.
4: Malam sama pagi.
1: Oh, pagi.
4: Kalau hari libur
3: itu pagi, libur sekolah.
1: Libur sekolah. Itu untuk meluangkan waktu untuk melukis ya di Harum ya. Tadi di Harum juga mengatakan bahwa itu inisiatif ide itu dari pikiran sendiri Bu Kartika ya, selaku penjenan seorang pelukis. Setelah mengetahui lukisan dari di arus sendiri, mungkin ada saran atau gimana, oh kurang gini gimana Bu?
5: Ya, secara teknis memang saya arahkan, oh, supaya gitu. Dia juga sambil belajar, jadi learning by doing-nya
1: prosesnya dia. Ya, ya, ya, ya. Cara untuk memberi warna, pohon harus gini, ya. Harus gimana gitu.
5: Kalau warna pilihannya sendiri,
1: pilih sendiri.
5: Bentuk juga, ya. Misalnya teknik cara mewarnai biar cepat, pakai kuas yang besar, caranya gini. Nanti mau bikin outline, yang dipilih spidol yang ukurannya segini gitu saja, Pak. Mengarahkannya.
1: Ya. Bu, untuk kategori anak ya Bu, ini kan masih umur 6 tahun ya Bu. Tentang lukisan dibatasi nggak itu untuk anak-anak? Ini baru masih umur 6 tahun ya. Ini lukisannya tidak boleh, lukisan seperti apa yang mengandung apa gitu mungkin.
5: Enggak. Jadi kita pinter-pinternya mengarahkan aja.
1: Oh gitu. Mungkin. Oh mancing gitu. Iya ya. Mungkin Pak Hafid selaku orang tua ya, di rumah gimana? Apa di papan-papan banyak lukisan yang ditempel di situ?
2: Banyak di rumah itu Pak. Saya itu kalau dia ngelukis itu, saya bantuin aja nggak berani, karena menurut saya itu kayak goresan-goresan anak itu beda dengan goresan-goresan orang tua. Nanti kalau saya bantuin itu malah nanti maksudnya dia memvisualkan apa yang dipikirannya dia itu nanti jadi beda. Jadi saya biarkan, ya saya cuma bantu nyiapkan kayak cat, akrilik kayak gitu, buat sket, buat ngecat tuh. Saya bantu menyiapkan gitu aja. Saya temenin kan gitu.
1: Iya. Mbak Atma Penjena sebagai edukator pendidik ini adalah orang kedua dari ayah ibu ya mungkin. Ya. Gimana Penjenan tadi Pak Habib sudah mengatakan ikutnya enggak ikut cawe-cawe Pak ya. Ya. Apa itu yang kalau Mbak Atma gimana?
3: Sebagai edukator anak ini saya melihat pamerannya Harum. Pertama kali solo exhibition-nya Harum ini bukan hanya tentang menampilkan hasil karyanya saja, tetapi juga tentang memberikan ruang bagi anak. Untuk menyampaikan gagasan dan perasaannya sendiri. Karena anak-anak itu juga memiliki cara pandang yang unik ya Bapak ya. Gitu. Kadang tuh sulit ditebak juga ini melukis gambarnya itu tuh tentang apa. Apalagi anak-anak ini juga memiliki cara pandang yang unik itu terhadap dunia dan di sekitarnya. Contohnya di lingkungan tadi yang di sungai itu ada sampahnya, ada sepatu rodanya itu juga. Melalui lukisan ini, Dek Harum ini bisa belajar mengamati, berpikir kreatif dan mengomunikasikan pesan yang ingin disampaikan melalui lukisan.
1: Support dari Bunda Berlian ini ya. Keren Dek Harum, semangat lanjutkan. Terima kasih Dek Harum. Terus dari Rahmawati ini, Dek Harum paling suka melukis tentang apa? Lah ini, ayo coba.
3: Harum lebih suka melukis tentang apa? Yang paling disukain tuh melukis apa?
1: Ditanya sama
4: marmet.
1: Marmet.
4: Sama
5: love.
4: Sama bintang.
1: Oh, bintang.
4: Atau bunga.
1: Bunga.
3: Harum suka ini. Maksudnya ini apa?
1: Apa ini?
3: Lukisan ini. Ini ada siapa?
4: Mam.
3: Oke. Coba ditunjukkan sebentar.
1: Coba.
4: Ini mama. Ini papa. Ini aku.
1: Oh.
3: Maksudnya apa?
1: Maksudnya apa itu?
3: Kenapa Harum melukis ini tuh kenapa?
5: Kenapa banyak love-love itu?
3: Kenapa? Banyak sekali love-love-nya ini. Tulisannya apa ini? Ini Harum sendiri yang tulis. Tulisannya tentang apa ya? Coba dibaca nih.
4: A aku sayang mama papa.
3: Kenapa kok?
4: Dan mama dan papa.
3: Kenapa kok Harum lukis ini? Kenapa? Rasanya apa? Waktu melukis ini tuh rasanya Harum gimana?
4: Senang.
3: Karena mama papa apa?
4: Baik.
3: Ya. Baik dan selalu apa? Selalu nemenin Harum ya.
1: Ya.
3: Itu loh di sana itu ada yang tanya itu.
4: Apa? Apa, woi?
1: Loh. Pak Fit selaku orang tua terutama menemani di malam hari, Pak ya.
2: Iya.
1: Malam hari itu kan waktu-waktu mungkin kalau sebagai orang tua supaya enggak ngantuk, itu ya paling enggak yang ngopi dan sebagainya. Kalau di hari ini gimana Pak untuk memberikan spot jam sekian kok belum ngantuk? Mungkin apa yang disukai? Apa camilan apa mungkin?
3: Mamanya
1: yang tahu mungkin.
2: Bapaknya. Saya hanya menemani aja, dia itu kalau mau ngelukis gitu memang harus apa ya, harus didampingi karena dia nanti akan butuh airnya ganti atau gimana
1: gitu. Oh gitu ya, iya, untuk warna itu ya harus pakai air ini.
2: Terus kadang
1: ini,
2: dia gitu. Kan manjat tinggi gitu kan, yang gambar besar itu kan dia harus manjat. Ya nggak mau saya harus ngawasi.
1: Oh gitu, ya tetap harus menemani. Pokoknya sampai selesai.
2: Sampai ngantuk.
1: Ngantuk tengah malam, dini hari pokoknya nggak ngantuk ya. Dek Harum kalau melukis itu senangnya di tempat-tempat yang gimana? Atau tempat yang teduh, atau mungkin tempat yang sepi, atau mungkin tempat yang ramai, atau gimana Dek Harum?
4: Sepi dan dingin.
1: Otomatis sepi dan dingin di mana? Di dalam kamar kalau sepi?
4: Di kamar.
1: Terus?
4: Tidur.
3: Di kamar tidur.
1: Melukisnya di kamar tidur. Dalam melukis itu Dek Harum sepertinya ya umpama gambar pohon, gambar gunung, hewan. Ini untuk berapa apa istilahnya menyelesaikan berapa waktu mungkin?
3: Berapa lama?
2: Berapa lama melukis?
3: Melukisnya itu berapa lama?
2: Berapa hari?
1: Itu? Berapa hari mungkin?
2: Kemarin itu.
1: Kemarin melukis yang terakhir apa Pak Hafid?
2: Kemarin melukis yang besar di kanvas itu 2 meter kali 1,5 meter.
1: Itu makan waktu berapa hari itu?
3: Hampir 2 minggu.
1: Iya. 2 minggu itu istilahnya full apa mungkin disambi ya, teman-teman masih sekolah ya. Sekolah. Itu pulang sekolah tadi meluangkan waktu itu.
2: Kadang malam siang, gitu. Sore sambil mainan terus melukis lagi. Terus mainan lagi.
1: Oh gitu.
2: Ya, selayaknya anak kecil gitu.
1: Iya.
3: Sistem ngerjain proyek kayak gitu.
1: Gitu ya.
3: Proyekku harus selesai tanggal sekian gitu, ada deadline-nya.
2: Nah, tapi tetap ya harus di itu, Pak.
3: Ditemenin.
1: Ditemenin itu ya, ya orang tua, ya guru itu ya yang ya harus
3: membersamai
1: anak itu. Bu Kartika di sekolah pelukis ya, di sekolahan pelukis Penjening kan mempunyai komunitas atau terutama mempunyai anak-anak ya seusia Harum atau mungkin di atas Harum, ada enggak yang lukisannya itu sudah khusus di sekolah lukisan itu? Ada enggak ada lukisan yang sudah apa gaungnya di mana ke mana itu Bu?
5: Kebetulan terbeli sudah. Harganya lumayan sih untuk lukisan anak-anak, hampir 10 juta Pak, ada ya Pak. Iya terus. Nanti project sama Pak Wali, nanti juga ada
3: lelang.
5: Di koleksi.
1: Koleksi. Ini.
5: Sejak kita perkenalkan bahwa karya seni itu berharga, patut dihargai, patut diapresiasi dengan cara seperti itu.
1: Ini sama pertanyaan dengan Bu Anu tadi, lukisannya hanya dipamerkan atau dijual belikan gitu?
5: Oh iya. Kalau Harum pernah saya tanya sih, kalau karyamu disukai orang apa boleh dibeli? Boleh.
1: Oh,
5: kan soalnya gitu. Ada anak lain yang enggak boleh, Pak.
1: Oh, gitu. Ya, ya, ya, ya. Untuk Pak Hafidz ya, mungkin ya. Anak seumur gini ya, mungkin dari hasil karya yang udah istilahnya untuk membantu apa perlengkapan ya, itu kan harus beli dan sebagainya.
2: Iya.
1: Tadi Bu Kartika mengatakan sudah terjual, bisa ya? Apa bisa membantu untuk beli-belikan apa perlengkapan atau peralatannya itu?
5: Kalau untuk Harum belum, Mbak.
1: Oh, belum.
5: Anak yang lain.
1: Oh, yang lain.
5: Harum saya tanya, kalau misalnya ada yang mau beli, dia boleh.
1: Oh, boleh. Ya, ya, ya. Boleh. Dan nanti akhirnya ya bisa untuk apa menambah membeli alat-alat itu, Pak, ya. Mungkin ya, ya untuk itu.
2: Iya, juga.
5: Investasi ya, lagi.
1: Ya. Bu Atma, untuk Harum ya memang seusia Harum ini harus ada pengawasan dan gimana kelihatannya gimana ini anak orang cerdas mungkin ya tingkah laku dan sebagainya itu mungkin ya apa gimana
3: kalau Harum ini itu orangnya ini ya Bapak bisa diulang lagi pertanyaannya?
1: Iya, setelah mengetahui bisa ngelukis, ini kadang-kadang anak itu kan coro orang mengatakan, wah anaknya kok menjilo atau gimana dengan teman-teman yang lain itu.
3: Oh enggak, Harup ini anak yang
1: penurut atau gimana?
3: Cukup, anak ini anak yang tidak memiliki rasa tinggi.
1: Ya, sudah bisa Harus dibaca ya.
5: Sosialnya bagus.
3: Sosialnya sungguh-sungguh bagus karena
1: ya.
3: Ketika ada orang baru selalu diajak berteman.
1: Oh, gitu. Ya, terakrab ya, sering
3: Dia tanggap, anaknya tanggap.
1: Ini banyak support dari pendengar pemirsa. Ini semangat belajarnya ya di Harum. Semoga jadi pelukis profesional. Karena mendunia. Nah, amin. Juga dari Bu Setianingsih di Harum, pinter banget ya. Tidak terasa Mbak Kartika, Mbak Atma dan Pak Hafid, satu jam kita ngobrol sudah di penghujung acara. Ini untuk Bu Kartika aja ya. Harapan ke depan sebagai closing statement ini, Bu.
5: Harapan ke depan semoga apa yang dilakukan Harum di masa kecil ini bisa menjadi inspirasi oleh teman-teman yang lain sehingga banyak yang meniru bahwa berkarya itu penting.
1: Ya, terima kasih atas kehadirannya Pak Hafid, Mbak Atma dan Bu Kartika di Ngobrol Pro 1 RRI Madiun. Kita akhiri, jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam.
3: Selamat malam.
4: Selamat malam semuanya.
0: Baru saja Anda ikuti Ngobrol Bareng Komunitas Pro 1 RRI Madiun.

Duun poro merso Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken bawarti kanthi basa Jawi. Pawartos jangkepipun kawaosaken dening Dwi Atmoko. Ewunan santri dipun kerekaken kangge nyambut Presiden Prabowo Subianto wonten pembukaan muktamar kaping 3 dosa gangsal Nahdlatul Ulama utawi NU ing Kabupaten Jombang. Poro santri kula wau dados perangan saking kesiapan haroroncaning pembukaan muktamar ingkang terus dipun matengaken panitia. Simulasi pembukaan ugi dipun laksanakaken kangge mesthekaken sedaya haroroncaning acara melampah selaras rencana. Ketua Umum Pelaksana Muktamar Kaping 3 Dosa Gangsal Nahdlatul Ulama Saifullah Yusuf ngandharaken ewunan santri dipun libataken dados perangan penting wonten prosesi nyambut Presiden Prabowo. Para santri dipun siapaken sesarengan dening panitia pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Jawa Timur, lan pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Jombang. Panitia lokal ugi terus koordinasi kalian maneka unsur kangge matengaken teknis pembukaan ingkang badhe nglibataken ning Gus lan poro santri ingkang jumlahipun langkung saking 2000 tiyang. Gus Ipul negasaken muktamar kaping 3 dosa gangsal NU dados momentum ingkang ngandhut sejarah. Jalaran mujudaken muktamar sepisanan NU wonten abad kaping 2 organisasi kasebat. Gusipul ngecap pembukaan muktamar badi melampah kebak gembiro sarto dados momentum nyatakan malih nilai-nilai ingkang dipun warisaken poro pendiri NU. Muktamar kaping 3 dosa gangsal NU dipun laksanakan wonten pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Bedas Kabupaten Jombang Kamis ngantos Senin 31 Agustus 2016. Pemerintah Kabupaten Tulungagung langkung cepat koordinasi kangge nangani kersaan bendungan pacar kangge njagi kelajengan irigasi 120 hektar bahan pertanian ing wilayah sakupengan. PLT Kepala Bidang Prasarana Dinas Pertanian Tulungagung Pujiono ngandharaken bendungan pacar selami menika kangge nyekapi kebutuhan irigasi ewunan lahan pertanian ingkang sumebar ing sangang desa. Pramila ketenggal dipun diantosi sepatus boten ganggu pola tanam ing tahun 2017. Miturut Pujiono, dampak risaipun bendungan pancen dereng dipun raosaken dening petani jalaran saperangan lahan sakmenika nembe dipun tanemi palawija ingkang boten kathah mbetahaken toya irigasi kados pantun. Dinas Pertanian nyatet tasih wonten antawis sudah sekawan hektar tanaman pantun umur kalih wulan ing desa Ngeranti Kecamatan Boyolangu ingkang kebetahaken

Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek ngawontenaken pelayanan jemput bola lumantar gabungan program cek kesehatan gratis utawi CKG kalian screening tuberkulosis utawi TB ginakaken rongsen portabel ing Balai Desa Pogalan Kecamatan Pogalan. Kegiatan ingkang kalaksanan akan wiwit enjing ngantos siang dipun tumuti langkung saking 100 warga ngelangkung target 100%. Kepala Bidang Pencegahan lan Pengendalian Penyakit Dinkes Trenggalek Dr. Gigi Andi Muarifin ngandharaken gabungan CKG lan screening TB dipun laksanakan kangge langkung cepat deteksi penyakit nular lan boten nular. Peserta ngelampai pemeriksaan tekanan darah, screening diabetes, ngantos faktor risiko TB. Warga ingkang dipun cubriani nandang penyakit tertentu langsung dipun lajengaken kalian rongsen gratis. Pemeriksaan ginakaken alat radiologi portabel, bantuan Kementerian Kesehatan sehingga layanan saged dipun bekto langsung wonten desa. Hasil rongsen dipun kinten kanthi cara daring kangge dipun analisis dokter lan dados landesan pamariksan sak lajengipun. Warga ingkang kaduga kenging TB badhe nglampahi pamariksan selaras prosedur kalebet mendhet conto dahak lan pamariksan penunjang lintunipun. Dinkes Trenggalek sampun nglaksanakaken screening TB kanthi radiologi portabel wonten pitung desa lan pitung kecamatan. Program kula dados perangan saking upaya pemerintah langkung cepet manggihaken kasus kangge nyengkuyung eliminasi TB ing taun 2013. Pemerintah Kabupaten Magetan nyaluraken bantuan kemanusiaan kangge mbantu para korban ing dampak bencana gempa bumi ing wilayah Nusa Tenggara Timur utawi NTT. Bupati Magetan Nani Endang Rusmiarti ngandharaken Pemkab Magetan sampun bidalaken bantuan kemanusiaan kangge sedherek ingkang kenging musibah ing Nusa Tenggara Timur. Bantuan antawisipun narupi panganan siap saji, sembako, ageman, selimut, obat-obatan, dan bantuan lintunipun. Miturut Bupati, bantuan pengaji antawis 313 juta kolawau dipun kelempakaken saking sejumlah unsur ing lingkungan Pemkab Magetan. Kados BPPD, Badan Amil Zakat Nasional utawi Basnas, Dinas Lingkungan Hidup lan Pangan, Dinas Kesehatan, sarta Masyarakat. Pengintunan bantuan kulawau dados wujud kawigatosan pemerintah daerah lan masyarakat Magetan dhateng warga ingkang nembe ngadepi dampak bencana ing NTT. Bupati Nani ngajab bantuan ingkang dipun kintun inggal dipun tampi masyarakat ingkang betahaken lan maringi manfaat ing tengah kawontenan darurat bibar bencana. Kepala Pelaksana BPBD Magetan Eko Raditya ngandharaken Pemkab Magetan wiwit nglampahaken bantuan awit arahan Bupati bibar wontenipun informasi babagan kebetahan masyarakat ingkang nandang bencana. Pawartos ingkang pungkasan, Pemerintah Kabupaten Madiun gadah tekad kangge miyaraken pasar produk pelaku usaha mikro kecil lan menengah utawa UMKM lokal lumantar makaryo sarengan kalian wilayah sakupengan sepatu usahanipun minggah kelas. Bupati Madiun Hari Waryanto ngandharaken upaya miyaraken pasar antawisipun makaryo sarengan kalian kota kabupaten ing leladan pawitan Tirogo iki menika daerah Pacitan Ngawi Magetan Madiun lan Ponorogo kangge njurung wontenipun pemasaran regional nasional utawi ekspor. Pemasaran antawisipun wilayah ngandut tujuan sepatus produk ingkang dereng wonten ing setenggaling daerah sagedipun jangkepi daerah tetanggi piyambak sanggo pasar langkung wiyar. Miturut Hari Waryanto, Pemkab Magetan Magetan Madiun maringi kawigatosan serius kangge ngrembakanipun UMKM. Pemkab Magetan Madiun terus ngawontenaken pembinaan UMKM utamanipun kanthi basis ekonomi kreatif. Wonten kegiatan pelayanan jemput bola OPD Pemkab Madiun
ing kegiatan bahana bersama.

saja ingkang dipun wontenaken saben wulan wonten sekawan dosa UMKM ingkang dipun bina lan dipun wiyaraken pasaripun. Lumantar kegiatan bahana bersahaja, tarjetipun saged damel dumugi sekawan atus sekawan dosa usaha kreatif inggal salebetipun setunggal taun. Ngantos sak menika sak perangan ageng produk UMKM binaan kula wau malah sampun kasil nembus pasar retail modern. Data Dinas Perdagangan Koperasi lan Usaha Mikro Kabupaten Madiun nyadat jumlah UMKM ingkang wonten dumugi 300.000 kanthi usaha paling kathah babagan panganan kados sambel pecel lan brem. Para mirsa namung cekap semanten pawarti kanthi basa Jawi lumantar program 1 RRI Madiun. Nuwun.

Nun boro merso bulujeng dalu papanggian wonten atau regiaran kelenengan mat-matan lumantar programa satu hari-hari metiun keparangi mangke badi katoraken panglipur gending ingkang badi katoraken bawa sekar ageng Sudiro Warno dawah gending Widosari kalajengaken ladrang lipur sari. Sumangga sugeng dalu sugeng medhangetaken.

Poro marso perkadang sutrisno tasih wonten atur giaran kelenengan mat-matan lumantar program 1 RRI Matiun. Poro marso tumunten badi katuraken dineman ular kambang kasambet mangke lelagon Semarang Matiun kapungkasi wontenipun gending iling-iling marabot. Poro marso perkadang semoga sugeng dalu sugeng midhangetaken mugi tansah kalipur wontenipun gede-gending jawi saking RRI Matiun.

pendengar, usai sudah kami mengantarkan serangkaian mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Termalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Satu RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program A1 Radio Republik Indonesia Madiun disiarkan dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan juga FM 105,5 MHz, agar menghadirkan beragam informasi dan juga hiburan sepanjang hari ini. Untuk itu, terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Pagi hari ini saya Prita Audia kembali hadir menemani Anda untuk memulai aktivitas pagi Anda di hari Jumat 28 Agustus 2026 pendengar. Dan pastinya setiap hari Jumat pendengar ya, kami akan hadirkan Mutiara Pagi berjaringan Korwilno 10 Jawa Timur langsung dari Pro 1 RRI Jember. Pagi hari ini pendengar yang nantinya akan membahas dengan topik kunci sukses kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Ustadz Dr. Kiai Haji Abdul Haris MAG, beliau merupakan Ketua Umum MUI Jember. Akan dipandu oleh rekan kami, Sandy Wira, pendengar untuk Mutiara Pagi berjaringan kali ini. Dan pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban. RRI Sumenep disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa hadir kembali di pagi hari ini bersama Anda di Mutiara Pagi berjaringan Korwinus 10 Jawa Timur bersama dengan saya, Sandy Wira. Kali ini di edisi hari Jumat 28 Agustus 2026 di mana kami juga menyiarkan langsung dari Pro 1 RRI Surabaya, kemudian Malang, Madiun, Sumenep, dan dirilai oleh RRI SP Kediri, RRI SP Sampang, dan juga RRI SP Tuban. Di pagi hari pendengar, kita akan membahas tema tentang kunci sukses kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Dan di studio Pro 1 kali ini sudah hadir bersama dengan narasumber kita, ada Ustaz Dr. Kiai Haji Abdul Haris MAG selaku Ketua Umum MUI Jember. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Kabar baik hari ini Ustaz?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik Ustaz, di pagi hari ini kita akan berbicara tentang salah satu kunci sukses dari kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, yang mana kita mengenal tentunya menjadi sosok yang menjadi teladan bagi umat Islam sekaligus memiliki pengaruh yang luar biasa dalam sejarah peradaban manusia. Untuk itu kepada Ustaz Haris untuk memberikan mukadimah terlebih dahulu di pagi hari ini. Silakan Ustaz Haris.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penting untuk diketahui sejak awal bahwa misi dakwah Rasulullah itu sangat berat karena menggeser keyakinan, merubah keyakinan. Jadi yang awalnya itu keyakinan musyrik menjadi keyakinan tauhid, dan itu tidak mudah, itu sangat sulit sekali, itu kan begitu. Tapi beban kerja yang cukup luar biasa sulit itu bisa dituntaskan cuma 23 tahun. Jadi Nabi tuntas itu merubah bangsa yang dianggap sebagai jahiliyah tradisinya, sampai berani mengubur hidup-hidup anaknya yang tidak dikehendaki lahir, ya, mau udah itu ya, anak perempuan biasanya dikubur hidup-hidup itu, sampai menjadi bangsa yang sangat beradab, sangat santun, yang peduli pada akhlak karimah dan seterusnya, itu cuma 23 tahun. Bandingkan dengan kita yang sudah 81 tahun, bandingkan itu misalnya. Nah, Nabi itu sukses, dan kesuksesan Nabi itu dikonfirmasi tidak hanya oleh orang Muslim,

dilakukan oleh Gusti Kanjeng Nabi, dan itu sangat singkat waktunya, cuma 23 tahun gitu ya. 23 tahun itu kalau seandainya kita analisis, ada dua hal yang kemudian misalnya, kalau seandainya dua hal ini bisa kita miliki, bisa dimiliki oleh keluarga kita, bisa dimiliki oleh anak cucu kita, orang-orang terdekat kita, murid-murid kita, kemungkinan kita juga sukses. Itu apa itu? Yang pertama, kejujuran. Nabi itu jujurnya pol. Tidak ada rekam jejak sama sekali, tidak ada catatan sama sekali Nabi pernah bohong. Itu gak pernah bohong itu. Nabi itu gak pernah bohong. Bahkan yang mengakui bahwa Nabi itu tidak pernah bohong, itu bukan hanya laki-laki pendukung dan pecinta beliau, akan tetapi orang-orang yang kontra, orang-orang yang memusuhi, itu juga mengakui bahwa Nabi itu tidak pernah bohong. Oleh sebab itu, akhirnya menyampaikan sesuatu, bahkan hal-hal yang tidak masuk akal, itu mudah, karena memang kita tidak dipersepsi, tidak diduga sebagai bohong, pembohong oleh orang lain. Itu seperti itu. Pada saat Nabi itu harus merubah dakwah, gitu ya, dari dakwah yang sifatnya sembunyi-sembunyi menjadi sifatnya terang-menerang, turunnya ayat wa anzir ashiratakal akrobin, berilah peringatan kerabat-kerabatmu yang terdekat, misalnya itu kan begitu, itu kan keluarga-keluarganya, tetangga-tetangganya, macam-macam gitu kan, orang kafir Quraisy pada waktu itu kan dikumpulkan. Itu oleh Nabi, kemudian orang-orang menganggap penting itu. Akhirnya kalau seandainya kebetulan sibuk dan seterusnya, itu yang mengutus utusan untuk kemudian apa kira-kira yang akan dibicarakan oleh Muhammad. Itu kan Nabi kemudian naik ke Bukit Shafa pada waktu itu gitu ya, dan kemudian menegaskan, bertanya kepada para orang-orang yang hadir, yang dari kalangan kerabat-kerabat dan seterusnya itu. Pertanyaannya begini, kalau seandainya saya menginformasikan kepada Anda semuanya bahwa di balik gunung itu ada pasukan berkuda yang siap untuk menyerang kita, apakah Anda semuanya ini percaya pada omongan saya? Gitu begitu. Ternyata jawabannya, ya saya percaya. Saya percaya. Kenapa kok Anda percaya? Karena saya tidak pernah merekam, tidak pernah mencatat ada kebohongan dalam diri sampean. Itu begitu. Saya percaya. Jadi orang-orang yang pada waktu itu belum mukmin, belum Islam, ketika ditanya seperti itu ngomong percaya semua. Akhirnya saya mengingatkan sampean tentang siksa yang pedih, masuk Islam maksudnya ya, itu masuk ke sana. Jadi pembukaan, pendahuluan untuk kemudian menegaskan, untuk mengajak masuk Islam itu adalah bahwa kesan jujur itu muncul dalam diri Nabi. Itu begitu. Lah, kalau seandainya kemudian sejak awal Nabi misalnya dipersepsi sebagai pembohong, atau kita, atau keluarga kita, omong apapun kita itu sudah gak dipercaya. Oleh sebab itu harus diperhatikan bahwa kejujuran itu adalah sesuatu yang menjadikan kita itu pada akhirnya bisa sukses. Kejujuran harus kita kesankan kepada anak didik kita, kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita, bahwa itu menyelamatkan. Misalnya, jangan sampai kemudian ada barang berharga pecah dari diri anu yang kita miliki di keluarga karena belinya di luar negeri, macam-macam. Kemudian secara gentle salah satu dari anak kita mengatakan, misalnya, ya itu saya, ma, saya, bapak, ibu, ya misalnya yang memecahkan itu. Langsung kita sebut misalnya, langsung kita pukul, langsung kita dan akhirnya kesan yang ada pada diri anak kita itu justru, oh ternyata jujur itu menghancurkan saya, jujur itu menjadikan saya terancam. Oleh sebab itu kalau ada kejadian lagi seperti ini, lebih baik saya bohong. Itu kan kesan berarti. Itu jangan sampai seperti itu gitu ya. Sampai saking luar biasa kejujuran Nabi Muhammad ini, ketika peristiwa Isra Mi'raj itu kan terlihat itu. Peristiwa Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang horizontal saja itu kan jaraknya sekitar 1500 km, yang kalau seandainya dengan menggunakan kendaraan normal pada waktu itu kan sekitar 40 hari.

0: perjalanannya itu. Karena bayangkan 1500 ya, itu kalau seandainya tidak ada angin badai macam-macam dan seterusnya, itu kan seperti itu kan, pada waktu itu gurun pasir ya, pokoknya perjalanan normalnya itu sekian itu gitu ya, itu seperti itu. Nah, belum mi'rajnya. Nah, mi'rajnya itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu ahli fisika sekalipun itu kesulitan menghitung itu. Ternyata kan di situ di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa itu dilakukan, ditempuh oleh Nabi itu hanya sekedar waktunya itu sebagian malam, tidak sampai penuh satu malam. Kalau satu malam itu kan mulai maghrib sampai subuh gitu kan. Kalau sebagian malam itu berarti kurang dari itu kan begitu. Itu sudah nyampe kembali, padahal itu miliaran kilometer kan begitu, miliaran kilometer begitu. Sehingga ketika pada saat itu orang-orang kafir Quraisy itu kan memang menginginkan atau mencari kira-kira kelemahan Gusti Kanjeng Nabi itu di mana, itu kan mencari, dicari-cari itu kan. Ah, ini kesempatan ini. Sehingga diceritakan dalam sebagian sejarah itu mengatakan orang yang masuk Islamnya itu tidak kuat karena agak hati-hati, agak ragu-ragu, itu bisa kembali tidak muslim atau bisa kembali murtad lagi, itu seperti itu. Akhirnya provokasi itu digembar-gemborkan kemana-mana kan oleh kalangan kafir Quraisy, sampai pada waktu itu provokasi itu nyampe kepada Abu Bakar kan begitu kan, nyampe sama Abu Bakar, sampai kemudian gimana keteman Anda, kalau bahasa kita sekarang itu kok seperti itu kan, gak masuk akal itu. Masa katanya perjalanan Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian langsung ke Sidratul Muntaha yang itu jaraknya itu miliaran kilometer, kemudian kembali lagi ke Masjidil Haram, kembali lagi itu hanya sebagian malam, gimana itu ceritanya kok begitu, saya percaya sampean, itu seperti itu ngomong sama Abu Bakar. Apa jawaban Abu Bakar? Benar Abu Muhammad ngomong begitu gitu ya, benar Muhammad berkata demikian. Kalau seandainya, ini yang penting di garis bawah, kalau seandainya yang ngomong itu seperti itu adalah Muhammad, maka lebih tidak masuk akal dibandingkan itu, saya tetap percaya. Kenapa? Karena tidak ada rekam jejak Nabi itu pernah bohong. Oleh sebab itu ini penting. Dan sekarang masalah kebohongan, kejujuran itu sekarang itu adalah menjadi problem bangsa ini ya. Jadi kan kalau seandainya kita lihat Gusti Kanjeng Nabi itu kan punya dua sifat seperti yang tadi saya katakan, yang as-shadiq itu adalah yang jujur, al-amin yang terpercaya. Itu kombinasi yang kemudian kalau seandainya kita miliki, kita jadi apapun kemungkinannya sukses. Ya, apakah kita itu adalah jadi kepala keluarga, apakah kemudian kita itu adalah jadi pejabat, kemudian jadi apapun kita, kalau seandainya kita sudah punya sifat yang namanya jujur dan amanah, itu luar biasa. Kenapa Nabi itu pada saat misalnya peletakan Ka'bah, ketika Ka'bah itu dibukar, di mana kabilah pada waktu itu berebut, karena itu sifatnya prestis ya, itu kemuliaan, berebut untuk kemudian meletakkan Hajar Aswad. Saya yang berhak, semuanya merasa berhak. Sampai konflik itu sampai sekitar 4 sampai 5 hari. Itu tetap konflik terus, gak ada yang selesai. Akhirnya setelah musyawarah, itu kan kemudian diputuskan bahwa siapa yang pertama kali masuk masjid pada waktu itu, itulah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Dan ternyata Nabi Muhammad yang pertama kali. Dan itu ternyata disepakati langsung karena Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tidak monopoli pada waktu itu. Itu langsung mencari kain dan kemudian Hajar Aswadnya diletakkan di tengah. Masing-masing kabilah itu diberi kesempatan untuk mengangkat pojokan-pojokan kain itu, sehingga pada waktu itu semuanya puas dan seterusnya. Dan perlu untuk kemudian ditegaskan bahwa kenapa kok kemudian Nabi itu juga sebelum orang-orang masuk Islam itu adalah menjadi tempat favorit penitipan barang, karena Nabi itu kalau titip pada Nabi itu meskipun itu ada orang non-Muslim itu adalah aman, itu adalah terjaga, terjamin. tidak akan kemudian hilang dan seterusnya, apalagi ditilep macam-macam. Itu tidak seperti itu. Sehingga ini juga menjadi alasan kenapa kok kemudian Sayyidatuna Ibunda Khadijah itu kok kemudian misalnya memilih Nabi sebagai suami. Itu diantaranya itu, padahal Khadijah itu orang kaya raya dan kemudian banyak yang kemudian menghendaki untuk kemudian menjadi suaminya misalnya. Itu kenapa kok kemudian apa namanya yang justru anu itu adalah Nabi yang dipilih, itu gara-gara amanah dan seterusnya, cerita dengan Maisaro ketika berdagang dan seterusnya. Jadi intinya itu adalah kalau seandainya kemudian kita sudah memiliki yang namanya kejujuran, kemudian amanah itu, maka penting untuk kemudian kita tegaskan insya Allah kita akan sukses. Jadi momen ini kan momen Maulid Nabi dan juga hari kemerdekaan, itu saya selalu katakan gini mas, menjadi umat Muhammad itu tidak cukup hanya mengaku saya umat Muhammad, tidak cukup itu, tapi butuh pembuktian. Lah pembuktian diantaranya itu adalah sikap dasar yang itu dibawa kemana-mana, kata-kata as-sadiqul amin, jujur dan terpercaya, itu menjadi penting untuk kemudian kita tegaskan. Kata-kata amanah itu, amanah kan, jujur dan amanah itu kan berasal dari akar yang sama. Iman itu hamzah mim nun. Amanah itu ya hamzah mim nun. Aman itu juga hamzah mim nun. Itu begitu. Maksudnya apa? Akhirnya bisa kita simpulkan begini. Orang yang beriman, orang yang memahami dan menyadari dengan pasti akan eksistensi Allah, itu seperti itu, maka yang bersangkutan ketika diberi jabatan apapun akan amanah karena merasa diawasi dan dimonitor oleh Allah. Itu begitu. Iman menjadikan kita, memaksa diri kita untuk bersifat amanah, dan kalau seandainya sudah amanah, kemungkinannya itu aman, kita tidak akan disidik oleh APH, aparat penegak hukum. KPK tidak akan membidik kita, kemudian tidak akan menangkap kita, polisi, jaksa dan seterusnya, tidak akan, kita aman. Kalau seandainya amanah itu aman, kalau amanah itu aman, itu seperti itu. Iman menjadikan kita amanah dan amanah menjadikan kita aman. Oleh sebab itu, kalau seandainya kita kepingin aman, tidak berurusan dengan kepolisian, tidak berurusan dengan kejaksaan dan seterusnya, itu dipastikan kita amanah. Dan amanah itu yang paling penting dasarnya itu adalah keimanan. Itu seperti itu mungkin. Jadi secara umum begitu dulu mungkin. Terima kasih.
1: Baik, mendengar satu dimanapun Anda berada. Di pagi hari Anda juga bisa bergabung bersama di line interaktif 0331336652. Tidak lupa juga Anda bisa saksikan di live streaming kita di YouTube RRI Jember. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.
2: Masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

siapa yang memutuskan hubungan tali persaudaraan karena orang tersebut tidak mampu dan menjauhinya serta berlaku sombong terhadapnya, bahkan tidak mau menyambungnya dengan berlaku baik padahal dia kaya sedang ia miskin, maka orang tersebut termasuk dalam ancaman Allah, yaitu tidak diperkenankan masuk surganya kecuali dia mau bertobat kepada Allah dan mau memperbaiki diri dengan berlaku baik kepada yang tidak mampu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kerabat yang tidak mampu lalu ia tidak berlaku baik kepadanya dan membelokkan sedekahnya kepada orang lain, maka Allah tidak akan menerima sedekahnya, bahkan tidak melihatnya di hari kiamat nanti. Dan jika dia sendiri miskin, hendaklah menyambung mereka dengan jalan menjenguknya atau mencari berita tentang hal ikhwal mereka. Seraya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sambunglah kerabatmu dengan salam. Hadis riwayat Tobrani. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim diberitakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dapat masuk surga orang yang memutuskan hubungan tali persaudaraan. Hadis riwayat

0: Perjaringan Sejawa Timur.
1: Masih di Mutia Paragi, berjaringan Kordil 10 Jawa Timur, pendengar di pagi hari ini masih membahas tentang kunci sukses kepemimpinan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sama dengan Ustadz Dr. Kiai Abdul Haris MAG selaku Ketua Umum MUI Jember, yang mana ini juga disiarkan langsung oleh RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Sumenep, dan juga dirilai oleh RRI SP Kediri, RRI SP Sampang, dan RRI SP Tuban. Anda juga bisa saksikan di live YouTube kita di YouTube RRI Jember. Dan di pagi hari ini kami juga akan buka line interaktif di 0331 336652. Baik pendengar, sambil kita coba sapa yang sudah ada di line telepon kita. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kang Mas Sandiwira.
1: Ya.
2: Juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Ustaz Haris. Ustaz Haris, ya. Dalam hormat takdim, sehat selalu ya Pak Ustaz.
3: Amin, amin, amin.
2: Mohon maaf bahasanya kurang begitu halus.
1: Silakan dia ulang, mau bertanya apa pagi hari ini.
2: Ya, mohon maaf. Gini, maksudnya saya ingin tanya Pak Ustaz, biar nambah pengetahuan ya. Dari tahun ke tahun ya tambah tahu kan gitu ya, dan langsung diperagakan kan gitu Pak Ustaz. Itu ya, tanya pertanyaan saya, dalam kitab suci Al-Quran, dengan zikir bisa tenang, apakah apakah salawat dan membaca apakah membaca salawat dan al-asma'ul husna bisa menjadi tenang juga Pak Ustaz? Mohon pencerahannya, kurang lebihnya mohon maaf.
1: Baik.
2: Salam sehat dan salam ukhuwah Islamiyah. Terima kasih Pak Ustaz.
1: Okay, terima kasih,
2: terima
1: banyak.
2: Kasih RRIku tercinta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Monggo Ustaz Haris.
3: Ya. Jadi kalau seandainya kita lihat di dalam Al-Qur'an kan diingatkan begini, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Itu sifatnya umum. Ingatlah dengan mengingat Allah, dengan zikir kepada Allah, maka hati kita akan tenang. Jadi mengingat Allah itu bisa melalui sholawat, bisa melalui baca Al-Qur'an, bisa melalui yang lain gitu ya. Jadi yang namanya kita mengingat Allah itu fasilitasnya bukan hanya dengan Al-Quran, tapi juga dengan bisa bersolawat, mungkin dengan zikir-zikir yang lain itu memungkinkan. Itu seperti itu. Sehingga kalau seandainya ditanya apakah solawat bisa menjadikan kita tenang, teduh dan seterusnya, itu ya bisa gitu ya. Bahkan saya tegaskan begini Mas ya, jadi kalau seandainya kita ditanya misalnya siapa yang sholat itu, yang sholat itu manusia gitu ya. Siapa yang zakat itu, yang zakat ya manusia gitu kan. Siapa yang puasa itu, yang puasa itu ya manusia. Tapi kalau seandainya saya tanya siapa yang sholat, bersolawat kepada Nabi, itu di dalam Al-Quran ditegaskan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi pelaku sholawat itu bukan hanya manusia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Jadi tadi saya tegaskan siapa yang sholat ya manusia gitu loh. Siapa yang zakat ya manusia gitu ya. Siapa yang puasa ya manusia. Tapi yang bersolawat itu, pelaku solawat itu tidak hanya manusia. Akan tetapi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat itu juga bersolawat. Karena demikian kita dianjurkan juga untuk bersolawat. Ya, itu seperti itu. Jadi solawat dalam konteks Maulid Nabi ini kan penting. Karena begini Mas. Ya. Jadi kalau seandainya saya tanya gitu ya. Sampean yakin pada salat Anda sampean itu? Bener tak setelah takbiratul ihram pikiran sampean gak kemana-mana? Ya, kalau seandainya sudah bertengkar dengan istri, dengan suami, macam-macam itu kemana-mana itu. Sehingga loh ini 2 rakaat apa 3 rakaat? Itu sampean saya yakin mau mengandalkan sholat Anda itu, saya yakin gitu ya. Bener tak reposo itu temenanan sampean. Bukankah mulut kita, kadang tangan kita masih ngetik sesuatu yang anu, mata kita dan seterusnya, anggota tubuh kita yang banyak enggak puasa, sehingga bisa jadi puasa kita itu masuk dalam kategori kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illal ju' wal 'athas. Banyak sekali orang yang puasa dari, tapi dari puasanya tidak mendapatkan sesuatu kecuali lapar dan dahaga saja. Itu begitu. Jadi banyak penjelasan-penjelasan. Karena demikian, yang bisa kita andalkan di antaranya ya, memang kita tetap harus beribadah macam-macam, harus berusaha secara manusiawi, itu harus berusaha. Cuman penting juga untuk menyandarkan dan seterusnya berharap syafaat dari Rasulullah. Itu begitu. Jadi syafaat itu apa? Kalau seandainya kita pendosa itu dosanya bisa dilebur gitu loh. Sederhananya begitu. Kalau kita itu harusnya masuk neraka, itu pas masuk surga. Itu syafaat itu sederhananya begitu. Kalau seandainya kita itu su'ul khotimah, menjadi husnul khotimah. Syafaat itu begitu. Dan syafaat itu akan diberikan oleh Nabi kalau seandainya kita banyak mengingat Nabi. Itu begitu. Syafaat itu diberikan oleh Gusti Allah melalui Nabi kan, seizin Allah kan. Itu seperti itu. Kalau seandainya kita banyak baca solawat, gitu begitu. Oleh sebab itu, solawat itu kan tidak seperti Quran, ya kan? Kalau Quran itu kan ada aturannya, harus menyentuh saja Quran itu kan harus punya wudu, melafadzkan Al-Qur'an tidak boleh dalam kondisi jinabat gitu. Kalau selawat itu boleh semua itu. Itu boleh semua, meskipun kita misalnya sedang nyetir mobil atau sedang nyetir sepeda motor sambil berselawat itu bisa gitu ya. Oleh sebab itu penting untuk kemudian ditegaskan bahwa yang menjadikan hati kita tenang tidak hanya bacaan-bacaan Al-Qur'an saja, tapi bacaan zikir-zikir yang lain dan seterusnya itu memungkinkan. Di situ kan ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Itu bukan begitu. Ingatlah bahwa zikir kepada Allah itu menjadikan hati kita tenang dan seterusnya. Itu begitu.
1: Apalagi mungkin di hari Jumat ini juga salah satunya dianjurkan untuk memperbanyak selawat ya.
3: Iya. Iya, gitu. Itu. Jadi penting untuk anu. Pokoknya selawat itu kalau bisa dibaca terus, dibaca terus. Ya karena kita ya itu kualitas ibadah kita itu tidak baik-baik saja ya.
1: Masih dipertanyakan
3: gitu ya. Kita kalau dalam bahasa Maduranya itu pikiran kita mandeman itu kemana-mana itu. Kalau sebab itu ada cerita begini sampai itu pada suatu saat Abu Hanifah itu sedang melakukan kajian gitu ya. Kemudian setelah itu ada yang bertanya yang tidak ada kaitannya dengan kajian. Itu begitu. Pertanyaannya itu aneh gitu. Abu Hanifah, barang saya hilang. Barang saya hilang. Itu kira-kira tempatnya di mana ya? Kok hilang gitu. Itu kan seperti paranormal, dukun dan seterusnya gitu. Akhirnya dijawab, ya saya enggak ngerti. Di mana itu kan sampean yang meletak. Tapi begini aja lah. Sampean pulang, kemudian wudu, sholat sampean gitu ya. Setelah itu sungguh, setelah pulang wudu, sholat. Nah, setelah sholat itu ternyata pikirannya menjadi cerdas itu. Maksudnya, oh iya tak selempet mungkin. Sesuatu yang ketika tidak sholat itu dia lupa. Pada waktu sholat ingat semua itu. Utang macam-macam ingat semua itu kalau pada waktu sholat itu. Itu seperti itu. Itu cerminan bahwa yang namanya khusyuk itu sulit dan seterusnya, padahal nilai kita justru pada kekhusyukan itu gitu ya. Sehingga kalau seandainya kita hanya mengandalkan sholat kita dan seterusnya, itu agak berat gitu ya. Oleh sebab itu syafaat itu menjadi kata kunci gitu ya. Jadi kita harus mengharap. Caranya mengharap itu apa? Memperbanyak sholawat. Itu begitu mungkin.
1: Oke, baik ya. Dan berikutnya Ustaz, ada pertanyaan dari WhatsApp dari ya. Ibu Sri Suhartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya mau bertanya, apakah kepemimpinan Nabi Muhammad sangat mendahulukan akhlak mulia dan selalu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan? Dan kenapa kepemimpinan sekarang banyak yang tidak adil dan banyak yang korupsi? Bagaimana menurut Islam?
3: Ya ini ya. Saya tegaskan ya, pertama, konsep Islam itu nyata-nyata tercatat di dalam sejarah bahwa itu mampu mensejahterakan, mampu sukses. Dalam data sejarah itu ada loh, kalau tidak keliru pada waktu Umar bin Abdul Aziz, di mana orang sudah tidak mau lagi menerima zakat. Berarti sejahtera semua.
1: Sejahtera
3: kan?
1: Semua.
3: Aja. Iya kan? Itu ada catatan dalam sejarah seperti itu. 23 tahun tuntas. Itu seperti itu. Nabi itu sangat mengutamakan musyawarah. Sangat mengutamakan musyawarah. Pada saat perang Uhud, Nabi menghendaki itu langsung perang kota, ya di kota Madinah. Tapi justru suara sahabat itu ya dijemput aja di Gunung Uhud. Ya. Dan Nabi itu mengapresiasi dan kemudian menghargai suara forum. Dan akhirnya dijemput di Gunung Uhud. Itu seperti itu. Jadi Nabi itu luar biasa, adil dan seterusnya. Saya selalu mengatakan begini, Mas. Jadi pada suatu saat gitu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kemungkinan itu. Ada cerita di mana ada orang terpandang, ya, perempuan mencuri, dan mencurinya itu sudah mempersyaratkan untuk kemudian dilakukan eksekusi potong tangan. Jadi kan standar pencurian nilainya itu kan rubu' dinarin, seperempat dinar. Satu dinar itu itu 4,25 gitu, 4,25 gram gitu kan. Kalau seandainya rubu' dinarin itu sekitar 1,06 gram dan itu sudah menuhi standar itu, sehingga harus dilakukan eksekusi potong tangan. Nah, karena itu orang-orang terpandang, maka orang-orang kabilahnya ini berembuk, bermusyawarah. Ya apa kira-kira Nabi itu agar memberikan dispensasi agar ini tidak dieksekusi potong tangan. Itu bagaimana caranya? Itu begitu. Akhirnya sepakatlah kemudian harus ada yang melobi Nabi ini. Kan sekarang lobiin ordal gitu, ordal. itu seperti itu. Ya kan? Akhirnya sepakatlah bahwa yang akan melobi itu adalah, yang dimintai tolong itu adalah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini putranya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah budak yang diberikan oleh Sayyidatina Khadijah kepada Gusti Kanjeng Nabi. Jadi Zaid bin Harithah itu punya anak namanya Usamah. Usamah inilah yang yaitu kinasihnya Nabi. Itu yang sangat dicintai oleh Nabi. Itu seperti itu. Akhirnya Usamah memberanikan diri untuk kemudian, bagaimana Rasul ini kan orang terpandang dan seterusnya, apa enggak ada dispensasi dan seterusnya. Lah, Nabi itu enggak pernah marah, Mas. Enggak pernah marah. Itu langsung marah, merah padam gitu. Sampai mengatakan di dalam hadis, innama ahlakal ladina qablakum, ada yang min qablikum, kanu idza saraqa fihim asy-syarif tarakuhu, wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu 'alaihi al-hadda, wa aymullahi law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Itu begitu. Jadi yang menjadikan bangsa-bangsa sebelum kita itu adalah hancur, yaitu kalau seandainya dari kalangan yang terpandang itu mencuri, kan tarokuhu, maka tidak dieksekusi, ditinggal, tidak ditegakkan yang namanya hukum itu. Tapi kalau seandainya yang mencuri itu adalah orang-orang yang lemah, itu kan aqamu 'alaihil hadda, maka yang namanya hukum itu ditegakkan. Itu hukum harus ditegakkan. Itu kalau ngomong pada orang kecil kan begitu kan, nggak punya pengacara macam-macam. Sampai Nabi kemudian bersumpah, wa aymullahi, demi Allah, law anna Fatimah binta Muhammadin sarokat, kalau seandainya Fatimah putri Muhammad itu mencuri, maka saya yang langsung akan memotong tangannya. Jadi keadilan itu adalah syarat dari eksistensi sebuah negara. Keadilan itu adalah syarat dari eksistensi sebuah negara. Kalau seandainya negara itu tidak adil, itu terus tergerogoti. Bahkan negara itu akan hanya sekedar formalitas. Sepertinya ada negara, sebenarnya gak ada negara. Apa yang membedakan negara dan tidak negara? Hukum rimba. Hukum rimba itu kan gak ada negara itu. Kalau yang kuat menang, yang lemah kalah, itu hukum rimba. Nah, ketika kemudian misalnya negara itu sudah seperti hukum rimba, berarti di situ negara itu adalah negara formalitas. Pidato pertama Abu Bakar ketika kemudian misalnya diangkat, itu ada, saya bukanlah orang terbaik di antara kamu semuanya, kan begitu kan pidato pertamanya Abu Bakar. Oleh sebab itu kalau seandainya saya benar, tolong saya itu didukung. Tapi kalau seandainya saya salah, tolong diingatkan. Itu kan apa namanya, Abu Bakar pertama kali ngomong sama seperti itu gitu. Orang lemah di hadapan saya adalah kuat, dan orang kuat di hadapan saya adalah lemah. Itu begitu. Jadi ada keberpihakan gitu loh. Jangan kemudian karena lemah itu kemudian sangat dilemahkan. Orang lemah di hadapan saya adalah kuat, dan orang kuat di hadapan saya itu lemah. Itu begitu. Jangan mentang-mentang karena kita itu adalah termasuk orang pejabat macam-macam, kemudian misalnya kita semena-mena. Itu justru ya keberpihakan kepada orang-orang yang lemah itu Abu Bakar sangat nyata itu. Dan lagi-lagi saya tegaskan bahwa konsep-konsep gini ini bukan hanya sekedar konsep yang omdo, omong-omong doang dan seterusnya. Tidak. Konsep-konsep yang ditawarkan oleh Islam itu konsep-konsep yang memang nyata, real dan seterusnya, yang itu pada akhirnya bisa dilihat dalam data sejarah, perjalanan sejarah. Kita harus bangga menjadi Muslim, kita harus bangga menjadi umat Muhammad. Karena demikian maka kita harus buktikan bahwa ketika kita diberi amanah, kita diberi jabatan, maka sifat-sifat yang pernah dicontohkan oleh Rasul itu harus yang harus kita teladani, itu seperti itu.
1: Baik. Saat kita sambil terima lagi di line interaktif kita. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dari siapa, di mana?
2: Dari Bapak-bapak di Mendoza.
1: Pak Toto Mendoza. Silakan Pak Toto, pertanyaannya.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
2: Ini Ustaz, Nabi dan konsepnya yang sangat begitu mapan, saya yakin itu pasti berhasil. Dan kehidupan sekarang ini Ustaz, Al-Amin.
3: As-Sadiqul Amin.
2: Iya. Al-Amin. Al-Amin yang sangat penting menurut saya.
3: Iya.
2: Salam juga bahkan sedikit, Ustaz.
3: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Toto di Pendopo. Monggo ya.
3: Iya. Oleh sebab itu begini ya, kalau seandainya kita menghadapi apapun gitu ya, sekarang kan kita kadang-kadang prihatin karena momen-momen di mana pada akhirnya kita itu bisa menentukan pilihan terpaksa kadang-kadang terkooptasi, terkotori, tercemari oleh politik uang dan seterusnya. Ya kan, kita bisa mulai dari pilihan kepala desa itu. Ada rumusnya biasanya, tongket, setong, seket, misalnya. Mulai pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, itu sudah menjadi rumus. Karena demikian sulit pada akhirnya kalau seandainya kita tidak punya integritas, memilih tidak bertanggung jawab, itu pada akhirnya agak kesulitan untuk kemudian menemukan pemimpin-pemimpin, sosok pemimpin yang baik. Karena sosok pemimpin yang baik biasanya tidak mau melakukan transaksi-transaksi yang di situ mencederai demokrasi gitu ya. Oleh sebab itu kita berharap masyarakat itu, ya siapapun silahkan, itu kan demokrasi ya, masing-masing itu berijtihad sesuai dengan pandangannya sendiri-sendiri, silahkan ya, akan milih A, milih B, milih C, kita tidak berkepentingan itu, tapi yakinlah bahwa pilihan kita itu harus kita pertanggungjawabkan gitu ya, tidak hanya sekedar di dunia tapi juga di akhirat. Kelebihan Islam itu kan begitu Mas. Kelebihan Islam itu tidak cukup hanya pengadilan di dunia ini saja, tidak cukup. Ya sampean bisa menang di dunia ini karena sampean bisa ngongkos pengacara luar biasa dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kita memang kenyataannya salah dan kemudian mengambil hak orang lain, misu ukhrawi, akhirat besok kita dilihat di mana al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu, pada hari itu gitu ya, nakhtimu, kami mengunci mati ala afwahihim, mulut-mulut mereka yang biasanya pintar ngomong gak iso ngomong ya misalnya. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara besok itu tangan men. Iya, saya Tuhan yang disuruh tanda tangan, yang memanipulasi saya. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, yang akan menjadi saksi adalah kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, dan seterusnya dari tentang apa yang pernah mereka lakukan. Itu seperti itu. Jadi penting untuk kemudian kita tegaskan. Jadi amanah ini kalau sekarang memang sepertinya hanya teori gitu ya, tapi semuanya itu adalah kita memiliki kesempatan dan peluang untuk kemudian yang pertama ku anfusakum wa ahlikum naro ya, pastikan keluarga kita itu adalah amanah dan seterusnya. Yang kedua, yang selanjutnya itu adalah kalau seandainya kita memilih pemimpin di level apapun, maka silahkan berijtihad. Bisa jadi ijtihad kita salah, bisa jadi kemudian kita berbeda dengan tetangga dan seterusnya, tapi pastikan itu bukan karena motivasi uang, itu begitu, itu seperti itu. Kalau seandainya sudah seperti itu, insya Allah yang akan kita miliki adalah pemimpin-pemimpin yang punya integritas dan seterusnya. Kita tidak sedang ngomong person ya, ini secara teori, konsep dan ajaran yang di bahwa money politik itu kalau dalam Islam diharamkan, itu seperti itu. Dan namanya haram itu tidak boleh dilakukan. Nah, kenapa ini kok perlu kemudian kita tegaskan? Karena masyarakat kita sekarang ya kadang-kadang nyoblos itu lebih dari satu gambar gitu ya. Kenapa? Karena yang bayar lebih dari satu gambar. Misalnya ada pilihan DPR macam-macam itu, ada si A, si B, kok memberi semua? Ya biar adil kan, dapat dari banyak pihak gitu ya. itu seperti itu. Jadi kita bingung sekarang itu gimana, harus memulai dari mana. Oleh sebab itu yang paling penting adalah mari kita memulai dari lingkaran yang menjadi tanggung jawab kita. Pastikan mereka itu amanah, pastikan mereka itu punya integritas. Jangan sampai kemudian memilih, apalagi itu misalnya pemimpin dan seterusnya, itu berdasarkan pemberian-pemberian yang itu adalah pada akhirnya menjadikan kita kurang bisa ideal memilih pemimpin. Itu begitu mungkin. Ya silahkan berijtihad, kita bisa beda, kita bisa berdebat dan seterusnya. Tapi ketika kemudian menurut data, menurut pemikiran kita, ijtihad kita dan seterusnya, itu sudah si A, ya sudah, gak bisa diode-ode ini. Ya, itu ada pilihan yang sifatnya ideologis kan begitu ya. Itu seperti itu mungkin.
1: Oke, baik. Ini ada juga pertanyaan dari WhatsApp ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di Kebon Sari, Ustadz mau tanya, seorang pemimpin terkadang harus mengambil keputusan yang tidak disukai semua orang. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi kritik dan juga perbedaan pendapat?
3: Nabi itu yang paling penting begini ya. Nabi itu yang jelas segala perilaku Nabi, kemudian ucapan, keputusan itu kan dibimbing oleh wahyu ya. Itu Nabi begitu. Cuman kalau seandainya misalnya ada sesuatu yang dilanggar, Nabi itu tidak mengutamakan kekerasan, Nabi itu tidak mengutamakan kasar dan marah, itu tidak. Jadi tadi saya bercerita tentang perang Uhud ya. Perang Uhud itu kan terkenal umat Islam kalah gitu ya pada saat itu. Sebenarnya Nabi sudah berdasarkan rembukan dan seterusnya itu sudah menempatkan posisi sampean mulai antara 50 sampai 70 orang itu di apa bukit di gunung ya. Pasukan pemanah itu kan sudah diatur semuanya. Awalnya menang. Kemudian pada saat itu Islam sudah di atas angin, akhirnya yang pemanah ini tidak peduli atau kurang ingat kepada pesan Nabi, wasiat Nabi, jangan sampai pindah kemana-mana sebelum memang benar-benar menang ya. Pokoknya sampai sebelum usai jangan anu. Tapi karena yang di bawah itu kemudian sudah rebutan ghanimah ya, rebutan rampasan perang, akhirnya dianggap sudah menang mungkin ya, akhirnya turun gitu ya. Nah turun itu kemudian Khalid bin Walid pada waktu itu masih belum muslim kan. Langsung posisi yang posisi strategis itu diambil alih dan kemudian luar biasa kacau sudah pada waktu itu sampai dikatakan apa gigi seri mulia Gusti Kanjeng Nabi itu sampai terpotong ya, itu sampai ada darah dan seterusnya gitu. Sampai Fatimah pada waktu itu mengusap itu darah tidak henti-henti sampai membakar tikar apa-apa yang dibuat untuk apa untuk agar mampet gitulah yang anu itu seperti itu pokoknya ceritanya begitu. Apa yang kemudian dilakukan setelah usai peperangan itu, apakah kemudian Gusti Kanjeng Nabi itu memarahi kalau dalam bahasa Jawa itu maitu gara-gara sampean itu? Tapi tidak, Gusti Kanjeng Nabi itu rahmah, Gusti Kanjeng Nabi itu adalah lembut itu begitu. Sampai kemudian turun ayat fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Itu kalau seandainya tidak karena rahmat Allah maka sampean itu tidak mungkin lemah lembut ya. Kalau kamu Muhammad itu adalah faddan ghalidun, keras kasar macam-macam, maka mereka akan lari. Jadi kunci sukses diantaranya juga kita harus lemah lembut. Kalau seandainya kita jadi apapun kok pendekatannya itu hanya marah-marah, itu ciri dari bahwa kita akan gagal. Jadi apapun kita, jadi pemimpin kok marah-marah terus, itu mesti gagal itu. Oleh sebab itu Nabi gak pernah marah, itu begitu. Kecuali hal-hal yang prinsip tadi itu kan murka ya. Karena apa? Karena harusnya potong tangan, dilobi agar tidak potong tangan. Itu kan seperti itu gitu ya. Itu seperti itu. Jadi apa ya, memang sekarang itu agak sulit. Oleh sebab itu kita gak usah nunjuk orang mungkin ya. Mari kita amankan lingkup terdekat kita gitu ya, agar amanah gitu ya. Jadi kita, keluarga kita, kemudian kalau seandainya kita punya murid, punya santri, pastikan santri kita juga punya integritas dan seterusnya. Jangan ikut-ikutan di luar dimana saya akan nyoblos orang yang membayar saya, padahal penderitaan itu setelah itu akan lama sekali misalnya begitu kan. Itu karena dipegang oleh orang yang tidak amanah dan seterusnya. Itu harus diperhatikan menurut saya gitu.
1: Oke, baik. Ustaz, ini mendekati di akhir Mutiara Pagi Berjaringan Koril 10 Jawa Timur. Satu pesan Ustaz tentang tema kita di pagi hari ini, silakan.
3: Ya, saya selalu katakan ini kan momen Maulid Nabi ya. Saya selalu katakan bahwa menjadi umat Muhammad itu tidak cukup hanya mengklaim saya umat Muhammad. Kalau seandainya kita dikeluarkan dari umat Muhammad kita marah dan seterusnya, tidak cukup itu. Menjadi umat Muhammad itu butuh pembuktian. Mari sikap kita, perilaku kita, ucapan kita dan seterusnya itu pastikan kalau seandainya Nabi itu bertemu kita itu bangga dan mempromosikan diri kita. Ini loh umat saya, ini umat saya, ini umat saya. Jangan justru ketika Nabi bertemu dengan kita, Nabi sedih dan kecewa karena sikap perilaku dan perbuatan yang kemudian kita tampilkan sama sekali tidak mencerminkan apa yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mungkin itu mungkin.
1: Baik, Ustaz Taris, terima kasih banyak untuk waktunya di pagi hari sudah hadir di Studio Pro 1. Dan juga semoga apa yang disampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semuanya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Sekaligus saya sendiri undur diri dari Mutiara Pagi Berjaringan Koril 10 Jawa Timur pagi hari ini, yang juga disiarkan langsung dari RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Sumenep, dan juga direlay oleh RRI SP Kediri, RRI SP Sampang, dan RRI SP Tuban. Kita akan coba kembali di Mutiara Pagi Berjaringan berikutnya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang.

Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh. Murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.
1: Siswanya sedikit, tahun ini nggak dapat murid, kelasnya sedikit. Terus kemudian dengan SD yang lain juga nggak terlalu jauh.
2: Pernah memberangkatkan umroh, tapi yang ini, begitu yang mau haji ini sebenarnya haji biasa. Tapi kemudian kalau tidak berangkat ditawarin haji eksklusif. Dengan tambahan itu ternyata juga nggak berangkat.
3: Tapi dari 12.036 ini, ada pelaku usaha yang dia tuh memiliki 2 atau 3 sertifikat halal. Karena pendaftaran sertifikat halal itu juga dilihat berdasarkan jenis produknya.

0: Selamat pagi saudara, Warta Pagi RRI Madiun edisi Jumat 28 Agustus 2026 kembali mengudara dengan serangkaian informasi di antaranya. 2 tahun tanpa murid baru dan hanya memiliki 7 siswa, SD Negeri Mojorejo 2 Gorang Gareng Magetan akan ditutup. Polres Madiun mengamankan seorang perempuan yang diduga menggelapkan uang pemberangkatan ibadah haji furoda. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Jawa Timur mendorong pelaku usaha segera mengurus sertifikat halal. Selain ketiga topik tersebut, pendengar Warta Pagi juga kami lengkapi dengan berbagai informasi lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Bersama saya, Prita Audia, inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Jumat 28 Agustus 2026. Kami awali informasi pertama dari Magetan, saudara. 2 tahun tanpa murid baru dan hanya memiliki 7 siswa, SDN Mojorejo 2 Gorang Gareng Magetan akan ditutup. Laporan selengkapnya disampaikan Yusron Al-Fatah.
1: Pemerintah Kabupaten Magetan berencana melakukan penutupan SDN Mojorejo 2 di Kecamatan Kawedanan Gorang Gareng. Sekolah itu sudah 2 tahun berturut-turut tidak memperoleh peserta didik baru sehingga jumlah siswa yang tersisa kini hanya 7 orang. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dindikpora Magetan Suhardi mengatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah dalam mengusulkan penutupan atau penggabungan sekolah. Faktor lainnya adalah posisi SDN Mojorejo 2 yang berdekatan dengan sekolah dasar lain. Dari 7 siswa yang masih terdaftar, 3 di antaranya berada di kelas 4, sedangkan 4 siswa lainnya duduk di kelas 3. Sementara itu, jenjang kelas lainnya sudah tidak memiliki peserta didik. Meski demikian, kebijakan tersebut tidak akan menghilangkan hak 7 siswa untuk memperoleh pendidikan. Dindikpora Magetan akan memfasilitasi pemindahan mereka ke sekolah lain setelah proses penggabungan mendapatkan persetujuan. Orang tua siswa juga akan dilibatkan dalam menentukan sekolah tujuan. Pemerintah memberikan kesempatan kepada masing-masing orang tua untuk memilih sekolah yang dianggap sesuai bagi anak mereka. Selain penataan siswa, pemerintah daerah akan mengatur kembali penempatan tenaga pendidik dan kepala sekolah. Guru yang sebelumnya bertugas di SDN Mojorejo 2 akan memperoleh surat tugas baru untuk mengajar di sekolah lain. Namun Suhardi menegaskan SD Negeri Mojorejo 2 belum secara resmi ditutup. Saat ini proses regrouping masih menunggu persetujuan bupati serta penyelesaian sejumlah administrasi.
2: Mau ada ini sudah gerbong, sudah kami sudah mungkin telah ke ibu. SD Mojorejo 2. Kawedanan, saya harus hati-hati betul Mas Nek sudah bicara regrouping itu. Banyak hal dari masyarakat, orang tua gimana, dari pengasuh kita dorong untuk lebih banyak katakanlah mendampingi kelas kelas gurunya bagaimana, kelas kelas bagaimana. Siswanya sedikit, tahun ini nggak dapat murid, ada terangsang kelasnya sedikit. Terus kemudian dengan SD yang lain juga nggak terlalu jauh. Dengan Mojorejo 2 itu nggak terlalu jauh.
1: Setelah keputusan tersebut disetujui, Dindikpora Magetan akan melakukan penyesuaian data pokok pendidik Dapodik, termasuk merata kembali distribusi guru sesuai kebutuhan sekolah. Dindikpora Magetan juga akan melibatkan pengawas sekolah untuk mendampingi proses penggabungan dan penutupan SDN Mojorejo 2. Pendampingan dilakukan agar regrouping, perpindahan siswa maupun penataan tenaga pendidik dapat berjalan sesuai ketentuan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Kabar selanjutnya kami hadirkan dari Kota Madiun. Pendengar dan juga pemirsa, Polres Madiun mengamankan seorang perempuan parubaya yang diduga menggelapkan uang pemberangkatan ibadah haji furoda. Laporan selengkapnya disampaikan Dayu Suwarno.
3: Polres Madiun menetapkan seorang perempuan JWR 42 tahun warga Desa Wagirlor, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang pemberangkatan ibadah haji furoda. Kasat Reskrim Polres Madiun AKP Agung Hartawan mengatakan, pengungkapan ini berawal dari laporan korban bernama Waluyo Utomo, 59 tahun, warga Desa Ngelandung, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, di mana pelaku menawarkan paket ibadah haji furoda dengan janji keberangkatan cepat. Namun setelah korban melakukan pelunasan pembayaran, korban tetap tidak diberangkatkan.
4: Sudah lama berhajinya dan kemarin sudah sempat diproses, tapi ternyata masih ada perpanjangan sehingga kemudian kita tinggal lanjut lagi.
5: Sebelumnya sudah pernah memberangkatkan belum?
4: Pernah, sudah pernah. Pernah memberangkatkan umroh, tapi yang ini, begitu yang mau haji ini sebenarnya haji biasa. Tapi kemudian kalau tidak berangkat ditawarin haji eksklusif. Dengan tambahan itu ternyata juga nggak berangkat, sehingga kemudian perubahannya di penambahan uang itu. Begitu.
6: Untuk sekarang masih beroperasi dan biru hajinya ini?
4: Sementara karena pelakunya sudah masuk ya, sementara vakum dulu.
3: Kronologi kejadian kasus penipuan ini berawal pada tahun 2017 saat korban mendaftarkan 4 anggota keluarganya untuk program Haji Plus melalui biro jasa milik tersangka yang berlokasi di Jalan Raya Lames, Desa Tiron, Kecamatan Madiun, di mana korban telah membayar lunas biaya sebesar Rp752 juta rupiah secara bertahap hingga tahun 2019. Pada 16 Desember 2023, kedua belah pihak sempat membuat akta perjanjian kesepakatan komitmen pemberangkatan haji di hadapan notaris untuk jadwal keberangkatan tahun 2024. Namun hingga Juni 2024, korban tidak kunjung diberangkatkan dan sisa uang tidak dikembalikan hingga akhirnya korban melaporkan kejadian ini ke Polres Madiun pada 12 November 2024. Penyidik menyita sejumlah barang bukti diantaranya bendel rekening koran, lembar kuitansi pembayaran, akta perjanjian notaris, serta perlengkapan haji seperti 4 buah koper ladima warna pink, kain ihram, mukena, batik seragam, dan buku panduan manasik. Dan atas perbuatannya tersangka JWR dijerat dengan pasal 492 tentang penipuan atau pasal 486 tentang penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP baru dengan ancaman hukuman penjara paling lama 4 tahun. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Sejumlah fraksi DPRD Kota Madiun menyoroti Nota Keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PAPBD 2026 yang diajukan oleh Pemkot Madiun. Salah satu sorotan utama berkaitan dengan pergeseran belanja modal. Berikut laporan Aris Deka.
7: Sejumlah fraksi DPRD Kota Madiun menyoroti Nota Keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PAPBD 2026 yang diajukan oleh pemerintah setempat. Salah satu sorotan utama berkaitan dengan belanja modal. Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian pendapat umum fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun atas perubahan APBD tahun anggaran 2026. Juru bicara fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Madiun, Usman Effendi, mengungkapkan belanja modal dalam PAPBD 2026 direncanakan meningkat dari 107,9 miliar rupiah menjadi 115,8 miliar rupiah. Artinya terdapat penambahan sekitar 7,92 miliar rupiah. Namun kenaikan total belanja modal tersebut dinilai perlu dicermati sebab belanja modal jalan, jaringan dan irigasi justru mengalami penurunan sekitar 8,9 miliar rupiah dibandingkan APBD murni. Di sisi lain belanja modal untuk peralatan dan mesin meningkat sekitar 9,6 miliar rupiah.
8: Belanja modal direncanakan mengalami kenaikan dari anggaran sebesar 107 miliar sekian menjadi 115 miliar sekian sehingga bertambah sebesar 7 miliar sekian. Temuan yang menarik adalah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi justru mengalami penurunan sebesar sekitar 8 miliar sekian dari APBD. Sementara itu, belanja modal peralatan dan mesin meningkat sekitar 9 miliar sekian. Hal ini perlu menjadi perhatian karena jalan, jaringan, dan irigasi merupakan bagian penting dari infrastruktur pelayanan publik. Mengapa demikian? Mohon penjelasan.
7: Sorotan serupa disampaikan fraksi Perindo. Juru bicara fraksi Perindo Armaya mengatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah Kota Madiun dalam mempercepat pembangunan fisik dan prasarana daerah yang menyerap porsi belanja modal cukup besar. Kendati demikian, menurut Armaya, pemerintah perlu mempertajam indikator keluaran atau output. Hal itu penting agar setiap realokasi anggaran pada sektor infrastruktur seperti jalan, drainase, dan permukiman dapat diukur dampaknya secara jelas. Fraksi Perindo juga meminta penjelasan mengenai pemetaan teknis yang dilakukan eksekutif terkait pergeseran maupun penambahan belanja modal dalam PAPBD 2026. Menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi tersebut, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, seluruh pertanyaan dari DPRD akan dijawab pemerintah daerah dalam jawaban wali kota. Menurut dia, pembahasan PAPBD 2026 juga akan dilakukan bersama DPRD setempat melalui rapat-rapat pembahasan. Dengan begitu, berbagai pertanyaan yang disampaikan fraksi dapat dibahas lebih rinci.
9: Dari hasil pandangan umum dari fraksi-fraksi, tentunya nanti akan kami jawab di jawaban wali kota. Dan nanti itu perubahan APBD ini nanti akan dibahas mulai hari ini, sehingga nanti akan kelihatan sekaligus bisa menjawab steril pertanyaan-pertanyaan dari masing-masing fraksi. Pertanyaan ini adalah analisa dari nota keuangan yang kita serahkan.
7: Selain soal komposisi anggaran,

0: Era khususnya dana transfer pemerintah pusat serta tingginya alokasi belanja operasional menjadi sorotan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Madiun dalam pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Pandangan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi di gedung DPRD Kabupaten Madiun, Rabu 26 Agustus 2026. Dalam rapat tersebut, 7 fraksi DPRD yakni Golkar Nurani Rakyat, PDI Perjuangan, PKB, Demokrat, Gerindra, Nasdem, dan PKS menyampaikan sejumlah catatan terhadap rancangan anggaran perubahan. Sejumlah fraksi secara tegas meminta penjelasan pemerintah daerah terkait penurunan dana transfer dari pusat. Fraksi Golkar Nurani Rakyat, PDI Perjuangan, dan Gerindra secara spesifik menyoroti anjloknya dana transfer pusat yang mencapai sekitar 97 miliar rupiah. Selain meminta penjelasan, fraksi-fraksi mendorong pemerintah Kabupaten Madiun memperkuat pendapatan asli daerah atau PAD. Pelapor pandangan umum fraksi Gerindra, Guntur Setiono menyampaikan, pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam dan harus melakukan transformasi fiskal tanpa memberatkan masyarakat.
1: Di sisi lain, pendapatan transfer pemerintah turun sekitar 97.187.119.410 rupiah. Pemerintah Kabupaten Madiun tidak boleh hanya berdampasi terhadap penurunan transfer, tetapi harus mulai melakukan transformasi dalam membangun sumber-sumber pendapatan daerah yang sehat, produktif, berkelanjutan, dan tidak membebani masyarakat kecil.
0: Sorotan juga diarahkan pada alokasi belanja daerah. Fraksi-fraksi mencatat kenaikan pada belanja operasi sekitar 73 miliar rupiah, belanja pegawai naik 17 hingga 18 miliar rupiah, belanja barang dan jasa bertambah 52 miliar rupiah, serta belanja modal yang meningkat 33 miliar rupiah. Menanggapi pandangan umum tersebut, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan penurunan dana transfer pusat merupakan kebijakan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, Pemkab Madiun akan menempuh penguatan PAD melalui inovasi daerah.
2: Dan kami jawab karena memang dana transfer itu yang punya hak kan pusat, kita tidak punya hak. Nanti ya kita jelaskan. Ya, karena tidak hanya Kabupaten Madiun saja, tapi semua. Tapi kita berupaya, saran yang baik luar biasa kaitannya dengan peningkatan PAD. Kita akan berupaya untuk berinovasi bagaimana PAD kita meningkat. Karena salah satu yang bisa kita lakukan adalah itu. Kalau dana transfer ya kita cuman bisanya ada pendekatan kepada pusat, mudah-mudahan ke depan dana transfernya tidak dikurangi. Karena yang punya kewenangan kan pusat, kita tidak bisa.
0: Hari mengakui ketergantungan Kabupaten Madiun terhadap dana transfer pusat masih cukup besar. Menurut Hari, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah perlu meningkatkan PAD agar dapat mengimbangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Terkait tingginya belanja operasional, Hari mengatakan anggaran perubahan juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap perbaikan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
3: Ya, Saudara, DPRD Kota Madiun genap 2 tahun menjalankan masa jabatan periode 2024-2029 pada 26 Agustus 2026. Memasuki tahun ketiga, pimpinan DPRD meminta para anggota untuk lebih aktif menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan juga legislasi. Laporan selengkapnya dihadirkan Aris Deka.
4: DPRD Kota Madiun genap 2 tahun menjalankan masa jabatan periode 2024-2029 pada Rabu 26 Agustus 2026. Memasuki tahun ketiga, pimpinan DPRD meminta para anggota lebih aktif menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Ketua DPRD Kota Madiun Armaya menyampaikan hal itu dalam rapat paripurna peringatan 2 tahun kinerja DPRD Kota Madiun di gedung DPRD pada Rabu 26 Agustus 2026. Armaya mengatakan anggota DPRD perlu lebih banyak berbuat untuk masyarakat dan konstituen. Ia juga meminta hubungan dengan pemerintah Kota Madiun diperkuat melalui komunikasi dan sinergi. Ia mengingatkan anggota DPRD tidak mengabaikan 3 fungsi utama lembaga legislatif, yakni pengawasan, anggaran, dan legislasi. Menurut dia, ketiga fungsi tersebut harus dijalankan untuk memastikan kepentingan masyarakat terakomodasi dalam kebijakan pemerintah daerah.
5: Ya, pesan-pesannya saya harap kepada teman-teman DPRD itu lebih berbuat kepada masyarakatnya, kepada konstituennya, kepada pemerintahannya untuk menjalin sinergi yang baik. Jangan lupa fungsi kontrol, fungsi anggaran, dan fungsi legislasi. Ini perlu ya. dan harapan saya

0: harus lebih baik lagi ya.
1: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, sinergi antara DPRD dan pemerintah kota selama 2 tahun terakhir telah berjalan dengan baik. Menurut dia, DPRD telah menjalankan tugas dan fungsinya serta menghasilkan sejumlah produk lembaga legislatif. Bagus mengatakan, pemerintah daerah juga membutuhkan DPRD untuk mengawal jalannya pembangunan.
2: Ya, tentunya untuk 2 tahun DPRD seperti yang saya sampaikan bahwa sinergi yang sudah terbangun ini, semua sudah dilakukan teman-teman DPRD mulai dari tugas fungsi DPRD yang sudah berjalan dengan baik. Dan yang lebih penting adalah bahwa kami di pemerintah kota ini butuh kawalan dari teman-teman di DPRD. Harapannya 3 tahun ke depan ini kerjasama antara pemerintah kota dan DPRD dalam rangka mengawal pembangunan ini harus dilanjutkan. Komunikasi harus terus ditingkatkan.
1: Memasuki 3 tahun masa jabatan berikutnya, Bagus berharap kerjasama antara DPRD dan pemerintah Kota Madiun terus dilanjutkan. Ia menilai komunikasi antar lembaga perlu ditingkatkan untuk memastikan program pembangunan yang telah disepakati dapat berjalan. Bagus mengatakan perbedaan pandangan antara pemerintah dan DPRD merupakan hal yang wajar dalam menjalankan pemerintahan. Namun perbedaan tersebut tidak seharusnya menghilangkan tujuan bersama. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
3: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih menyimak Warta Pagi produksi RRI Madiun edisi Jumat 28 Agustus 2026. Informasi berikut yang kami hadirkan adalah Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja di Disdagnaker Pacitan menggelar mini job fair yang ketiga dengan membuka 250 lowongan pekerjaan dari 6 perusahaan. Laporan selengkapnya akan dihadirkan oleh Angela Reska.
4: Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja di Disdagnaker Pacitan kembali menggelar mini job fair dengan membuka 250 lowongan pekerjaan dari 6 perusahaan. Awalnya, mini job fair yang ketiga ini hanya bekerja sama dengan 5 perusahaan. Namun, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, di Disdagnaker Pacitan menambah 1 perusahaan sehingga total menjadi 6 perusahaan. 4 di antaranya merupakan perusahaan yang berasal dari Pacitan. Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disdagnaker Pacitan Supriyono mengatakan, gelaran mini job fair yang ketiga merupakan mini job fair pamungkas pada tahun anggaran 2026 dan berfokus pada para pencari kerja di wilayah Kabupaten Pacitan.
5: Ya, dari Pacitan semua ini. Jadi kita memang fokusnya itu untuk teman-teman naker yang dari Pacitan. Makanya ini dengan adanya efisiensi ini kan kami tetap melaksanakan job fair, tetapi hanya kemas dalam mini job fair. Jadi tidak seperti jobber-jobber yang dulu-dulu itu kan 3.000 skala besar. Tapi kalau kita ya dibatasi 5, tapi untuk yang ketiga ini yang ikut dari perusahaan dan 6.
4: Rata-rata para pencari kerja pada mini job fair yang ketiga ini merupakan lulusan SMK sederajat. Supriyono menghimbau masyarakat, utamanya yang baru pertama kali mencari pekerjaan, untuk memanfaatkan kesempatan yang ada. Menurutnya, yang diutamakan adalah mencari pengalaman kerja. Meski begitu, Supriyono juga meminta masyarakat untuk berhati-hati, khususnya bagi masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri untuk menghindari penipuan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
3: Dari Pacitan kita bergeser ke Kota Madiun, PT KAI Daup 7 Madiun menggandeng komunitas pecinta kereta api menggelar kampanye anti pelecehan seksual untuk mewujudkan ruang publik yang aman. Laporan selengkapnya disampaikan Dayu Suwarno.
6: PT KAI Daup 7 Madiun kembali menunjukkan komitmennya dalam menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman bagi seluruh pelanggan. Berkolaborasi dengan komunitas pecinta kereta api, Daup 7 menggelar kampanye dan sosialisasi anti pelecehan seksual yang berfokus pada edukasi dan tindakan preventif di lingkungan stasiun dan kereta api. Di mana kegiatan ini juga dirangkai dengan semangat menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kegiatan ini juga melibatkan generasi muda dari komunitas sebagai sarana memberikan ruang bagi mereka untuk melakukan aksi positif. Berbagai aktivitas edukatif dilakukan bersama para pelanggan, diantaranya menyapa pelanggan secara langsung dengan memberikan bunga mawar dan bendera sebagai simbol keramahan serta semarak kemerdekaan. Kemudian edukasi langsung kepada pengguna jasa serta membentangkan banner dan mock-up yang berisi imbauan kampanye anti kekerasan seksual. Manajer Humas Daop 7 Madiun Tohari mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat sekaligus memberikan wadah bagi pemuda untuk berkontribusi secara nyata.
0: Melalui kolaborasi dengan Relven, kami ingin memberikan ruang bagi generasi muda untuk menyebarkan pesan positif. Sehingga melalui kegiatan ini, kami dapat mengedukasi pelanggan agar berani bersuara, berani melapor, dan tidak ragu meminta pertolongan apabila mengalami atau menyaksikan indikasi pelecehan seksual. Perusahaan memiliki sikap nol toleransi terhadap tindakan asusila, dan KAI juga akan memberikan sanksi tegas bagi pelaku pelecehan, baik yang terjadi di area stasiun maupun di atas kereta api.
6: KAI memberikan imbauan keras kepada masyarakat, khususnya pelanggan setia kereta api, bahwa perusahaan memiliki sikap nol toleransi terhadap tindakan asusila. Tohari juga menegaskan bahwa KAI akan memberikan sanksi tegas bagi pelaku pelecehan, baik yang terjadi di area stasiun maupun di atas kereta api. KAI Daop 7 Madiun juga berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan transportasi yang tidak hanya selamat dan tepat waktu, tetapi juga menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap seluruh pelanggan. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
3: Lebih dari 12.000 sertifikat halal telah diterbitkan bagi produk pelaku usaha di Kabupaten Madiun. Pihak Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Provinsi Jawa Timur melakukan berbagai upaya mendorong pelaku usaha yang belum bersertifikat agar segera mengurus sertifikat halal. Ulfa Larasati melaporkan selengkapnya untuk Anda.
7: Menjelang pemberlakuan wajib halal pada Oktober 2026, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Provinsi Jawa Timur mencatat sebanyak 12.036 sertifikat halal telah terbit untuk pelaku usaha di Kabupaten Madiun. Angka ini mencakup berbagai sektor dari total 16.430 pelaku usaha di wilayah setempat. Pengawas Jaminan Produk Halal BPJPH Provinsi Jawa Timur yang bertugas di Kabupaten Madiun, Nevi Velanti, menjelaskan bahwa jumlah sertifikat yang terbit bisa lebih banyak dari jumlah pelaku usahanya. Hal ini terjadi karena pendaftaran sertifikat dihitung berdasarkan jenis produk.
8: Tapi dari 12.036 ini, ada pelaku usaha yang dia tuh memiliki 2 sertifikat halal atau 3 sertifikat halal. Kenapa? Karena pendaftaran sertifikat halal itu juga dilihat berdasarkan jenis produknya. Jadi misalnya jenis produknya berbeda, maka harus memiliki sertifikat halal sendiri, seperti itu.
7: Dari seluruh sektor yang ada, usaha makanan dan minuman menjadi penerima sertifikat halal terbanyak di Kabupaten Madiun. Sebaliknya, sektor rumah potong hewan atau RPH dan jasa penyembelihan masih perlu terus didorong. Menurut Nevi, hal ini karena RPH memiliki titik kritis kehalalan yang berbeda, sehingga membuat proses sertifikasi melalui jalur registrasi reguler dengan tahapan audit dan biaya yang lebih tinggi. Nevi mengungkap pihaknya terus melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha, salah satunya melalui kegiatan sosialisasi halal di setiap kabupaten dengan menyasar pasar, alun-alun, dan pusat keramaian lainnya. Dalam kegiatan tersebut, BPJPH Provinsi Jawa Timur menggandeng pendamping proses produk halal dan Kementerian Agama untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Petugas juga membuka pendaftaran sertifikasi halal secara langsung di lokasi. Nevi mengimbau pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal agar segera melakukan pendaftaran. Menurutnya, sertifikat halal tidak hanya memberikan kepastian kepada konsumen mengenai status kehalalan produk, namun juga berpotensi meningkatkan kepercayaan dan membuka peluang pemasaran yang lebih luas bagi pelaku usaha. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
3: Laporan berikutnya akan disampaikan oleh Angela Reska. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Pacitan menggelar Lomba Cerdas Cermat Himpunan Petani Pemakai Air, HIPA, dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.
4: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Pacitan menggelar Lomba Cerdas Cermat untuk Himpunan Petani Pemakai Air, HIPA, dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia. Perlombaan ini telah dimulai sejak awal Agustus lalu dengan menyeleksi para himpunan petani dari 12 kecamatan. Melalui seleksi awal tersebut, didapatkan 3 kelompok peserta yang diadu di babak final dan memperebutkan total hadiah sebesar 4,5 juta rupiah. Kepala Dinas PUPR Pacitan Suparlan berharap Lomba Cerdas Cermat HIPA ini bisa menjadi wadah bagi para himpunan petani untuk saling berbagi ilmu dan pengalaman.
9: Jadi gini, kami harapkan dari acara ini bisa saling mengedukasi satu sama lain, kelompok yang satu, kelompok yang lain. Mungkin kan mereka sama-sama seprofesi ya, cuman beda wilayah dan lain sebagainya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang ada di desa A bisa ditularkan ke desa B, seperti itu. Harapan kita saling mengedukasi antara mereka.
4: Selain itu, Suparlan juga berharap perlombaan semacam ini dapat dilaksanakan setiap tahun dengan tema yang berbeda, misalnya dari kelompok tani, kelompok HIPA, bahkan hingga kelompok pengelolaan air minum. Ia juga menegaskan perlombaan cerdas cermat bukan sekedar memperebutkan hadiah, namun agar dapat saling mengedukasi antar kelompok yang berasal dari wilayah berbeda. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, jejak kopi era kolonial Belanda masih bertahan di lereng Gunung Lawu, Kecamatan Poncol, Magetan, serta menjadi bagian dari potensi yang terus dijaga dan dikembangkan masyarakat setempat. Kita simak catatan Yusron Al-Fatah berikut ini.
10: Baik, pemirsa dan juga pendengar, saat ini saya berada di rumah produksi kopi Gunung Tambal di Alas Tuwo, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Seperti apa liputannya? Mari ikuti saya.
11: Tanaman kopi dari era kolonial Belanda masih bertahan di lereng Gunung Lawu, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sejumlah petani hingga kini mempertahankan bibit kopi yang diperbanyak dari pohon-pohon tua berusia lebih dari 100 tahun. Varietas Robusta, Arabica, dan Excelsa masih dibudidayakan di kawasan ini. Selain menjadi komoditas perkebunan, keberadaan tanaman tua ini turut menjaga karakter kopi yang selama ini dikenal dari wilayah Poncol. Salah satu petani yang mempertahankan tanaman kopi warisan leluhur tersebut ialah Santoso, warga desa Alas Tuwo, Kecamatan Poncol. Saat ini ia mengelola sekitar 3.000 pohon kopi yang tersebar di 3 lokasi dari 50 pohon di awal yang ia tanam pada tahun 1996.
12: Pertama saya tanam kopi sejak tahun 1996, Pak. Saya tanam sebesar 50 batang. Saya tanam di lahan Gunung Tambal. Setelah umur 5 tahun, tahun 2001 itu sudah mulai panen pertama. Ternyata kopi saya panenan satu tahun itu saya jual laku 2 juta. Sedangkan tanaman jagung saya satu lahan itu cuma laku 1 juta. Akhirnya saya tahun berikutnya ambil alih, saya tanami kopi semua.
11: Sebagian besar tanaman tersebut berasal dari bibit satu pohon kopi tua yang berada di belakang rumahnya. Santoso memperbanyak tanaman dengan teknik stek batang sejak bertahun-tahun lalu. Kopi dari kawasan Gunung Tambal di Alas Tuwo memiliki karakter berbeda dibandingkan kopi daerah lain. Biji Robusta cenderung lebih kecil tetapi memiliki rasa yang kuat. Ia mengatakan karakter itu masih dipertahankan karena tanaman kopi yang diwariskan keluarganya tidak mengalami persilangan dengan jenis lain. Dari sekitar 3.000 pohon yang dikelolanya, produksi kopi dapat mencapai 1 ton dalam satu musim panen yang kemudian dijual dalam bentuk green bean atau biji kopi.
12: Dulu di sini kata-kata yang bah di Gunung Tambah itu ada kopi-kopi dari zaman Belanda. Terus punah, tapi mbah saya masih punya di belakang rumah. Terus sampai sekarang ini masih saya pelihara, Pak. Terus saya kembangkan yang saya tanam di kopi Gunung Tambah itu asli kopi lokal zaman Belanda. Benihnya dari belakang rumah. Saya kembangkan gitu.
13: Berarti benihnya masih asli sini.
12: Asli.
11: Harga Robusta berada di kisaran Rp100.000 per kilogram, sedangkan Excelsa Rp110.000 per kilogram. Kopi Excelsa oleh masyarakat setempat lebih dikenal sebagai kopi nangka karena memiliki aroma yang menyerupai buah nangka. Jenis ini memiliki karakter tanaman yang berbeda. Namun Excelsa belum menjadi jenis kopi yang banyak diminati di tingkat lokal. Salah satu penyebabnya adalah proses pemanenan yang lebih sulit karena ukuran pohonnya tinggi.
12: Kopi Egesa itu pohonnya besar, kokoh, kuat, dan daunnya lebar seperti daun nangka. Kalau orang di sini diberi nama kopi nongko, ya. Ternyata itu namanya kopi Egesa. Dan buahnya sangat besar. Buahnya besar, tapi kalau sudah dipetik, dijemur, itu nanti susutnya banyak sekali kan, kulitnya tebal. Kalau kopi robusta itu mudah metiknya, kalau sudah masak hitam, merah, tua itu gak mudah. Tapi kalau kopi Egesa, sulit sekali metiknya itu.
11: Di tingkat wilayah, budidaya kopi di Poncol terus mengalami perkembangan. Penyuluh Pertanian Lapangan BPL Kementerian Pertanian, Kecamatan Poncol, Sayuko Pamungkas, menceritakan kopi menempati posisi penting dalam denyut ekonomi masyarakat Poncol. Saat ini tercatat ada sekitar 720 petani kopi tersebar di 8 desa. Pendampingan petani juga dilakukan melalui kerjasama dengan Universitas 11 Maret UNS Surakarta dan Universitas Negeri Surabaya UNESA. Dukungan itu mencakup pengembangan budidaya hingga pengolahan kopi. Adapun luas perkebunan kopi yang telah dikembangkan berada di kisaran 25 hingga 30 hektar. Namun potensi pengembangannya masih cukup luas karena Kecamatan Poncol memiliki sekitar 2.200 hektar lahan kering.
14: Itu kita ada 3 varietas. Yang pertama itu Excelsa, kemudian Robusta dan Arabica. Untuk ketinggian yang di bawah 900, kita ada 2 varietas yaitu Excelsa dan Robusta. Kemudian yang di atas 900 itu ada Arabica. Terus kemudian untuk pendampingan dari kami, selain kami itu memfasilitasi, istilahnya memfasilitasi karena kita nggak punya anggaran ya, itu kita memfasilitasi jadi kebutuhan yang diperlukan untuk petani-petani kopi yang tergabung dalam kelompok tani maupun lembaga petani lainnya, itu memfasilitasi bantuan dari dinas. Selain itu, kita juga menjalin kerjasama dengan pihak universitas.
11: Seiring meningkatnya permintaan terhadap kopi lokal, pemasaran produk dari Poncol kini mulai meluas. Kopi tidak hanya dijual di Magetan, tetapi juga dikirim ke sejumlah daerah di Jawa Timur hingga luar provinsi. Bagi para petani, keberadaan varietas kopi yang bertahan selama beberapa generasi menjadi salah satu modal untuk mengembangkan komoditas perkebunan di lereng Gunung Lawu. Tantangannya kini bukan hanya mempertahankan tanaman tua, tetapi juga memperluas budidaya dan meningkatkan nilai jual kopi Poncol.
15: Asli kopi Gunung Tambal. Dari Alas Tuwo, Kecamatan Poncol, Magetan, Jawa Timur, Yusron Al-Fatah melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kami bacakan sari berita, saudara 2 tahun tanpa murid baru dan hanya memiliki 7 siswa, SDN Mojorejo 2 Gorang Gareng Magetan akan ditutup. Polres Madiun mengamankan seorang perempuan yang diduga menggelapkan uang pemberangkatan ibadah haji furoda. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Jawa Timur mendorong pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikat halal. Dengan demikian, tuntas sudah kebersamaan kita dalam Warta Pagi, edisi Jumat 28 Agustus 2026. Informasi teraktual lainnya bisa Anda simak melalui situs resmi kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prita Audia. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 28 Agustus 1944, tentara Sekutu berhasil merebut kota Marseille di Prancis dari cengkeraman pasukan Jerman. Keberhasilan itu diraih setelah Sekutu melakukan pertempuran melawan pasukan Jerman selama sepekan.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
2: Halo Madiun, siap bersepeda bareng RRI? Yuk! Ikutan ngontel bareng RRI Madiun, bagian dari Festival Harmoni dalam aksi RRI Fest 2026. Berkolaborasi bersama Kosti Madiun, kita bersepeda santai, seru-seruan, dan berbagi kepedulian untuk lingkungan. Caranya gampang, saat registrasi jangan lupa bawa tutup botol plastik. Ada free refreshment, donor darah, dan cek kesehatan. Daur ulang sampah plastik, games, entertainment, serta hadiah hiburan. Alright. Catat tanggalnya, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat di RRI Madiun. Ngontel bareng RRI Madiun, bersepeda bersama, berdampak untuk sesama.

0: info harga pasar.
1: Beras Bengawan di Pasar Besar Ramadi
2: dari sebelumnya Rp9.668 menjadi Rp9.500.
3: CMK itu harganya mulai
4: telur harga Rp22.000 per kilo.
0: Komoditas bawang merah masih berada di angka Rp22.695. Sedangkan
2: untuk harga kacang hijau turun sebesar 2,77%.
0: Info harga pasar.
5: Madiun pagi ini kami lanjutkan ya dengan menghadirkan informasi terkait harga sejumlah bahan pokok yang ada di Provinsi Jawa Timur melansir dari siskaperbapo.jatimprov.go.id. Kami awali dari harga beras premium yang mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,26% pagi ini pendengar, atau 1 kilogramnya ada di angka Rp15.100. Sedangkan beras medium turun 3,24% dari harga sebelumnya menjadi Rp12.587 per kilo. Kita bergeser untuk gula pasir, pendengar, mengalami sedikit penurunan 0,80% menjadi Rp17.000 per kilogram. Kemudian disusul untuk komoditas minyak goreng, yang 4 jenis minyak goreng pagi ini mengalami penurunan ya. Kami awal dari minyak goreng curah, 1 kilogramnya ada di angka Rp19.625 per kilogram. Sedangkan 1 liter minyak goreng kemasan premium, pendengar, dari sebelumnya Rp21.866, pagi ini turun menjadi Rp19.625. Sedangkan penurunan sebesar 15,01% terjadi pada minyak goreng kemasan sederhana, 1 liternya pagi ini menjadi Rp16.000. Sedangkan minyak goreng minyak kita ini mengalami juga penurunan menjadi Rp16.137 per liter. Kemudian untuk harga daging sapi ini juga mengalami penurunan 4,39% atau turun sekitar Rp5.710 dari harga sebelumnya menjadi Rp124.375 per kilogram. Kemudian daging ayam ras ini juga turun 9,05% pendengar, dari sebelumnya Rp39.857 per kilogram menjadi Rp36.250 per kilogram. Sedangkan satu ekor daging ayam kampung ada di harga Rp65.000 atau turun Rp4.831 dari harga di hari sebelumnya. Kemudian untuk harga telur ayam ini naik Rp700 menjadi Rp24.750 per kilogram pendengar, sedangkan telur ayam kampung turun 21% menjadi Rp36.250 per kilogramnya hari ini. Kemudian untuk harga tepung terigu dari sebelumnya Rp11.512 per kilogram, pagi ini turun menjadi Rp9.625. Dan untuk kedelai impor ini juga turun 17,88% atau menjadi Rp10.362 per kilogram. Sedangkan kedelai lokal ini juga turun dari sebelumnya Rp13.181 per kilogram, pendengar, pagi ini menjadi Rp11.000 per kilogram. Kemudian harga cabai pagi ini sama-sama naik ya. Untuk cabai merah keriting naik 2,86% atau menjadi Rp30.000, dan cabai merah besar untuk 1 kilogramnya ada di angka Rp28.500. Sedangkan cabai rawit merah dari sebelumnya Rp52.603 per kilogram, pagi ini naik 4,08% atau menjadi Rp54.750 per kilogram. Kemudian untuk harga bawang merah ini turun 3,32% dari sebelumnya Rp27.151 per kilogram, pagi ini menjadi Rp26.250 per kilogram. Sedangkan 1 kilogram bawang putih pendengar ada di harga Rp28.125. Untuk kacang hijau ada di angka Rp27.675 atau naik 2,50%. Berbanding terbalik dengan kacang tanah yang mengalami penurunan 4,55% menjadi Rp35.875 per kilogram.
0: Demikian info harga pasar.

0: cuaca hari ini.
1: Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman
2: ya,
1: cuaca buruk.
2: Yang diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti di Ponorogo ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini, kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
0: Info cuaca hari ini.
4: Tidak lengkap rasanya pagi ini kalau saya tidak juga update untuk perakiraan cuaca ya di wilayah kota atau Kabupaten Madiun Raya untuk Jumat 28 Agustus 2026. Dan pagi ini pendengar ya, mungkin untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami, baik melalui frekuensi siaran kami ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital pendengar, kami akan update mulai dari kota Madiun terlebih dahulu ya, di mana untuk kondisi atau perakiraan cuaca dari pagi ini hingga malam nanti di perakirakan cerah. Hal ini juga terjadi ya, baik itu di Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, dan juga Ponorogo. Namun hingga jelang siang nanti, khusus untuk Kabupaten Pacitan ini diperkirakan terjadi udara kabur, namun akan cerah dari siang hingga malam hari pendengar. Untuk suhu udara, ini berkisar di antara 18 hingga 33 derajat Celcius, sedangkan kelembapan udara rata-rata ini ada di antara 35 hingga 97% pendengar. Sementara itu pendengar ya, ini juga tadi update dari BMKG Nganjuk pada pukul 5:50 terkait dengan info gempa pendengar ya, hari ini yang terjadi tepatnya di barat daya Trenggalek Jawa Timur dengan kedalaman 135 kilometer pendengar. Ini terjadi ya tadi pagi, kemudian dengan magnitudo 2,3. Dan tentunya Anda bisa update terus ya informasi lainnya pastinya tetap di Pro 1 RRI Madiun, dan pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan warta berita bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Pastikan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun.
0: Ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

0: manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Amori, tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang sudah selesai, ya kami mengundurkan diri.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramung